0: Memasuki pekan keempat, pencarian korban KM Virgo Transport 8 terus dilanjutkan dengan Basarnas menyesuaikan pola operasi berdasarkan kondisi lapangan serta memperkuat dukungan terhadap kegiatan salvage. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
1: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan.
2: Tiga pekan berlalu, operasi pencarian dan pertolongan kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa tetap dilanjutkan tim SAR gabungan. Basarnas menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi lapangan dan perkembangan temuan korban selama operasi berlangsung. Penyesuaian dilakukan dengan mengalihkan pola operasi SAR gabungan nasional ke wilayah kerja kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak. Langkah tersebut tetap didukung kegiatan salvage untuk membantu pencarian serta evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i, mengatakan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan dengan mempertimbangkan perkembangan di lapangan. Dukungan terhadap kegiatan salvage juga menjadi bagian penting dalam upaya pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
1: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan. Operasi SAR Gabungan Nasional akan kami sesuaikan dan kami alihkan kepada operasi SAR di wilayah kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak, serta mendorong dan mendukung kegiatan salvage guna memastikan pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
2: Selain pencarian di permukaan laut dan wilayah pesisir, tim SAR gabungan terus mendorong serta mendukung pelaksanaan kegiatan salvage. Upaya tersebut dilakukan untuk membuka akses pencarian dan membantu proses evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Di tengah keberlanjutan pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR tetap dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
3: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lah doa. Cuman untuk upaya pengangkatan kapal atau pencarian yang lebih besar, kami harapkan itu percepatan evakuasi.
2: Operasi SAR selanjutnya tetap diarahkan untuk menjaga keberlanjutan pencarian dengan memperhatikan kondisi dan keselamatan personil di lapangan. Basarnas akan mengevaluasi hasil pencarian serta perkembangan kegiatan salvage sebagai dasar menentukan langkah berikutnya terhadap korban yang masih belum ditemukan. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi refleksi hubungan TNI dan masyarakat dalam kehidupan demokrasi dengan tetap menjaga kedekatan bersama rakyat sekaligus menjalankan peran secara profesional agar tidak bergeser ke ranah sipil dan politik. Septiani Kinasih melaporkan selengkapnya.
4: Jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan.
5: Peran TNI dalam perjalanan bangsa Indonesia tidak terlepas dari sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Pengamat sejarah sekaligus dosen program studi ilmu sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, Profesor Dr. Phil Iketut Ardana, MA, mengatakan kontribusi tersebut tetap perlu ditempatkan secara seimbang dengan penguatan masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya TNI tetap memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan membantu masyarakat, namun kewenangan sipil tidak boleh terdistorsi oleh peran militer. Pembagian peran yang jelas diperlukan agar hubungan TNI dan masyarakat tetap berjalan selaras tanpa mengarah pada dominasi militer dalam kehidupan sipil.
4: Jadi jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan. Nanti kita kembali kepada konsep militerisasi, lagi mengenai konsep demilitarisasi, sehingga ada di satu pihak memang TNI memberikan suatu kontribusi yang baik, bagus itu bagus memang, tetapi dari satu pihak peran masyarakat sipil ini juga harus diapresiasi juga, diberikan ke otoritasnya juga, sehingga ada balance keseimbangan antara peran tentara dan masyarakat sipil.
5: Sejalan dengan itu, pengamat sosial dan politik sekaligus dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pendidikan Nasional Dr. Andus Inyaman Subanda MSc mengatakan keberadaan TNI di tengah masyarakat masih dibutuhkan terutama melalui fungsi teritorial dalam membantu penanganan bencana, pembangunan infrastruktur dan persoalan keamanan. Namun setelah tugas tersebut selesai, TNI perlu kembali pada fungsi utamanya dan tidak mengambil alih pekerjaan sipil maupun urusan eksekutif.
6: Persoalan-persoalan keamanan, kemudian dia hadir

0: bantu masyarakat urusan infrastruktur, misalnya kebencanaan, membangun jalan, itu silahkan. Ya, tapi kan setelah itu selesai, kembali lagi ke fungsi. Ya, kembalikan ke tentara itu kan harus profesionalisme, dan tugas utamanya adalah menjaga keamanan. Begitu, boleh ada tugas-tugasan, tapi itu setelah itu balik lagi. Jangan sampai bergeser tugasnya dari yang tugas utama. Tugas ngambil alih tugas sipil atau tugas-tugas eksekutif.
1: Kedua pengamat menilai kedekatan TNI dengan masyarakat tetap diperlukan, tetapi harus berjalan sesuai batas kewenangan masing-masing. Momentum HUT ke-81 TNI menjadi pengingat penting menjaga profesionalisme militer sekaligus memperkuat peran masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
2: Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari ini pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga trofi selama 35 tahun. Selengkapnya dilaporkan oleh Rian Suryadi.
3: Laporan khusus. Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin malam ini. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga trofi selama 35 tahun. Pemain Timnas Indonesia Kevin Dix menekankan agar skuad Garuda fokus dalam laga bertekanan tinggi dan tidak terpancing emosi. Ia juga menegaskan seluruh pemain memiliki kepercayaan besar untuk memenangkan pertandingan meski sadar laga final akan berjalan sangat sengit. Di sisi lain, Kevin Dix menyinggung masalah fisik yang dialaminya akibat padatnya jadwal pertandingan. Namun ia optimis tim medis mampu membantunya pulih 100%.
4: Tentu sangat bangga dengan apa yang telah dicapai tim. Ini sangat sulit, tentu saja, tetapi kami merasa terhormat bisa melakukannya. Sekarang adalah target berikutnya, yaitu melawan Thailand di final. Final akan berjalan sulit, tetapi ini adalah satu pertandingan dan apapun bisa terjadi.
3: Duel Indonesia melawan Thailand bukan duel baru di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan catatan 11 lawan 11, keduanya sudah berhadapan sebanyak 78 kali di berbagai ajang sejak 1957. Dari jumlah tersebut, Indonesia mencatat 25 kemenangan, 16 hasil imbang, dan 37 kali kekalahan. Thailand masih lebih unggul dalam rekor pertemuan secara keseluruhan. Untuk itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memupuk optimisme Timnas Indonesia meraih juara FIFA Asian Cup 2026. Turnamen ini di bawah naungan FIFA dan ini digelar 25 September hingga 5 Oktober 2026. Mengusung target juara di ajang ini, Erick Thohir telah beberapa kali bertemu dengan skuad Timnas Indonesia. Dorongan moral pun diberikan untuk bisa menjadi juara di edisi pertama FIFA Asian Cup ini, karena menurutnya potensi untuk bisa menjadi juara terbuka lebar.
5: Nanti Coach John bisa meramu plan A, plan B, plan C-nya seperti apa ketebalan dari tim itu sendiri gitu. Ya mudah-mudahan pemain bisa menjaga diri dan sehingga kita bisa memberikan tim yang terbaik. Di semua tim saya rasa serius menyiapkan tim-timnya untuk juara. Nah tentu Indonesia ingin juara juga.
3: Duel ini tengah dinilai menjadi salah satu faktor penentu pertandingan Timnas Indonesia pada laga final. Hal itu disampaikan pemerhati sepak bola Indonesia, Jufrianto Alexander, saat membahas persiapan Indonesia menghadapi Thailand. Menurut Jufrianto, lini tengah Indonesia menunjukkan perkembangan sepanjang turnamen. Pelatih melakukan sejumlah perubahan komposisi pemain dari pertandingan pertama hingga laga ketiga. Menurutnya, perubahan tersebut memberikan dampak positif, terutama ketika Indonesia membutuhkan kemenangan sekaligus stabilitas di lini tengah. Jufrianto menilai perubahan komposisi tersebut memberikan variasi dalam permainan Indonesia.
6: Ini perubahan yang juga sebenarnya positif, gitu, karena di saat kita membutuhkan kemenangan, kita butuh stabilitas di lini tengah, dan kita tahu kan dua pemain ini, Joy dan juga Ivor, kan dua pemain yang sangat-sangat kuat juga. Ya. Nah, mereka juga agresif dan kebetulan memang juga kita butuh main yang juga berbeda di kiri gitu, karena di pertandingan sebelumnya kan ada Den James yang jadi andalan di dua pertandingan sebelumnya, tapi kita butuh pemain yang berbeda.
3: Diketahui Indonesia melangkah ke partai final setelah menjuarai grup A secara dramatis berkat kemenangan skor 9-2 atas Bangladesh di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sementara Thailand memastikan tempat di final usai menundukkan Vietnam dengan skor 2-0 pada laga pamungkas grup B di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, masyarakat
7: ya, nama saya Gilbert,
2: mengharapkan bahwa timnas Indonesia akan menjadi juara dalam pertandingan kali ini, yaitu pada laga perdana untuk FIFA Asian Cup 2026.
7: Ya, nama saya Gilbert dari Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kalau saya sih ngelihat permainan Indonesia lawan Bangladesh kemarin udah cukup bagus ya. Meskipun lawannya Bangladesh, cuman memang permainan Indonesia juga cukup bagus. Saya rasa harus mempertahankan permainan kayak gitu, paling dikuatin di pertahanan aja. Kalau penyerang, maksudnya dari lini tengah sama penyerang tuh udah oke lah. Target man Michel Bakker, terus si Ole jemput bola jadi hole player, penyerang bayangan segala macam udah cukup bagus, itu harusnya dipertahankan terus. Dan saya rasa Indonesia harus main menyerang, tapi bertahannya harus tetap dikuatin juga supaya bisa meraih kemenangan. Dan saya rasa harusnya sih dengan pertandingan ini Indonesia bisa buktiin ya kalau memang mereka layak diperhitungkan di Asia Tenggara, bisa jadi juara di first FIFA Asian Cup 2026 gitu.
8: Oke, okay. Untuk pertandingan Indonesia lawan Thailand mungkin akan seru nih ya, akan saling menyerang antar tim. Untuk dominasi bisa kita katakan unggul bisa Indonesia, bisa ke Thailand, tapi lebih banyak ke Thailand ya. Karena intinya Indonesia harus menang di gol, jangan sampai adu penalti. Kalau penalti Indonesia pasti kalah. Itu aja.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai Indonesia versus Thailand, satu laga menuju sejarah baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan sergapnya oleh Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Satu pertandingan lagi, satu kesempatan emas untuk mengukir sejarah baru bagi sepak bola Asia Tenggara. Indonesia dan Thailand akan berlaga dalam panggung final FIFA Asian Cup dengan peluang setara untuk menjadi kampion untuk kali pertama di ajang ini. Pertandingan ini jauh melampaui sekadar perebutan trofi, melainkan arena uji kualitas dua raksasa dengan rivalitas panjang. Sepanjang sejarah, Garuda dan Gajah Putih telah bertemu sebanyak 78 kali, di mana Thailand mengantongi 37 kemenangan berbanding 25 milik Indonesia. Statistik tersebut membuktikan Thailand memiliki keunggulan historis. Namun, statistik masa lalu tidak otomatis menentukan arah pertarungan final. Terlebih, Indonesia memiliki rekam jejak mental yang matang saat berhadapan dengan Thailand di berbagai momen krusial, di mana persaingan keduanya selalu syarat akan drama dan prestis. Menariknya, Indonesia juga memiliki catatan kandang yang cukup solid ketika menjamu Thailand. Dari 14 laga kandang, 7 kemenangan berhasil diamankan, 2 imbang, dan 5 kekalahan. Dukungan publik tentu menjadi katalisator utama bagi skuad Garuda. Kehadiran pemain ke-12 di tribun jelas menawarkan energi ekstra, terutama ketika laga memasuki fase-fase kritis penentu kemenangan. Di sisi berseberangan, Thailand tetaplah sebuah dinasti sepak bola dengan tradisi kemenangan yang kokoh. DNA final mereka adalah aset berharga yang harus disikapi dengan kewaspadaan tinggi. Oleh karena itulah, pasukan merah putih tidak bisa hanya mengandalkan api semangat dan gemuruh supporter. Kedisiplinan taktis, konsentrasi penuh, efisiensi penyerangan, serta kecerdasan mengelola tekanan akan menjadi penentu utama di lapangan. Final bukan hanya tentang keberanian untuk bermain, tetapi juga ketepatan dalam kalkulasi. Kesalahan kecil akan membuktikan siapa yang layak mengangkat trofi dan siapa yang harus pulang dengan kepala menunduk. Skuad Garuda wajib menjadikan pengalaman masa lalu sebagai kompas pembelajaran, bukan beban psikologis. Laga puncak ini wajib ditaklukkan dengan keyakinan utuh bahwa kita mampu menumbangkan Thailand. Final bukan lagi waktu untuk berkutat pada rekor lama atau rasa hormat berlebihan pada sejarah. Final adalah detik waktu untuk menciptakan sejarah kita sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, menilai insiden penerbangan Fly Dubai direkayasa untuk menyalahkan Iran. Setelah pesawat yang terbang dari Dubai menuju Tel Aviv mengalihkan penerbangan dan mendarat darurat di Arab Saudi akibat perkelahian di kokpit. Kami kutip dari kantor berita Antara, otoritas Israel menyebut insiden tersebut sebagai upaya serangan teroris. Sementara Kejaksaan Agung Uni Emirat Arab menyatakan, temuan awal menunjukkan kopilot menyerang kapten dengan kapak darurat dan berusaha mengambil alih kendali pesawat. Dari dunia olahraga, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix memastikan kondisinya siap 100% menghadapi Thailand pada final FIFA Asian Cup 2026. Kepastian tersebut disampaikan Dix dalam keterangan pers menjelang pertandingan final di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan Jakarta nanti malam. Dix mengakui sempat mengalami kendala fisik setelah menjalani sejumlah pertandingan dalam waktu singkat bersama dengan Timnas Indonesia. Namun kondisi tersebut tidak menghalanginya untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan penentuan gelar. Dix menyatakan siap memimpin Timnas Indonesia dalam menghadapi Thailand pada partai puncak. Pemain Borussia Mönchengladbach itu juga mengaku bangga dengan pencapaian Indonesia yang berhasil melaju ke final FIFA Asian Cup 2026. Menurutnya pertandingan melawan Thailand akan menjadi tantangan berat bagi skuad Garuda. Dix menilai peluang tetap terbuka karena final hanya ditentukan melalui satu pertandingan. Ia juga menyatakan keyakinan terhadap kemampuan rekan-rekannya untuk menghadapi Thailand, di mana Timnas Indonesia akan bertemu dengan Thailand dalam final FIFA Asian Cup 2026 di SU GBK malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami hadirkan kembali bagaimana perkembangan terkini untuk pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
10: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Yasinta, silakan.
11: Ya baik, terima kasih Jaini di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Exit Tol Bekasi Barat. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini. Situasi arus lalu lintas di sana pada saat ini bertepatan dengan jam berangkat perkantoran sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon maupun arus lalu lintas dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang Jalan Ahmad Yani, begitupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Namun sejauh ini perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrean traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami juga menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat masih banyak kami temukan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara roda 2 seperti berhenti melewati garis stop dan juga memotong arus serta berputar arah tidak pada tempatnya, yakni selain melanggar aturan lalu lintas, hal tersebut juga membahayakan keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur tol maupun arteri, dari arah Cawang yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 50 hingga 60 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal dan tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, baik dari Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan kami juga menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati karena masih banyak kami temukan pengendara roda 2 yang menerobos jalur berlawanan arah dan juga menerobos traffic light di kawasan ini. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Caritas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran, maupun yang akan menuju ke arah Simpang Sekipangkal, begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 100 meter ke belakang, yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, harap tetap berhati-hati mengingat ramainya arus lalu lintas di kawasan ini dan juga terdapat beberapa pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara untuk mengurangi laju kendaraan Anda dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Nah, pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 147 kasus laka lantas dengan rincian 4 meninggal dunia, 7 luka berat, dan 121 luka ringan. Dari 147 kasus laka lantas tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosan yang menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima, pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya, seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari MTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.
10: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Jiwamu satria, kekuatan bagi nusa dan bangsa. Tak kenal lelah dan menyerah, selalu waspada dan siap siaga. Berjuang mengisi kemerdekaan. Dengan atau tanpa perintah, membangun tanah leluhur dan bangsa. Agar Indonesia tetap jaya. Dirgahayu, Tentara Nasional.

0: 98,8 FM RRI Bintuhan. Pendengar, ada Arman Maulana yang baru saja berlalu dari ruang dengar Anda dengan sebelah mata. Usai tadi kita dengarkan warta berita sentral dari Pro 3 pukul 7, dan Anda kembali bersama kami di RRI Bintuhan untuk pagi ini 5 Oktober ya 2026. Ini merupakan Hari Tentara Nasional Indonesia. Hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia ini diperingati pada 5 Oktober setiap tahunnya, dan pada 2026 TNI memperingati hari ajadinya yang ke-81 dengan semangat memperkuat pengabdian serta menjaga kedaulatan Indonesia. Dan pendengar, HUT ke-81 TNI ini mengangkat tema TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Tema tersebut menggambarkan pentingnya hubungan erat antara TNI dan masyarakat dalam menjaga persatuan serta kedaulatan bangsa. Peringatan ini juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan apresiasi kepada para prajurit atas dedikasi dan pengorbanannya, salah satunya melalui ucapan selamat dan doa yang dapat dibagikan di WhatsApp, Instagram, Facebook, maupun platform media sosial lainnya. Ucapan HUT TNI dapat berisi ungkapan terima kasih, semangat pengabdian, serta harapan agar TNI terus menjadi dan menjaga bangsa bersama rakyat. Ada banyak sekali ucapan TNI yang kita lihat ya di media sosial yang disampaikan dari berbagai pihak tentunya. Dan berikut sejumlah ucapan HUT ke-81 TNI yang dapat digunakan sebagai caption status ataupun pesan kepada kita. Bisa kita bikin story di status Instagram ataupun media sosial kita ya. Di antaranya, selamat HUT ke-81 RRI, maksud kami HUT ke-81 TNI, terima kasih telah berdiri di garda terdepan menjaga negeri saat sebagian dari kami dapat menjalani hidup dengan tenang. Dan dia, kemudian kata-kata ucapan yang berikutnya yang bisa kita gunakan, selamat ulang tahun TNI. Selamat ulang tahun ke-81 TNI, semoga setiap langkah pengabdian menjadi cahaya bagi keamanan, persatuan, dan masa depan Indonesia. Kemudian kata-kata berikutnya yang bisa digunakan, bukan hanya seragam yang menjadi kebanggaan, tetapi juga keberanian dan kesetiaan dalam menjaga tanah air. Dirgahayu TNI ke-81. Nah, itu bisa dijadikan caption ya. Ada banyak yang direferensikan untuk dijadikan caption kita untuk status ya, tapi bisa Anda baca atau buka di situs pemberitaan kami di rri.co.id ya, di pusat pemberitaan untuk hari ini. Jadi Anda bisa copy paste tuh, di situ ada banyak sekali ucapan-ucapan yang bisa kita gunakan sebagai ucapan selamat kepada hari TNI 5 Oktober 2026 ini. Anda masih bersama kami di Lintas Bintuhan pagi. Pukul 7 nanti kita akan bergabung kembali ke Pro 3 ya.
1: Saya tidak akan benar dan salah.
0: Untuk mengikuti jalannya upacara peringatan hari peringatan ke-81 TNI ya hari ini. Dan kita akan bergabung nanti ke pusat pemberitaan. Tetap setia bersama kami di Lintas Bintuhan pagi untuk menyimak rangkaian informasi dan musik pagi ini.

Pendengar, sebanyak 17 peserta Olimpiade Madrasah Indonesia OMI Kabupaten Kaur diberangkatkan untuk mengikuti kompetisi tingkat Provinsi Bengkulu pada Minggu 4 Oktober 2026. Dan peserta yang berasal dari jenjang Madrasah Ibtidaiyah MI, Madrasah Tsanawiyah MTS, dan Madrasah Aliyah MA tersebut sebelumnya telah melalui tahapan seleksi hingga tingkat Kabupaten Kaur. Para peserta merupakan siswa-siswi madrasah yang dinyatakan lulus pada seleksi tingkat Kabupaten Kaur dan berhak melanjutkan perjuangannya ke tingkat provinsi. Dan pendengar, keberangkatan ini menjadi bagian dari persiapan mereka untuk mengikuti rangkaian kompetisi OMI bersama peserta dari kabupaten dan kota lainnya di Provinsi Bengkulu. Dalam keberangkatan tersebut, para peserta didampingi Kasih Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kaur, Mugiem SEMPD, bersama seluruh Kepala Madrasah Negeri se-Kabupaten Kaur. Dan pendampingan dilakukan untuk memastikan seluruh peserta maupun pihak madrasah yang memiliki kesiapan dalam mengikuti kompetisi di tingkat provinsi. Kasih Pendidikan Madrasah Menengah Kaur Mugiem, maksud kami Kasih Pendidikan Madrasah Kemenak Kaur Mugiem, menjelaskan bahwa pelaksanaan OMI tingkat Provinsi Bengkulu ini dijadwalkan berlangsung selama 2 hari dan para peserta akan mengikuti pertandingan sesuai dengan jenjang pendidikan dan bidang yang telah ditetapkan oleh panitia tingkat Provinsi Bengkulu. Mugiem juga berpesan kepada seluruh peserta OMI utusan Kabupaten Kaur agar mengikuti setiap tahapan kompetisi dengan sungguh-sungguh dan tetap menjaga semangat selama perlombaan. Ia juga mengingatkan peserta untuk menjunjung tinggi sportivitas serta membawa nama baik madrasah dan Kabupaten Kaur. Ia berharap seluruh peserta dan dapat memberikan kemampuan terbaik sesuai bidang masing-masing dan tanpa terbebani oleh hasil akhir kompetisi. Menurutnya, keberanian untuk tampil dan pengalaman mengikuti kompetisi tingkat provinsi ini merupakan bagian penting dalam proses pengembangan potensi dan prestasi siswa madrasah. Anda masih bersama kami di Lintas Bintuhan pagi ya. Kita jelang pukul 8 untuk kembali bergabung ke Pro 1 untuk mengikuti jalannya upacara peringatan hari ulang tahun TNI yang ke-81.

98,8 FM RRI Bintuhan. Pendengar, 8 menit jelang kita bergabung kembali ke Pro 1 ya, untuk mengikuti jalannya upacara bendera peringatan Hari TNI yang ke-81. Dan barangkali tengah disibukkan dengan aktivitas pagi ya, udah mulai di kantor atau di pasar, di toko. Semoga aktivitas Anda bisa berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan hari ini. Pendengar, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP2 KBP3A Kabupaten Bengkulu Selatan, Ferry Kusnadi, mengungkapkan bahwa timnya telah melakukan pemantauan langsung terhadap kegiatan sosialisasi program Bangga Kencana, dan pemantauan khusus ini difokuskan pada gerakan orang tua asuh cegah stunting yang berlangsung di Balai Penyuluh Kabupaten Bengkulu Selatan. Ferry menjelaskan bahwa peninjauan lapangan ini bertujuan untuk memastikan seluruh rangkaian sosialisasi berjalan secara optimal. Selain itu, kegiatan tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat luas serta memperkuat koordinasi antara penyuluh keluarga berencana PKB dan para kader di lapangan dalam upaya percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Bengkulu Selatan. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa melalui optimalisasi kegiatan ini, pelaksanaan program Genting kedepannya diharapkan semakin efektif, dan langkah strategis ini diyakini mampu mewujudkan keluarga yang sehat sekaligus melahirkan generasi masa depan yang bebas dari stunting di wilayah Bengkulu Selatan. Anda masih bersama kami di Lintas Bintuhan pagi, kita jelang pukul 8 ya, untuk kembali bergabung ke Pro 1 untuk mengikuti jalannya upacara peringatan Hari TNI yang ke-81.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
2: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
1: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
2: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
1: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
3: Ah, hoax. Kalau mau kurus ya olahraga, bukan pakai narkoba.
4: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pelatih timnas Indonesia John Hartman diminta menyiapkan strategi permainan dinamis melawan Thailand di final FIFA ASEAN Cup 2026. Di mana laga final FIFA ASEAN Cup dijadwalkan bergulir di Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta nanti malam Senin 5 Oktober 2026. Skuad Garuda diharapkan tidak lagi menampilkan pola permainan lambat serta monoton yang mudah dibaca tim lawan. Indonesia juga perlu bermain lebih cair melalui sirkulasi bola cepat serta keberanian membangun variasi serangan antar lini tengah. Ketua Umum Paguyuban Supporter Timnas Indonesia PSTI Ignatius Indro menyampaikan bahwa masukan taktik kepada staf pelatih nasional, para pemain Indonesia juga harus berani bermain cepat dan dari kaki ke kaki. Dan pendengar, diungkapkan juga bahwa ini mengingatkan barisan pertahanan agar menjaga kedisiplinan tinggi demi menghindari kebobolan gol mudah pada laga krusial. Lawan memiliki keunggulan berupa kecepatan transisi serta kerapian struktur formasi yang sangat berbahaya di lapangan hijau. Dan Ignatius juga meminta seluruh pemain Indonesia tetap menjaga ketenangan pikiran tanpa terbebani ekspektasi tinggi menjadi juara turnamen. Pemain tim nasional diwajibkan menutup ruang pergerakan lawan dengan merapatkan jarak antar lini saat kehilangan penguasaan bola. Dan masyarakat pencinta sepak bola tanah air dipastikan terus memberikan dukungan moral tanpa henti kepada skuad kebanggaan. Dan tentunya supporter berharap kemenangan bersejarah tersebut diraih melalui perjuangan gigih serta penampilan penuh determinasi tinggi di lapangan. Dan tentunya pendengar, nanti malam bagi Anda juga ingin menyaksikan antara final Indonesia versus Thailand FIFA ASEAN Cup 2026. Kita doakan bersama.

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

0: sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.
1: Eh, lagi ngapain?
2: Staplesin uang biar gak kececeran.
1: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
2: Kenapa sih, Adi?
3: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
1: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
4: Lipat aja deh, biar muat nih.
1: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
4: Kenapa sih? Kan biar praktis.
5: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri

Jiwamu satria, kekuatan bagi nusa dan bangsa. Tak kenal lelah dan menyerah, selalu waspada dan siap siaga. Berjuang mengisi kemerdekaan. Dengan atau tanpa perintah, membangun tanah leluhur dan bangsa. Agar Indonesia tetap jaya. Dirgahayu, Tentara Nasional Indonesia.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali sampai kami sampaikan, nanti kita akan simak siaran langsung upacara hari peringatan TNI ke-81. Dan tentunya pendengar, untuk kalian yang saat ini baru bergabung bersama kami, Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi, di mana pendengar, puncak HUT ke-81 TNI digelar di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, dan rangkaian upacara mencakup penganugerahan tanda kehormatan serta peresmian dan pelantikan satuan baru. Dan Presiden Republik Indonesia dijadwalkan menyampaikan pernyataan resmi dalam rangkaian peresmian dan pelantikan satuan baru. Pendengar, untuk tahun ini, HUT ke-81 TNI mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Dan tema tersebut menegaskan kebersamaan TNI dan rakyat dalam menjaga kedaulatan serta mewujudkan cita-cita bangsa. Tetap bersama kami Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi, karena sesaat lagi kita akan simak siaran langsung upacara peringatan HUT TNI ke-81.

Jiwamu satria, kekuatan bagi nusa dan bangsa. Tak kenal lelah dan menyerah, selalu waspada dan siap siaga. Berjuang mengisi kemerdekaan. Dengan atau tanpa perintah, membangun tanah leluhur dan bangsa. Agar Indonesia tetap jaya. Dirgahayu, Tentara Nasional Indonesia.

0: Pendengar, kami tuntaskan lagu dari Goliath dengan Masih di sini, Masih denganmu. Dan saatnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti siaran langsung peringatan HUT TNI ke-81.
1: Manapun Anda berada, pagi hari ini kami berada di lapangan Prima Markas Besar TNI di Cilangkap dalam rangkaian acara peringatan parade upacara hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan pendengar Pro 3 juga pemirsa RRI Ninet, dapat kami sampaikan atau kami gambarkan bahwa saat ini di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap seluruh persiapan menuju pelaksanaan upacara terus dilakukan. Bahkan beberapa saat yang lalu Presiden Republik Indonesia yang nanti juga bertindak selaku inspektur upacara melintasi acara ataupun lokasi upacara HUT ke-81 TNI dengan menggunakan helikopter. Dan tidak lama lagi Presiden Prabowo Subianto mendarat dan juga akan langsung memimpin jalannya upacara peringatan HUT ke-81 TNI. Dan juga beberapa alutsista di belakang kami pun juga tampak, salah satunya adalah kendaraan yang nanti akan digunakan oleh inspektur upacara Bapak Presiden Prabowo Subianto yang akan memeriksa pasukan yang ada di sekitar lapangan upacara. Dan salah satu bagian penting dalam upacara pada tahun ini adalah peresmian serta pelantikan sejumlah satuan baru TNI. Nantinya profesi tersebut menjadi bagian dari rangkaian utama upacara sebelum Presiden Republik Indonesia menyampaikan amanat. Dan jika Anda mendengar dari belakang kami berbicara atau panggung kami berada adalah persembahan lagu-lagu nasional disampaikan atau dipersembahkan oleh Orkestra Markas Besar TNI yang sejak tadi terus mempersembahkan lagu-lagu nasional untuk seluruh undangan ataupun juga hadirin yang juga melihat atau menyaksikan secara langsung melalui layar kaca. Dan Wakil Presiden juga telah hadir di Mabes TNI pada pagi hari ini. Dan saat ini juga kami dapat gambarkan Presiden Prabowo Subianto juga baru saja tiba di Mabes TNI Cilangkap dengan menggunakan mobil putih dan juga diiringan. Anda pun juga dapat melihat dari layar kaca Anda Prabowo Subianto atau Presiden Republik Indonesia menggunakan jas krem dengan peci hitam, kemudian menyapa masyarakat, menyapa sekeliling yang berada di sekitar. Dan saat ini rombongan telah memasuki kawasan Mabes TNI Cilangkap. Dan juga tepat berada di depan kami pun masyarakat atau tamu undangan tertuju kepada kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang menggunakan kendaraan maung yang saat ini menyapa masyarakat tamu undangan yang berada di sekitar kami. Baru saja Presiden Prabowo Subianto melintas tepat di hadapan kami yang nantinya akan langsung memimpin jalannya upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan seperti kami tadi sampaikan bahwa salah satu bagian penting dalam upacara tahun ini adalah peresmian dan pelantikan sejumlah satuan baru TNI. Nantinya prosesi tersebut menjadi bagian dari rangkaian utama upacara sebelum Presiden Republik Indonesia menyampaikan amanat.
2: Kami haturkan selamat datang kepada Bapak Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara di lapangan Prima Mabes TNI.
1: Ya, dan Presiden telah tiba, akan langsung menuju ke mimbar kehormatan untuk memimpin jalannya upacara. Namun sebelum itu akan menerima laporan dari perwira upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Dan kami juga akan sampaikan informasi selaku ataupun yang akan memimpin jalannya upacara. Dalam upacara pada pagi hari ini akan dipimpin oleh komandan upacara yang akan mengambil alih pasukan untuk menjalankan upacara kali ini adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Letnan Jenderal TNI Luki Avianto.

0: Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, sesaat lagi akan kita ikuti jalannya upacara hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur, tahun 2026. Demi tertib dan hikmatnya upacara, bagi yang membawa telepon genggam dan alat komunikasi lainnya, dimohon berkenan untuk dinonaktifkan atau diatur pada mode diam selama upacara berlangsung.
1: Dan pendengar tadi telah diperdengarkan.

0: dipersiapkan.
1: Tentara Nasional Indonesia, TNI kuat bersama rakyat. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tahun 2026 segera dimulai.

Gambarkan defile pasukan sudah berjalan menyusuri untuk memasuki ke lapangan utama upacara HUT ke-81 TNI di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur, di mana masing-masing matra tentu juga akan bersama beriringan untuk masuk untuk melakukan atau mengikuti jalannya upacara yang akan dipimpin oleh Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan terlihat di

1000 lebih personil dari Tentara Nasional Indonesia yang akan mengikuti upacara pada pagi hari ini. Tidak hanya itu, satuan pelajar mengenakan seragam pramuka pun juga ikut ambil bagian dalam upacara di pagi hari ini. Dan mereka tentu akan mengikuti dengan hikmat, dan bisa kami gambarkan bahwa saat ini berbagai pasukan dari Satuan Militer Tentara Nasional Indonesia berbaris rapi mengambil posisi yang telah ditentukan, kemudian juga membentuk formasi yang nanti akan langsung ditinjau, akan langsung diperiksa langsung oleh Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto.

Mabes Polri dapat kami gambarkan seluruh pasukan menghadap ke podium kehormatan di mana Presiden Prabowo Subianto kemudian jajaran menteri dari Kabinet Praputi dan tamu undangan lainnya berada. Dan sesaat lagi Komandan Upacara akan menyampaikan laporan untuk upacara tadi.

0: kesehatan. Ya, baru saja seluruh pasukan juga disiagakan untuk bersiap mengikuti acara utama, yaitu upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia.
1: Istirahat.

0: Baru saja pasukan atau komandan pasukan upacara juga telah mengistirahatkan seluruh pasukan yang sudah berada di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur.
1: Komandan upacara memasuki lapangan upacara.
0: Baru saja. Baik, mereka perhatikan juga pemirsa RRI Net, dapat kami gambarkan bahwa saat ini komandan upacara telah memasuki lapangan upacara. Adapun komandan upacara dalam upacara kali ini adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Letnan Jenderal TNI Luki Avianto, SIP, MSI. Dan baru saja menegaskan bahwa pimpinan diambil alih oleh komandan upacara. Sesaat lagi komandan upacara akan menyampaikan laporan kepada inspektur upacara bahwa upacara akan atau siap untuk dilaksanakan. Dan dalam ritual kenegaraan, upacara kenegaraan, di waktu komandan upacara mengalihkan tali pedang dan menguruskan pedangnya selama upacara berlangsung, yang memberikan arti bahwa siap memimpin jalannya upacara kali ini.
2: Istirahat di tempat.

sesaat lagi akan dilakukan penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan, dan setelah itu seluruh unsur bersiap menunggu kedatangan inspektur upacara, dan saat ini seluruh tamu undangan diminta untuk berdiri.

0: kesatuan,
1: kepada lambang-lambang kesatuan, hormat senjata.

0: Tegap senjata! Gerak!
1: Ya, baru saja lambang-lambang kesatuan dan juga tadi tampak di layar kaca Anda Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo juga hadir dalam upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan juga ada beberapa ataupun yang kami tadi saksikan langsung, jajaran menteri dari Kabinet Merah Putih pun juga ikut ambil bagian dalam jalannya upacara pada pagi hari ini. Wakil Presiden juga hadir, kemudian Kapolri yaitu Suyudi Anuseto pun juga hadir. Kemudian juga kami tadi lihat tentunya dari pimpinan tiga matra yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut juga telah ambil bagian di podium kehormatan yang nanti akan mendampingi Inspektur Upacara, dalam hal ini adalah Presiden Republik Indonesia. Dan saat ini begitu khidmat di lapangan Prima, lapangan tempat diberlangsungkannya upacara peringatan HUT ke-81 TNI, seluruh satuan yang terdiri dari sekitar 2.000 lebih pasukan yang telah bersiap untuk mengikuti jalannya acara utama, yaitu upacara peringatan HUT ke-81 TNI, dan yang nanti akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan tentu ada hal yang menarik yang tentu yang sangat ditunggu-tunggu adalah bagaimana nanti Presiden akan langsung meninjau, memeriksa kesiapan barisan seluruh pasukan yang sudah berada di lapangan dengan menggunakan mobil yang berada di belakang kami, mobil berwarna biru, dan nanti akan berputar untuk memeriksa kesiapan seluruh pasukan yang ada di lapangan upacara. Kami masih menantikan Inspektur atau Komandan Upacara untuk memberikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap dimulai. Kami masih juga dapat memberikan informasi lain nanti tentunya selama jalannya upacara ini berlangsung, di mana nanti ada beberapa hal yang memang menjadi agenda penting dalam upacara pada tahun ini. Seperti tadi di awal telah kami sampaikan bahwa ada pengesahan beberapa satuan yang nanti akan langsung disampaikan oleh Presiden atau dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia, dan tentu juga memberikan penghargaan kepada insan-insan dari TNI dalam kesempatan pada upacara kali di pagi hari ini.

0: Rangkaian acara nanti salah satunya adalah penyampaian atau pengucapan Sabta Marga oleh perwakilan prajurit TNI. Pengucap Sabta Marga ini adalah dari TNI Angkatan Udara akan dilakukan oleh Pengko Dao 1 Marsda TNI Erwin Sugiandi Emhan dan juga Danpuspom Angkatan Udara yaitu Marsda TNI dan Sulfi Esos MSC Emhan. Sementara pengucap Sabta Marga dari TNI Angkatan Darat adalah Pangdiviv 1 Kostrat yaitu Mayjen TNI Ahmad Fikri Musmar SEMHI dan Pangdiviv 3 Kostrat yaitu Mayjen TNI Yulang Nur Yudayanto SEMMMHAN. Dan perwakilan dari TNI Angkatan Laut yang akan mengucapkan Sabta Marga adalah dan Kodairal 13 Laksda TNI Sumarji Bimoaji dan Danpus Pomal Mayjen TNI Maritim Hari Indarto. Kita akan bersama jalannya upacara di mana saat ini Presiden akan memimpin langsung jalannya upacara pada pagi hari ini. Yap, Subianto tampak menuju ke podium kehormatan menggunakan jas berwarna krem dengan dasi berwarna biru langit sambil menyapa tamu undangan lainnya yang sudah berada di podium atau di podium kehormatan. Dan memberikan salam kepada Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo. Ya, kami masih dapat gambarkan suasana di lapangan Prima. Seluruh pasukan juga telah disiapsiagakan untuk mengikuti jalannya upacara pada pagi hari ini. Sambil nanti kami juga gambarkan bagaimana situasi di podium kehormatan yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara.
1: Salam kebangsaan.
2: Hormat sejahtera.

0: Sebentar saja salam kebangsaan menjadikanlah ke Indonesia Raya.
1: Berkenan istirahat sejenak di mimbar kehormatan. Undangan disilahkan duduk kembali.
0: Baik peringat Pro 3, peringat RRI dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Komandan upacara mengistirahatkan seluruh pasukan yang ada. Dan juga terlihat oleh kami di mana dari Legion Veteran Republik Indonesia juga menghadiri langsung upacara peringatan ke-81 atau ulang tahun ke-81 dari Tentara Nasional Indonesia. Dan tadi juga kita saksikan bagaimana Presiden atau Inspektur Upacara memberikan salam, bahkan sempat menyalami beberapa pejabat tinggi negara dan juga atau Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo yang tepat berada di panggung kehormatan. Dan saat ini kami akan gambarkan bagaimana suasana di lapangan Prima. Komandan upacara tadi mengistirahatkan, memberikan waktu kepada Inspektur Upacara untuk istirahat sejenak dan nanti akan dilanjutkan dengan laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap untuk dilaksanakan.
1: Laporan perwira upacara kepada Inspektur Upacara.
0: Perwira upacara baru saja memberikan laporan di podium kehormatan.
2: Mulai, laksanakan.
1: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara.

0: kebesaran.
1: Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata.

0: ¡Acab! ¡Sáltate! ¡Gran!
1: Baru saja seluruh pasukan personil ikuti dalam upacara kali ini memberikan penghormatan kepada Inspektur Upacara.
2: Dilanjutkan dengan pemeriksaan pasukan.
1: Cara mendekat kepada podium kehormatan memberikan atau memberikan laporan bapak siap dilaksanakan.
0: Upacara dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa.
3: Laksanakan.
1: Ya, Komandan Upacara telah melaporkan kepada Inspektur Upacara dan juga tampak di depan podium kehormatan sebuah kendaraan yang akan membawa Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto untuk memeriksa langsung seluruh barisan pasukan yang ada atau yang berada di lapangan Prima Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta.

0: bagian depan, kemudian di bagian belakang Panglima TNI dan Komandan Upacara secara perlahan memeriksa dengan teliti, dengan sesakma kesiapan barisan dari seluruh pasukan yang ada dalam lapangan Prima. Dan setiap barisan pasukan yang dilintasi, seluruh pasukan meneriakan TNI Prima, yang artinya TNI siap untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Ya, Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara masih berada di kendaraan untuk memeriksa seluruh barisan, seluruh pasukan sebelum upacara utama ataupun acara utama ini dilangsungkan pada kesempatan pagi hari ini. Tampak Presiden juga terus melihat dengan seksama kepada seluruh jajaran ataupun barisan pasukan yang dilintasi oleh Presiden. Dan sudah hampir setengah putaran Presiden memeriksa seluruh pasukan yang ada, tentu dengan harapan adalah kesiapan TNI yang ada di lapangan ini merupakan simbol dari kesiapan seluruh jajaran TNI yang kita miliki saat ini, terutama dalam momentum peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan mobil yang dikendarai atau dinaiki oleh Presiden Republik Indonesia juga sesaat lagi akan kembali ke podium kehormatan setelah melakukan pemeriksaan barisan seluruh pasukan yang ada. Dan Presiden juga kembali menuruni kendaraan untuk kembali menempati podium kehormatan.
1: Pemeriksaan pasukan selesai.
2: Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
0: Komandan upacara telah melaporkan bahwa pemeriksaan pasukan telah selesai. Dengan berlari kecil, komandan upacara kembali ke tempat awal untuk memimpin upacara pagi ini.
3: Mengheningkan cipta, dipimpin oleh Inspektur Upacara.
2: Marilah kita sejenak menundukkan kepala kita, mengenang arwah dan jasa para pahlawan, para pendahulu pejuang bangsa dan tanah air yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kedaulatan serta kehormatan bangsa Indonesia. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Selesai. Terima kasih.
1: Mengalihkan cipta selesai dilakukan untuk mengenang jasa para pahlawan. Dan sesaat lagi, pendengar Pro 3 juga pemirsa RRI Net dilakukan pengucapan Sapta Marga.
2: Maju! Jalan! Haluan kanan! Jalan!
1: Ini Angkatan Udara adalah Pangkodau 1 Mazda TNI Erwin Sugianti M.Han dan juga Dan Puspom Angkatan Udara Mazda TNI dan Sulfi Esos MSI M.Han. Kemudian pengucap Sapta Marga dari perwakilan TNI Angkatan Darat adalah Pangdivip 1 Kostrat Maijen TNI Ahmad Fikri Musmar S.A.M.H.I. Kemudian Pangdivip 3 Kostrat Maijen TNI Ulang Nur Yudanto S.A.M.M.M.H.N. dan pengucap Sapta Marga dari TNI Angkatan Laut adalah Danko Dairal 13 Laksda TNI Sumarji Bimawaji dan Danpus Pemal Majen TNI Hari Indarto. Kita ikuti bersama.
2: Kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersandikan Pancasila. Dua, kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. Tiga, kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Empat, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah bayangkari negara dan bangsa Indonesia. Lima, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit. Enam, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa. Tujuh, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia setia dan berjanji serta sumpah prajurit. Pengucapan Sapta Marga telah dilaksanakan. Laporan selesai.
0: Terima kasih. Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat.
1: Demikian tadi pengucapan Sapta Marga dilakukan oleh masing-masing perwakilan matra dari TNI Angkatan Udara adalah Pangkodau 1 Marsda TNI Erwin Sugianti, dari TNI Angkatan Darat Pangdivip 1 Kostrat Maijen TNI Ahmad Fikri Musmar S.A.M.H.I. dan dari perwakilan TNI Angkatan Laut yaitu Danko Dairal 13 Laksda TNI Sumarji Imawaji. Dan ketiga perwakilan matra pengucap Sapta Marga kembali ke tempat masing-masing setelah mereka melakukan pengucapan Sapta Marga yang poin ketujuh tadi diikuti secara bersama oleh seluruh personil pasukan yang hadir dalam upacara pada pagi hari ini. Dan rangkaian pengucap Sapta Marga telah usai dan ketiga perwakilan matra juga telah kembali ke tempat semula.
2: Luruskan.
1: Ya, dapat kami gambarkan ketiga pengucap Sapta Marga telah kembali ke tempat mereka. Dan sesaat lagi ada rangkaian penting dalam upacara di pagi hari ini yaitu penganugerahan tanda kehormatan sebelum prosesi peresmian satuan baru yang nanti akan langsung diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan juga dapat kami gambarkan saat ini bahwa seluruh pasukan masih berada di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur untuk mengikuti prosesi ataupun rangkaian yang cukup penting dalam upacara ini adalah penganugerahan tanda kehormatan.
2: Republik Indonesia. Siap.
0: Laksanakan.
3: undangan dimohon berdiri.
1: Ya, Pak.

0: The gong! Set the gong!
1: Ya, saat ini penerima penghargaan telah berada di podium kehormatan yang akan disematkan oleh Presiden Republik Indonesia
2: oleh Sekretaris Militer Presiden.
3: Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 87 TK tahun 2026 tentang penganugerahan tanda kehormatan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Mahaputra kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan atas jasa-jasanya yang luar biasa dalam mendukung kemajuan, pengembangan, dan pembangunan TNI, serta dharma bakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional dan internasional. Kedua dan seterusnya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2026, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia nomor urut 1, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan periode 2025-2026. 2. Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, Menteri Pertahanan. 3. Jenderal TNI Agus Subianto, Panglima TNI. Masing-masing dianugerahi Bintang Mahaputra Adipurna. 4. Jenderal TNI Tandio Budi Revita, Wakil Panglima TNI. 5. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Darat. 6. Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf TNI Angkatan Laut. 7. Marskal TNI Muhammad Tony Harjono, Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Masing-masing dianugerahi Bintang Mahaputra Adi Pradana. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
2: Hormat,
0: salam.

0: 刚刚三三三
1: baru saja disampaikan berdasarkan keputusan Presiden
2: penganugerahan memberikan tanda kehormatan oleh Presiden Republik Indonesia.
1: Ya, penghormatan kepada ketujuh perwira TNI diantaranya adalah yang tadi disampaikan Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Jamiri Caniago, kemudian juga kepada Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Syafri Samsudin. Dan juga diberikan
2: satu,
1: kepada
2: TNI Purnawirawan
1: Kepala Staf
2: Caniago. Beliau adalah Menko Polhukam periode tahun 2025-2026
3: yang memiliki jasa besar dalam mengkoordinasikan kementerian dan lembaga guna mewujudkan stabilitas nasional. Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Syamsuddin. Beliau saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang berjasa besar dalam pengembangan dan pembangunan kekuatan pertahanan Republik Indonesia. Tiga, Jenderal TNI Agus Subianto. Beliau saat ini menjabat sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia dan berjasa besar dalam pengembangan dan penguatan Tentara Nasional Indonesia.

Jenderal TNI Tandio Budi Revita. Beliau saat ini menjabat sebagai Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia. Dan beliau berjasa besar dalam mengawal peran TNI mendukung program pemerintah. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Darat. Nah, Laksamana TNI Muhammad Ali. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Laut.

0: Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Udara.
1: Kepada ketujuh putra bangsa yang telah memberikan jasa besarnya kepada Republik Indonesia, di antaranya adalah Letnan Jenderal Purnawirawan Jamari Caniago, kemudian Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, dan juga Jenderal TNI Agus Subianto, kemudian Kasat Maruli Simanjuntak, Kasal Muhammad Ali. Dan baru saja dilaporkan bahwa penyematan tanda kehormatan telah selesai dilakukan dan ketujuh penerima tanda kehormatan juga telah kembali ke tempat mereka semula. Dan pendengar pro tiga,
2: persiapan prosesi peresmian dan pelantikan.
1: Ya, sesaat lagi akan dilangsungkan persiapan satuan baru, di mana komandan upacara kembali menghadap kepada komandan upacara ataupun juga memberitakan kepada seluruh pasukan yang ada di lapangan prima ini untuk membentuk formasi satuan baru yang ditampilkan dalam prosesi berjumlah 408 personil, terdiri dari 204 para komandan satuan dan 204 pembawa lambang satuan. Dan seluruh personil satuan juga telah bergerak menuju ke tengah lapangan prima Mabes TNI untuk membentuk formasi yang dimaksud tadi, yaitu formasi dalam jumlah 408 personil. Dan TNI Angkatan Darat terdiri dari 6 komando daerah militer atau kodam, 30 brigade infanteri teritorial pembangunan atau Brigif TP.
2: Laksanakan prosesi pelantikan dan pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia.
1: Ya, dan sesaat lagi Presiden akan melakukan peresmian terhadap satuan baru di mana TNI Angkatan Laut Satu Brigade Infanteri Marinir
3: mengucap bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 5 Oktober 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan 204 Satuan Baru TNI terdiri atas 6 Komando Daerah Militer, 1 Kodam 25 Sultan Mahmud Riyasyah di Provinsi Kepulauan Riau, 2 Kodam 26 Mataram di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 3 Kodam 27 Sobe Sonbai di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 4 Kodam 28 Maluku Kiraha di Provinsi Maluku Utara, 5 Ilan Mambruk di Provinsi Papua Tengah, 6 Kodam 30 Rinambora di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 1 Divisi Para Komando 2 Pasgat, 1 Brigade Infanteri Marinir, 1 Brigade Para Komando Pasgat, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan, 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan, 1 Batalion Cavalry, 1 Batalion Artileri Medan, 1 Batalion Artileri Pertahanan Udara, 4 Batalion Infanteri Marinir, 3 Batalion Para Komando Pasgat, 2 Skadron Udara TNI AU, 2 Satuan Radar TNI AU, 1 Skadron Pendidikan TNI AU. Terima kasih.

0: saja Presiden Prabowo Subianto secara resmi membentuk atau meresmikan satuan baru dalam TNI yang diiringi dengan bunyi sirene dan dentuman meriam.
1: Jalan! Di depan!
0: Adapun formasi satuan baru yang ditampilkan dalam prosesi berjumlah 204 pembawa lambang kesatuan yang saat ini diantaranya berada tepat di hadapan Presiden Prabowo Subianto sambil membawa lambang kesatuan baru tersebut.
2: Berkenan menyerahkan tongkat komando
3: dan lambang kesatuan.
0: Ya. Presiden Prabowo Subianto secara resmi memberikan tongkat komando dan lambang kesatuan kepada masing-masing satuan baru yang telah diresmikan hari ini dan juga diiringi oleh dentuman meriam.

0: Letuman meriam mengiringi setiap satuan yang telah diberikan tongkat komando yang langsung diterima oleh satuan masing-masing yang telah diresmikan hari ini. Lama kesatuan telah diberikan kepada komando kesatuan, diterima, dan juga beserta tongkat komando tentunya. Dan masih ada beberapa, ada tiga kesatuan baru yang akan menerima tongkat komando langsung dari Presiden Republik Indonesia dalam momentum peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dan kali ini kesatuan ke-6 yang akan diberikan tongkat komando juga lambang kesatuan, setelah nanti sebelumnya akan diserahkan tongkat komando dan lambang kesatuan yang ke-7. Artinya ada 7 kesatuan baru, di mana TNI Angkatan Darat, 6 komando daerah militer atau Kodam, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan Brigif TP tahap 3, 4, dan 5, 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan Yonif TP tahap 3 dan 4. Sementara untuk TNI Angkatan Laut, 1 Brigade Infanteri Marinir dan 4 Batalion Infanteri Marinir. Dan untuk TNI Angkatan Udara, 1 Divisi 2 PGT, 1 Brigade Pasukan Gerak Cepat, 3 Batalion Pasukan Gerak Cepat, 1 Skuadron Pendidikan, 2 Skuadron Udara, dan 2 Satuan Radar.
1: Undangan disilahkan duduk kembali.
2: Balik kanan. Maju. Jalan. Jalan. Di depan.
0: Atau bergabung kembali kepada formasi 408 pasukan militer yang berada di tengah lapangan Prima Mabes TNI Cilandak, Jakarta Timur, dan seluruh lambang kesatuan pun disertakan oleh 408 pasukan yang membentuk formasi khusus setelah peresmian.
3: Prosesi peresmian dan pelantikan telah dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
4: Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat. Balik.
0: Informasi telah melaporkan bahwa prosesi peresmian dan pelantikan telah selesai dilakukan, dan
2: maju.
0: Formasi pasukan berjumlah 408 dengan lambang-lambang kesatuan, dengan menggunakan seragam militer khas dari kesatuan, telah kembali secara tegap, secara rapi meninggalkan lapangan Prima sebagai tempat utama jalannya upacara pada kesempatan pagi hari ini, di mana seluruh pasukan menggunakan baret hijau dengan memegang lambang kesatuan, tampak dengan hikmat kembali ke tempat mereka, tetapi tetap meninggalkan bagaimana perjuangan mereka, kemudian loyalitas mereka menjaga keutuhan NKRI hingga saat ini. Dan seluruh pasukan pembawa lambang kesatuan juga telah kembali bergabung dengan pasukan lainnya tepat di hadapan podium kehormatan ataupun juga tepat dekat sekali dengan layar besar, di mana mereka tetap akan mengikuti jalannya upacara. Dan sesaat lagi prosesi untuk amanat yang disampaikan oleh inspektur upacara akan dilakukan. Sesaat lagi kita
5: bismillahirrahmanirrahim.
0: Amanat inspektur upacara.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Raka Buming Raka, yang saya hormati Presiden ke-6 Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, yang saya hormati Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, yang saya hormati istri Presiden ke-4 Republik Indonesia, Ibu Sinta Nuriyah Wahid, yang saya hormati istri Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Ibu Tuti Tri Sutrisno, yang saya hormati Wakil Presiden ke-9, saya ulangi, istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, Ibu Soraya Hamzahas, yang saya hormati para pimpinan tinggi negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani, beserta para Wakil Ketua MPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saudari Puan Maharani, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Saudara Sultan Baktiar Najamuddin, beserta para Wakil Ketua DPD RI, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Profesor Sunarto, yang saya hormati Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandio Budi Revita, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono, yang saya hormati para Menteri Koordinator, para Menteri, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Jaksa Agung, Kepala BIN, Kapolri, para Kepala Badan, para Wakil Menteri, seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya hormati. Hadir juga yang saya hormati para mantan Panglima TNI, mantan Kasat, Kasal dan KSAU pada masanya, Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto, Jenderal TNI Purnawirawan Endriartono Sutarto, Marsekal TNI Purnawirawan Joko Suyanto, Laksamana TNI Purnawirawan Agus Suhartono, Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko, Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio, Marsekal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto, Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa, Laksamana TNI Purnawirawan Yudo Margono, yang saya hormati, yang saya banggakan dan yang saya muliakan para veteran yang hadir dan keluarga para pahlawan nasional yang hadir, para atase pertahanan negara sahabat, para pimpinan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang saya banggakan dan yang saya cintai, seluruh prajurit Tentara Nasional Indonesia beserta seluruh keluarga prajurit dimanapun engkau berada dan dimanapun engkau sedang bertugas, para hadirin tamu undangan serta seluruh masyarakat Indonesia sebangsa dan setanah air. Pertama-tama, tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar yang memiliki sekalian alam atas segala karunia atas segala kedamaian, atas segala berkah yang masih diberikan kepada bangsa kita, atas kesehatan dan nafas yang masih diberikan kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di markas besar TNI Cilangkap pada pagi hari ini. Atas nama pemerintah, negara, bangsa dan rakyat Indonesia, dan atas nama pribadi, saya menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia, Dirgahayu TNI. Kepada seluruh prajurit TNI, saya menyampaikan terima kasih atas nama pemerintah negara, bangsa dan rakyat Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan para prajurit. Terima kasih atas pengabdian saudara-saudara. Terima kasih atas pengorbanan saudara-saudara dalam menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, memperkokoh persatuan bangsa, serta melindungi seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional. TNI adalah tentara pejuang. Karena itu, tema hari ulang tahun ke-81 TNI, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tema ini memiliki makna yang sangat penting. Saya katakan tadi, TNI lahir dari rakyat, TNI berjuang bersama rakyat. TNI adalah tentara pejuang kemerdekaan. Sebelum negara bisa memberi anggaran, TNI berdiri dari rakyat tanpa digaji, yang memberi makan TNI adalah seluruh rakyat Indonesia. Seluruh kekuatan TNI dengan demikian

tengah-tengah rakyat. Prajurit TNI harus selalu mendengarkan kesulitan rakyat. Harus hadir ketika rakyat membutuhkan. Saya melihat sendiri bagaimana prajurit kita hadir ketika terjadi bencana, ketika terjadi banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran hutan. Saudara-saudara datang tanpa diperintah. Setiap komandan mengambil inisiatif. Setiap panglima tidak menunggu perintah dari atas. Kesulitan rakyat adalah tanggung jawab Tentara Nasional Indonesia. Saudara datang ketika jalan terputus. Saudara masuk ketika keadaan masih berbahaya. Ada rekan-rekanmu yang mengorbankan jiwa dan raganya membantu rakyat menghadapi bencana. Saudara-saudara membantu evakuasi, membuka jalan, mendirikan ribuan jembatan, membawa makanan dan obat-obatan ke tempat-tempat yang terpencil dan terputus. Di saat-saat sulit seperti itulah, rakyat melihat siapa yang benar-benar hadir bersama mereka. Saya menyampaikan terima kasih saya, penghormatan saya kepada kalian. Terus menjadi tentara rakyat. Tentara yang kuat adalah tentara yang dekat dengan rakyat. Sejarah telah membuktikan, keadaan geopolitik sekarang telah membuktikan, tidak hanya senjata dan peralatan yang menentukan tentara itu tangguh atau tidak. Tidak hanya alat, tidak hanya anggaran, yang paling penting adalah semangat, jiwa rela berkorban. Tentara yang punya jiwa rela berkorban, bangsa yang rela berkorban, rakyat yang tangguh, rakyat yang berani, itulah kekuatan suatu bangsa. Saudara-saudara sekalian, para prajurit TNI yang saya banggakan, berkali-kali pemimpin-pemimpin bangsa kita dari sejak kita lahir, dan saya tegaskan lagi sekarang, kita cinta damai. Kita tidak mau mengganggu siapapun. Kita hormati semua bangsa, semua negara, semua kekuatan. Tetapi kita tidak mau diganggu. Kita ingin selalu menjaga rakyat kita. Kita ingin selalu menjaga wilayah kita. Kita ingin selalu menjaga kekayaan kita demi kesejahteraan rakyat kita, demi kita hilangkan kemiskinan dan kelaparan dari bumi Indonesia, demi masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Kita membangun TNI adalah untuk itu, untuk membela diri, untuk menjaga rakyat kita. Dunia sekarang menunjukkan penuh gejolak, penuh ketidakpastian. Kita tidak tahu kapan ancaman

0: kepada kita akan menjadi nyata. Sekarang ancaman tidak hanya fisik, kita bisa diserang dan sudah mulai diserang melalui cyber, melalui disinformasi, melalui berita-berita bohong yang selalu ingin Indonesia dipecah belah, yang selalu ingin Indonesia gaduh. Ekonomi kita diganggu, kekayaan kita dicuri, penyelundupan adalah ancaman terhadap bangsa Indonesia. Penyelundupan keluar, kekayaan kita kalau dicuri itu adalah ancaman bagi kedaulatan kita. Penyelundupan ke dalam, narkotika adalah ancaman bagi kelangsungan hidup bangsa kita. Saudara-saudara sekalian, perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri, belajar, belajar, belajar, dan berlatih, berlatih, berlatih. Masa damai adalah persiapan menghadapi ancaman yang paling buruk sekalipun. Saudara-saudara, TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi. TNI sekarang harus mengutamakan prestasi. Sekali lagi saya tekankan, TNI yang hebat adalah TNI yang mengutamakan prestasi. Sistem yang berlaku di TNI harus sistem prestasi, bukan sistem sekedar senioritas. Apalagi sistem-sistem yang sempit. Loyalitas sempit, loyalitas perangkatan, dan sebagainya. Saudara-saudara, prajurit TNI harus mampu bekerja sama dan bersinergi dengan kementerian, lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dengan para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, para kepala-kepala suku. Kekuatan dan kemampuan TNI harus dapat mempercepat pelaksanaan program-program pemerintah, mengatasi berbagai kesulitan nyata yang dihadapi rakyat. Saudara-saudara, bangsa kita, negara kita adalah negara yang sangat besar. Wilayah kita luas. Kita memiliki ribuan pulau. Wilayah laut yang sangat luas, perbatasan yang panjang, berbagai objek strategis yang harus kita jaga. Kita juga akan terus membangun kekuatan kita. Kita harus ingat, bangsa Indonesia luasnya adalah seperti Eropa. Di Eropa terdiri dari 30 negara lebih. Mereka punya 30 angkatan perang, 30 angkatan udara, 30 angkatan laut. Kita satu TNI. Tugas saudara berat, tapi saya yakin saudara mampu. Saudara-saudara sekalian, pemerintah akan terus memperhatikan kesejahteraan prajurit. Pendidikan anak-anak prajurit, pelayanan kesehatan, serta kehidupan keluarga prajurit. Tetapi sekali lagi saya tegaskan, TNI sebagai tentara rakyat, tingkat kehidupan TNI tidak boleh terlalu jauh dari tingkat kehidupan rakyat kita seluruhnya. Saudara-saudara, pengabdian seorang prajurit adalah pengorbanan yang sangat besar untuk para keluarganya. Untuk itu sekali lagi saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada istri-istri prajurit, kepada suami yang memiliki istri seorang prajurit TNI, untuk anak-anak dan orang tua para prajurit yang selalu menunggu dan harus siap bila suaminya, istrinya atau putranya atau putrinya tidak akan kembali. Saudara-saudara sekalian, di puncak saudara ada beban yang tidak ringan. Kehormatan bangsa Indonesia, kedaulatan bangsa Indonesia, kemerdekaan bangsa Indonesia, kesejahteraan rakyat kita berada di pundak saudara-saudara. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Roti, marilah kita jaga wilayah kita, marilah kita jaga rakyat kita, marilah kita berjuang menjaga kekayaan kita agar kekayaan kita bisa dimanfaatkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Selamat bertugas para prajurit Tentara Nasional Indonesia. Terus mengabdi dengan kehormatan. Terus jaga Indonesia dengan keberanian. Terus selalu bersama rakyat sepenuh hatimu. Dirgahayu ke-81 Tentara Nasional Indonesia. TNI kuat bersama rakyat. Indonesia berdaulat. Indonesia adil. Indonesia makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om. Santi, santi, santi, om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selesai.
1: Demikian tadi baru saja amanat Presiden di hari HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia.
2: Undangan dimohon berdiri. Andika Bhayangkari.

0: upacara kepada inspektur upacara.
1: Adik kecil menuju ke podium kehormatan untuk melaporkan bahwa upacara telah selesai dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
3: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang tertib, penuh disiplin dan penuh semangat. Saya bangga dengan kalian semua. Terima kasih. Kembali ke tempat.
1: Ya, baru saja komandan upacara menyampaikan laporan kepada inspektur upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Dan pendengar pertiga, juga pemirsa RRI Net, pemirsa YouTube channel RRI Net Official.
0: Penghormatan kebesaran
2: kepada inspektur upacara. Hormat senjata!

0: Salam kebangsaan.
1: Hormat, sajadah.

0: Upacara selesai. Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara meninggalkan tempat upacara.
1: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kerjakan.
2: Tentu saja perwira upacara menyampaikan bahwa upacara telah selesai dan saat ini tampak di kaca Anda Presiden Republik Indonesia sempat beramatama bersalaman bersama dengan para tamu undangan, memberikan selamat ataupun bersalaman dengan Presiden ke-6 dan Presiden ke-7 Republik Indonesia, kemudian juga beberapa pejabat militer seperti Panglima TNI Agus Subianto, kemudian Kepala Staf Angkatan Darat Marlis Sinanjuntak, dan juga Presiden memberikan kesempatan untuk menyampaikan kepada, ya, memberikan apresiasi kepada seluruh prajurit yang hadir di lapangan Prima Mabes TNI Angkatan Darat. Maksud kami di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Ya, saat ini Presiden Prabowo Subianto berada di tepat di tengah lapangan upacara di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur untuk mengadakan foto bersama dengan jajaran petinggi militer yang hadir pula di hari ini, termasuk Panglima TNI, kemudian beberapa putra bangsa yang juga menerima tanda kehormatan yang sempat disematkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Termasuk juga Wakil Presiden, kemudian Presiden ke-6 Republik Indonesia dan Presiden ke-7 Joko Widodo juga ikut serta ambil bagian dalam sesi foto bersama yang dilakukan tepat di tengah lapangan Prima, tempat dilangsungkannya lapangan upacara. Dan pendengar, tadi dalam amanatnya, Presiden juga menegaskan bahwa geopolitik saat ini telah membuktikan tidak hanya senjata sebagai ancaman, tetapi kehadiran, keberadaan Tentara Nasional Indonesia merupakan tentara yang harus tangguh atau juga tidak, paling tidak atau penting adalah kekuatan untuk menjaga wilayah kebangsaan. Dan saat ini Presiden Prabowo Subianto beramatama dengan Presiden ke-6 Republik Indonesia. Baik pendengar, dan tampaknya sampai di sini acara upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Saya Rudi Sen bersama dengan kerabat kerja dari Lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur melaporkan, mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

0: masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Bengkulu siang ini bersama kami, Pro 1

Jika kamu bertanya-tanya, mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Mobile application RRI Digital. Pro 1.
2: Anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
3: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Sarah bersama kami di Bengkulu siang ini edisi 5 Oktober 2026. Tadi kita sudah dengarkan bersama untuk siaran langsung hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan kembali lagi bersama kami di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Akan kami hadirkan berbagai informasi untuk Anda serta lagu-lagu pilihan menemani ruang dengar Anda di siang hari ini untuk Anda sampai pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Dan di pukul 11 nanti kami hadirkan dinamika olahraga Pro 3 untuk Anda.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Portugal melangkah ke perempat final UEFA Nations League usai menang 2-1 atas Norwegia. Novak Djokovic amankan tempat di semifinal turnamen tenis China Open 2026. Max Verstappen juara Formula One Grand Prix Bahrain di Sepang, Malaysia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa, di mana Portugal memastikan langkah ke perempat final UEFA Nations League usai menang 2-1 atas Norwegia di Porto hari ini. Selengkapnya akan disampaikan Nurdiansyah.
1: Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 dan memastikan tempat mereka di perempat final UEFA Nations League dengan masih menyisakan 2 pertandingan. Berlaga di Stadion Dragao, Porto, Portugal, dini hari tadi tim tamu Viking Norwegia menjadi pencetak gol pertama saat Christopher Ajer menerima umpan Martin Odegaard dan melepaskan tendangan luar biasa ke sudut atas gawang pada menit ke-36.

0: Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 dan memastikan tempat mereka di perempat final UEFA Nations League dengan masih menyisakan 2 pertandingan. Berlaga di Stadion Dragao, Porto, Portugal, dini hari tadi tim tamu Viking Norwegia menjadi pencetak gol pertama saat Christopher Ajer menerima umpan Martin Odegaard dan melepaskan tendangan luar biasa ke sudut atas gawang pada menit ke-36. Namun, Joao Cancelo mampu menyamakan kedudukan hanya dalam waktu 2 menit saja saat bek sayap itu menunggu lemparan jauh Nuno Mendes sampai kepadanya di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan indah yang melewati kiper Celtic. Erling Haaland akhirnya mendapat peluang pertamanya menjelang menit ke-60, namun tendangannya melebar dari sudut yang sempit. Seleção Portugal memimpin pada menit ke-79 ketika Felix mengontrol bola umpan datar untuk Gonçalo Ramos yang kemudian menjodoknya melewati garis gawang. Conceição kemudian mendapat 2 kartu kuning beruntun akibat protesnya hingga akhirnya diusir dari lapangan. Namun Portugal berhasil mempertahankan keunggulan mereka untuk memperpanjang rekor tak terkalahkan di kandang menjadi 12 pertandingan. Selesai laga, pelatih kepala tim nasional Portugal, Jorge Jesus, menyebut bahwa dirinya membuka pintu untuk Cristiano Ronaldo kembali bermain untuk tim nasional Portugal.
1: Especial em termos daquilo que
0: ada prinsip-prinsip yang harus saya pegang sebagai pelatih, namun karena tidak ada hal istimewa terkait wewenang saya, bagi saya Cristiano Ronaldo akan menjadi pemain yang bisa dimainkan pada pertandingan berikutnya jika ia ingin bermain untuk Al Nassr. Jika ia mau, ia akan kembali ke tim nasional Portugal.
1: Convocável.
0: Sementara itu, Pedro Proenca, wasit asal Portugal, menyebut bahwa Cristiano Ronaldo merupakan ikon Portugal.
2: O capitão do primeiro destes quatro jogos.
0: Dia menjadi kapten pada pertandingan pertama dari keempat pertandingan tersebut. Oleh karena itu, Jorge Jesus mengatakan bahwa dia mengandalkan Cristiano Ronaldo agar pemain tersebut berada dalam kondisi fisik yang prima. Hal ini berlaku bagi semua pemain, tapi Cristiano Ronaldo adalah ikon dari Portugal. Dia adalah pemain yang benar-benar luar biasa. Dia sebenarnya bisa saja mengakhiri karirnya setelah Piala Dunia berakhir, namun dia tidak mau melakukannya demi kecintaannya pada tim nasional Portugal. Hasil ini membuat Portugal mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan grup A4, unggul 6 poin dari Denmark di posisi kedua, Norwegia dan Wales menempati 2 posisi terbawah dengan masing-masing 3 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah Portigarari terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, kita menuju ke informasi dari Jerman. Jerman gagal meraih kemenangan setelah ditahan imbang Yunani 0-0 pada matchday keempat UEFA Nation League di Stadion Tomba Thessaloniki, Yunani dini hari tadi. Hasil ini memperpanjang catatan kurang meyakinkan Jurgen Klopp yang baru meraih satu kemenangan dari 4 pertandingan pertamanya bersama di Mannschaft. Jerman kini berada di peringkat ketiga grup A2 dengan 5 poin saja, sedangkan Yunani menempati posisi kedua dengan 8 poin. Meski demikian, Klopp menegaskan sepak bola Jerman sebenarnya masih memiliki banyak pemain berbakat dan siap bekerja keras untuk membangun tim yang kompetitif.
1: Beberapa minggu lalu, ada yang mengatakan sepak bola Jerman sedang berada di titik terendah. Kami disebut tidak memiliki bakat dan masih kekurangan banyak hal. Saya bekerja bersama 44 pemain sepak bola Jerman selama 2 minggu terakhir. Mereka memang masih memiliki banyak kekurangan, tetapi jelas bukan soal bakat. Mereka semua ingin bekerja keras dan meraih kesuksesan. Kami akan berusaha menemukan cara bermain kami sendiri, dan sebenarnya kami sudah menemukannya. Sekarang kami harus mulai menunjukkan hasil.
0: Hasil tersebut membuat peluang Jerman lolos ke Nation League final semakin sulit. Sementara itu, hasil pertandingan lainnya di grup A2 Nation League, Belanda sukses mengalahkan Serbia 2-1 dan naik ke puncak klasemen sementara.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis, di mana nama Novak Djokovic mengamankan tempat di semifinal China Open 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev dalam pertandingan 3 set di National Tennis Center Beijing tadi malam. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan Djokovic di Beijing dengan 32 pertandingan. Petani Serbia tersebut menang dengan skor 4-6, 6-4, 6-4 dalam waktu 2 jam 35 menit. Hasil tersebut juga ternyata menjaga peluang Djokovic meraih gelar ke-7 China Open sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Djokovic mengakui dirinya mengawali laga dengan buruk akibat 2 kesalahan servis ganda. Namun, petenis berusia 39 tahun itu ternyata mampu bangkit setelah kehilangan set pertama dan merebut 2 set berikutnya. Ia bahkan menyebut momen seperti ini menjadi alasan dirinya masih ingin bermain dan berkompetisi di level tertinggi.
1: I mean, to be honest, these are kind of moments that I still play for.
2: Sejujurnya, momen-momen seperti inilah yang membuat saya masih ingin bermain dan berkompetisi. Motivasi tentu sangat besar ketika saya berada dalam kondisi baik, mampu bersaing dengan pemain-pemain terbaik dunia, dan bermain di hadapan 15.000 penonton. Momen seperti ini merupakan impian setiap petenis. Sejujurnya, tahun ini menjadi musim yang sulit bagi saya karena berbagai alasan. Namun, saya masih bertahan, terus berjuang, dan masih membuat para pemain muda harus bekerja keras untuk bisa mengalahkan saya. Saya senang akhirnya bisa melewati pertandingan ini.
0: Pada semifinal, Novak Djokovic akan menghadapi Daniil Medvedev yang sebelumnya mengalahkan Francisco Cerundolo dengan skor 7-6, 6-3. Sementara laga semifinal tunggal lainnya akan mempertemukan Alex de Minaur dan Hubert Hurkacz. Babak 4 besar China Open juga dijadwalkan digelar di Beijing sore ini di waktu setempat.

0: Kita menuju ke ajang Formula One. Pembalap Red Bull Max Verstappen berhasil meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia tadi malam. Ia unggul atas Kimi Antonelli yang finish di posisi kedua dan Lewis Hamilton di posisi ketiga. Lila Dea melaporkan selengkapnya.
1: Max Verstappen takes victory and wins the Grand Prix. Verstappen with his first win of the season. Antonelli.
2: Max Verstappen akhirnya meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Malaysia tadi malam. Pembalap Red Bull itu mengungguli Kimi Antonelli yang finish kedua dalam balapan penuh insiden di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia. Verstappen sempat tertahan di posisi ketiga selepas start sebelum menyalip George Russell dan merebut pimpinan balapan dari Antonelli. Ia kemudian mampu menjaga keunggulan meski sempat kehilangan posisi akibat strategi pit stop dan periode virtual safety car. Kemenangan ini terasa istimewa bagi Verstappen, terutama karena diraih dengan mesin yang dikembangkan timnya sendiri.
3: Yeah, I think for everyone it was, you know, very special within the team.
4: Saya rasa kemenangan ini sangat istimewa bagi seluruh tim. Mengingat bagaimana kami mengawali musim dengan berbagai masalah yang kami hadapi, mungkin banyak orang tidak percaya kami bisa meraih kemenangan lagi tahun ini. Bahkan saya sendiri terkadang sempat berpikir seperti itu. Namun di sisi lain, tim saya terus percaya dan bekerja keras. Mereka terus menghadirkan peningkatan pada mobil, termasuk peningkatan performa secara keseluruhan. Jadi kemenangan di sini benar-benar sangat istimewa dan juga emosional. Terlebih ini menjadi kemenangan pertama kami dengan mesin buatan sendiri.
2: Verstappen mengaku kemenangan tersebut terasa emosional setelah berbagai kesulitan yang dialami Red Bull sejak awal musim ini. Ia juga mengapresiasi kerja keras tim yang terus mengembangkan mobil dan mempertahankan keyakinan untuk kembali meraih kemenangan. Sementara itu, Kimi Antonelli mengamankan posisi kedua setelah bersaing dengan Verstappen dan rekan setimnya George Russell. Pembalap Mercedes itu sempat memimpin balapan sebelum disalip Verstappen, kemudian kembali bersaing memperebutkan posisi terdepan. Antonelli menilai posisi kedua merupakan hasil maksimal yang bisa diraih Mercedes berdasarkan kecepatan mobil mereka saat ini.
3: I'm happy. I think P2 was the maximum we could have.
4: Saya senang. Saya rasa podium kedua adalah hasil maksimal yang bisa kami raih hari ini. Dengan kecepatan yang kami miliki, finish di posisi kedua merupakan hasil yang sangat bagus. Max melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dia sangat cepat sepanjang akhir pekan ini, dan kami hanya sedikit tertinggal dalam hal kecepatan. Namun saya benar-benar senang dengan posisi kedua, karena hasil ini memang pantas kami dapatkan.
2: Meski gagal meraih kemenangan, Antonelli mengaku puas dengan hasil tersebut dan memberikan pujian kepada Verstappen yang tampil cepat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Lewis Hamilton melengkapi podium di posisi ketiga, disusul Charles Leclerc dan Isaac Hajar di lima besar. Hasil ini sekaligus menjadi podium pertama Hamilton sejak Grand Prix Inggris di Silverstone Juli lalu. Selanjutnya, balapan Formula One akan kembali digelar akhir pekan ini dengan Grand Prix Singapura pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari arena balapan, kalau tadi dari Formula One, kini kita menuju ke MotoGP. Marc Marquez menjuarai MotoGP Jepang 2026 setelah mengalahkan Jorge Martin dalam persaingan ketat di sirkuit Motegi kemarin. Kemenangan ini melengkapi keberhasilan Marquez setelah menjuarai balapan sprint sehari sebelumnya di sirkuit yang sama. Pembalap Ducati tersebut merebut posisi terdepan dari Martin di putaran ke-11 dari 24 putaran dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Martin finish kedua bersama Marco Bezzecchi dan melengkapi podium di musim ketiga setelah menahan tekanan dari Enea Bastianini di putaran terakhir. Hasil ini membuat Marc Marquez hanya terpaut 2 poin dari Martin dalam klasemen sementara kejuaraan dunia usai perlombaan. Pembalap Spanyol tersebut mengaku puas karena berhasil mengumpulkan poin sempurna dari rangkaian balapan di Motegi.
1: Super happy for the 37 points.
2: Saya sangat senang dengan tambahan 37 poin ini karena memang menjadi target kami pada akhir pekan ini dan kami berhasil mencapainya. Balapan berlangsung sulit, terutama pada putaran-putaran awal ketika saya berada di belakang Martin. Setelah memimpin balapan, saya berusaha mengendalikan kecepatan dan mengatur ritme balapan. Ketika Martin mulai mendekat, saya kembali meningkatkan kecepatan sambil tetap mengendalikan ritme balapan sesuai keinginan saya. Saya berhasil mengamankan 25 poin.
1: The race pace as I won and achieve the 25 points.
0: Marc Marquez kini mengoleksi 331 poin dan menempati posisi kedua klasemen sementara dan hanya terpaut 2 poin dari Jorge Martin dan yang masih memimpin dengan 333 poin. Persaingan perebutan gelar juara dunia masih akan berlanjut pada seri berikutnya dan berlangsung di sirkuit Mandalika, Indonesia pada 9 hingga 11 Oktober mendatang.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Para pecinta sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia, John Hartman, menuturkan skuad Garuda memiliki materi pemain yang mampu meredam kekuatan Thailand. Dan skuad Garuda dan pasukan Gajah Perang akan bertemu di final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung pada sore nanti. Kita simak laporan lengkap dari Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Hartman menuturkan skuad Garuda memiliki materi pemain yang mampu meredam kekuatan Thailand. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman dalam konferensi pers jelang final yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK tadi malam. Hartman menjelaskan sebagian besar anak asuhnya belum pernah bertemu dengan Thailand di turnamen manapun. Namun pelatih asal Inggris ini meyakini pengalaman yang dimiliki para pemain timnas Indonesia akan menjadi modal baik untuk menaklukkan Thailand.
2: Kami memiliki beberapa pemain berpengalaman luar biasa di sepak bola yang akan menjadi fondasi terlepas dari apakah lawannya Thailand atau siapapun. Saya pikir ada antusiasme untuk bermain di final ini. Ada fokus yang tajam untuk menyelesaikan pekerjaan. Tim ini akan memberikan segalanya, seperti yang mereka telah lakukan di setiap pertandingan dalam turnamen ini. Jadi saya pikir dengan Kevin yang memimpin mereka, kita memiliki peluang besar.

0: di Bangladesh, namun kini ia memastikan telah berada dalam kondisi yang prima.
1: Dan tentu saja ketika Anda bermain begitu banyak pertandingan dalam waktu singkat, Anda mengalami beberapa kesulitan fisik kadang-kadang. Saya mengalami salah satunya, tapi saya akan baik-baik saja. Saya pikir saya akan siap 100%.

Siaparan. Indonesia melaju ke final usai mengalahkan Bangladesh 9-2 pada Kamis lalu. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen grup A dengan 7 poin dan 11 gol yang tercipta. Dari Jakarta, Nira.

0: Sementara itu, Jaid Sas tetap memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia meski tidak dapat hadir bersama skuad pada final FIFA ASEAN 2026. Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix menyatakan Jaid terus mengikuti perkembangan dan perjalanan tim jelang pertandingan melawan Thailand nanti sore. Jaid juga berkomunikasi dengan Dix melalui telepon dan pesan. Dix bahkan menyebut Jaid terus menyaksikan perjalanan Timnas Indonesia sepanjang turnamen FIFA ASEAN 2026. Dukungan tersebut menunjukkan bahwa Jaid tetap menjadi bagian dari kebersamaan skuad Timnas Indonesia. Kehadiran dan dukungan Jaid menurut Kevin menjadi motivasi tambahan bagi para pemain jelang pertandingan penentuan gelar.
1: Ya, Jaid ikut merasakan momen-momen ini bersama kami. Dia sering menelpon dan mengirim pesan ke saya. Dia sangat sedih tidak bisa berada di sini. Dia memberikan dukungan sebisa mungkin, menonton semuanya, dan ya, sedih dia tidak ada di sini, tapi dia tetap bagian dari kami.
0: Skuad Garuda juga melaju ke final usai mengalahkan Bangladesh 9-2 pada Kamis pekan lalu. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen grup A dengan 7 poin dan 11 gol. Timnas Indonesia akan menghadapi Thailand dalam final FIFA ASEAN 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan final tersebut dijadwalkan berlangsung malam ini pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, Presiden FIFA Gianni Infantino meninjau Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta tadi malam untuk memastikan kesiapan final dari FIFA ASEAN Cup 2026. Infantino didampingi Ketua Umum PSSI yang juga Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir saat mengecek sejumlah fasilitas stadion termasuk tribun penonton, pencahayaan dan kondisi rumput lapangan. Kunjungan tersebut juga dilakukan untuk memastikan final turnamen pertama Asia Tenggara yang masuk di kalender FIFA berlangsung tanpa kendala. Sementara itu Erick Thohir menjelaskan berbagai persiapan telah dilakukan panitia untuk memastikan Jakarta serta Stadion Utama Gelora Bung Karno siap jadi tuan rumah. Puluhan ribu penonton juga diperkirakan memadati stadion untuk menyaksikan pertandingan sekaligus upacara penutupan FIFA ASEAN Cup 2026. Pertandingan tersebut rencananya juga akan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi berakhir setelah upacara penutupan yang digelar di Mizuho Park Sports Stadium Nagoya, Jepang kemarin. Indonesia mengakhiri perjuangan dengan mengoleksi 39 medali. Ada 5 emas, 11 perak, 23 perunggu. Raihan tersebut menempatkan Indonesia di peringkat 16 klasemen akhir dari 45 negara peserta. 5 medali emas Indonesia disumbangkan dari cabang bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, dan panahan. Hasil ini sekaligus melampaui target 4 emas yang ditetapkan sebelumnya. Sementara itu Tiongkok masih menjadi juara umum setelah mengumpulkan 341 medali dengan rincian 169 emas, 89 perak, dan 83 perunggu. Tuan rumah Jepang menempati peringkat kedua dengan 269 medali, sedangkan Korea Selatan berada di posisi ketiga dengan 150 medali. Asian Games selanjutnya akan berlangsung di Doha, Qatar pada tahun 2030 mendatang.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kabar terakhir datang dari arena futsal. Bintang Timur Surabaya bangkit dan kalahkan Cosmo JNE 7-3 di pertandingan 8 besar Pro Futsal League musim 2026-2027 yang berlangsung di gelanggang olahraga Popki Cibubur tadi malam. Kita simak laporan dari Karisma Rizky berikut ini.
1: Laga ke-18 Pro Futsal League musim 2026-2027 menjanjikan pertarungan sengit yang penuh gol. Bertanding di Gor Popki Cibubur malam tadi, Bintang Timur Surabaya sukses membungkam Cosmo JNE Jakarta dengan skor meyakinkan 7-3. Bintang Timur asuhan Thiago Lino langsung tampil agresif sejak menit awal. Mereka mencetak 2 gol cepat pada menit keempat melalui Singgih Romana Jati dan Rio Pangestu Putra. Disusul gol Romi Humundari pada menit ke-6. Petaka sempat menghampiri Bintang Timur ketika Ali Reza Rafi diganjar kartu merah pada menit ke-7. Memanfaatkan keunggulan jumlah pemain, Cosmo JNE memperkecil ketertinggalan lewat Andri Kustiawan dan Aji Satria. Namun pada menit yang sama, tepatnya pada waktu ke-18, Rio Pangestu mencetak gol keduanya untuk membawa Bintang Timur menutup babak pertama dengan keunggulan 4-2. Memasuki babak kedua, dominasi Bintang Timur semakin tak terbendung. Edison Machado mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-25, diperlebar oleh Samuel Eko Putra pada menit ke-30. Cosmo JNE sempat mencuri satu gol tambahan lewat Truan Nakamatsu pada menit ke-34. Namun Edison Machado kembali merobek gawang lawan di penghujung laga pada menit ke-39, mengunci kemenangan 7-3 hingga peluit panjang wasit Tri Sutrisno. Usai laga, Thiago Lino selaku pelatih Bintang Timur puji para pemainnya yang tampil baik di laga ini.
2: Mereka tim yang sangat bagus, banyak menciptakan peluang. Tapi saya pikir tim saya sangat komitmen di setiap menit untuk menang. Dan ini kemenangan yang penting buat kita.
1: Sementara itu pelatih Cosmo JNE Motonori Baba menegaskan akan mengevaluasi timnya yang tampil mengecewakan.
3: Baik, kalau hari ini kita tidak layak, ini konklusi dari saya. Ada beberapa kesalahan besar dari pemain-pemain penting. Nanti goalkeeper tidak bisa bantu juga. Jadi kita tidak layak. Kalau tidak layak, tidak bisa menang. Kita harus terima situasi ini, memperbaiki situasi atau evaluasi, benar-benar evaluasi situasi klub dan tim. Nanti kita harus lanjut.
1: Hasil VFL lainnya, Tekstil FC Papua tundukkan Kuda Laut Nusantara Jakarta 3-1. Proton FC Kuningan kalahkan Halus FC Jakarta 4-1. Mimpika FC bungkam Nanzabi FC Kepri 9-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sehingga mudah untuk melesakan.

Dan dengan disampaikan informasi tadi di Arena Futsal, maka mengakhiri kebersamaan dalam dinamika olahraga siang hari ini. Kami akan hadir kembali sore nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial @rriprogramatika. Saya Risi Rustarto, ikuti terus informasi dalam dunia olahraga. Salam olahraga, selamat siang.

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz. Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Anda masih mendengarkan RRI.

0: kembali bersama kami di FM 98,8 MHz. Sebenarnya setelah tadi sesaat kita bersama Pro 3, pertama kali kita ikuti rangkaian siaran langsung di hari ABRI tanggal 5 Oktober 2025. Kita tadi mengikuti secara langsung beberapa poin-poin penting yang bisa kita ambil dari pidato kenegaraan dari Presiden Prabowo Subianto. Dan lanjut tadi bersama Pro 1 Bengkulu, dan kali ini pukul 11.34 setelah tadi kita ikuti rangkaian informasi terkait dunia olahraga yang terangkum dalam dinamika olahraga, kali ini kembali bersama kami dan bersama saya dan Sirat hingga nanti pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Sambil kita menanti tepat pukul 12 lewat 1 menit, di mana nanti akan kami kumandangkan azan sholat zuhur, lagu-lagu Indonesia lawas, pop Indonesia lawas, dan saya hadirkan nanti hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Anda masih mendengarkan RRI Bintang.
0: Sebuah lagu dari Novia Kolopaking, Asmara.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Suatu ketika, sesaat setelah selesai sholat kusuf, Nabi Muhammad SAW bersabda tentang apa yang diperlihatkan kepada beliau saat beliau sholat. Dan aku melihat neraka. Aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini. Dan aku lihat ternyata mayoritas penghuninya adalah para wanita. Mereka bertanya, kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka ya Rasulullah? Beliau menjawab, disebabkan kekufuran mereka. Ada yang bertanya kepada beliau, apakah para wanita itu kufur kepada Allah? Beliau menjawab, tidak, melainkan mereka kufur kepada suami dan mengkufuri kebaikan suami. Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang istri kalian pada suatu waktu, kemudian suatu saat ia melihat darimu ada sesuatu yang tidak berkenan di hatinya, niscaya ia akan berkata, aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu. Apa yang dimaksud dalam hadis tersebut bukanlah kufur berupa keluar dari Islam. Namun, yang dimaksud di sini adalah istri tidak mau memenuhi kewajiban terhadap suami. Bentuk bisa dengan tidak mensyukuri kebaikan yang dilakukan suami, atau mengabaikan kebaikan suami hanya karena sebuah kesalahan kecil yang dilakukan suami. Padahal, apabila wanita itu mau bersyukur dan mencari jalan menuju surga, Allah menyediakan banyak jalan. Jika seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktu, juga berpuasa sebulan di bulan Ramadan, serta betul-betul menjaga kemaluannya dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka.

Sunan Bonang memiliki nama asli Raden Makhdum Ibrahim atau Maulana Makhdum Ibrahim. Nama tersebut diambil dari bahasa Hindi yang bermakna cendekiawan Islam yang dihormati karena kedudukannya dalam Islam. Sunan Bonang juga mendapat sebutan Wadat Anyakrawati karena tidak menikah. Mengenai nama Bonang, ada sejarah panjang yang tersemat pada nama tersebut. Selain mengganti nama-nama atau istilah Hindu dengan nama-nama Islami, Sunan Bonang juga memanfaatkan alat musik tradisional yang bernama Bonang untuk syiar Islam. Kesenian rakyat yang bernama Bonang dimainkan untuk menarik simpati masyarakat yang sebagian besar masih memeluk agama Hindu saat itu. Sunan Bonang juga menembangkan lagu-lagu Jawa dengan iringan Bonang tersebut. Bila dipukul dengan kayu lunak, Bonang akan menghasilkan suara yang merdu. Apalagi jika yang memainkan Sunan Bonang langsung. Gaung Bonang sangat menyentuh hati masyarakat sekitar. Sunan Bonang memainkan musik tradisional tersebut di masjid yang ia bangun. Karena tertarik melihat secara langsung pertunjukan Bonang, maka orang-orang pun berbondong-bondong ke masjid yang menjadi sumber suara. Saat itulah, Sunan Bonang memberikan syarat. Syaratnya adalah, mereka yang ingin masuk masjid harus membasuh kaki di kolam yang ada di depan masjid, kemudian mengucapkan dua kalimat syahadat terlebih dahulu. Biasanya, Sunan Bonang akan menerangkan makna tembangnya kepada masyarakat yang hadir. Lewat cara dakwah seperti itu, masyarakat yang mengikuti Sunan Bonang dan memeluk Islam semakin banyak. Karena cara dakwah yang menggunakan Bonang, maka Makhdum Ibrahim akhirnya lebih dikenal dengan Sunan Bonang.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.

0: ih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang itu Wan dibilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet. Berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Kenapa brong itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak senang kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu, bu. Buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gaya.
3: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan

Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah, edisi Senin 5 Oktober 2026. Sari Berita. Pertamina tengah melakukan investigasi menyeluruh dan melakukan pengecekan dugaan BBM Pertalite yang menyebabkan kerusakan kendaraan. Sebanyak 24 gerai koperasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP di Kota Bengkulu telah menjalani tahapan verifikasi dan validasi. Pendengar, inilah warta berita daerah selengkap yang disampaikan saya Agnes Ramadhani. Pendengar, kami awali informasi pertama. Pertamina Patraniaga menyampaikan permohonan maaf atas keluhan masyarakat Bengkulu terkait dugaan BBM jenis Pertalite yang menyebabkan kendaraan warga mengalami mogok atau rusak. Sales Area Manager Pertamina Bengkulu Muhammad Farid Akbar mengatakan terkait kasus Pertalite di Bengkulu, pihaknya tengah melakukan investigasi menyeluruh dengan melakukan pengecekan serta pengujian sampel kualitas BBM dari Full Pertamina hingga sejumlah SPBU, lalu melakukan pengecekan bersama Dinas ESDM Provinsi Bengkulu, bersama pihak terkait turun tangan menguji kualitas bahan bakar di lapangan. Selain itu dikatakan membuka posko pengaduan warga yang kendaraannya terdampak diminta melapor ke SPBU tempat pengisian terakhir atau menghubungi Pertamina Kontak Center 135. Bahkan jika ada yang mengalami kendaraan mogok setelah mengisi BBM, agar diberitahukan lokasi SPBU tempat Anda mengisi bahan bakar dan jenis kendaraan yang mengalami kendala. Pendengar, berikut ini tanggapan masyarakat Kota Bengkulu terkait dugaan BBM Pertalite yang menyebabkan kerusakan pada kendaraan. Selengkapnya disampaikan reporter Anggrit Nardianto.
1: Nama saya Agit, sebagai pekerja lepas Shopee Food. Menurut saya, untuk Pertalite yang berita yang beredar di Bengkulu, seharusnya kualitas kontrolnya ditingkatkan lagi sehingga tidak terjadi permasalahan yang beredar di Bengkulu dan sehingga tidak merugikan orang banyak.
2: Saya Dika dari Pagar Dewa. Jadi menurut saya persoalan BBM yang tercampur ya cukup meresahkan ya selaku pengguna kendaraan sehari-hari. Saya menggunakan kendaraan roda 2, jadi ada keresahan karena kalau misalnya kendaraan saya mogok karena bahan bakar tentu akan mengganggu operasional pekerjaan gitu, karena motor ini juga salah satu kendaraan yang saya gunakan sehari-hari. Harapan saya ke depannya lebih ditingkatkan mungkin standar operasional dari entah itu Pertamina-nya atau mungkin dari pihak SPBU-nya sendiri, karena ini tentu ada kelalaian dari salah satu pihak ini. Dan kalau misalnya terjadi ini, masyarakat yang menjadi korban ini bisa dapat kompensasi setidaknya untuk perbaikan kendaraan mereka.
3: Saya Mia dari Kelurahan Sumberjaya, Kecamatan Kampung Melayu. Kebetulan saya pakai Pertamax, jadi saya nggak mengalami kejadian yang

0: Ceker Trans pada Senin pagi 5 Oktober 2026. Agenda utama pertemuan ini berfokus pada pembahasan rencana pengambilan data teknis ke sejumlah instansi terkait, diantaranya Badan Pusat Statistik BPS, Dinas Pendidikan, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil. Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Disnaker Trans Kaur, Saryoto. Saryoto menjelaskan pengumpulan data dari ketiga instansi tersebut dinilai sangat krusial karena akan berfungsi sebagai data primer dan pendukung dalam memetakan potensi, ketersediaan, serta kebutuhan tenaga kerja secara akurat. Data kependudukan, tingkat pendidikan, dan indikator makro ketenaga kerjaan dari BPS, Dinas Pendidikan, serta Dukcapil nantinya akan menjadi fondasi utama dalam menyusun dokumen RTKD yang komprehensif dan tepat sasaran. Ditambahkan oleh dirinya, melalui rapat koordinasi ini diharapkan seluruh tim teknis Disnaker Trans Kaur dapat membagi tugas dengan jelas, serta menjalin kolaborasi yang erat dengan lintas instansi demi kelancaran proses di lapangan. Dokumen RTKD yang matang dan berbasis data akurat ini nantinya diharapkan mampu menjadi acuan utama yang berharga dalam perumusan kebijakan pembangunan ketenagakerjaan daerah yang terarah, inklusif, dan juga berkelanjutan. Informasi lainnya, pendengar, sebanyak 24 gerai koperasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP di Kota Bengkulu telah menjalani tahapan verifikasi dan validasi. Selengkapnya disampaikan reporter Yan Berlian.
1: Sebanyak 24 gerai koperasi Kelurahan Merah Putih di Kota Bengkulu telah menjalani tahapan verifikasi dan validasi. Tahapan tersebut menjadi bagian dari proses penyiapan koperasi sebelum dilanjutkan ke tahap audit atau review oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Staf khusus Menteri Koperasi Bidang Ekonomi Produktif dan Kreatif Usaha Koperasi, Ambar Pertiwiningrum, mengatakan verifikasi dan validasi merupakan salah satu tahapan penting untuk memastikan kesiapan gerai sebelum memasuki proses berikutnya. Ia menjelaskan, di Provinsi Bengkulu terdapat 239 gerai KKMP yang menjadi prioritas untuk menjalani proses verifikasi dan validasi. Khusus di Kota Bengkulu, sebanyak 24 gerai telah menjalani tahapan tersebut. Proses ini dilakukan untuk memastikan seluruh komponen yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan koperasi telah tersedia dan sesuai dengan ketentuan.
2: Terima kasih. Jadi Provinsi Bengkulu ini ada 10 kabupaten kota, di mana sekarang saatnya kita dari pemerintah, khususnya program pemerintah ini, program strategis koperasi desa kelurahan ini, sudah saatnya kita verifikasi validasi terhadap bangunan yang sudah dibangun oleh PT Agnes Nusantara kerjasama dengan Jawa, di mana saat ini prioritas untuk kabupaten kota di Provinsi Bengkulu itu ada 239. Nah, salah satunya Kota Bengkulu ini sudah menjalankan verbal sebanyak 6.
1: Ambar menambahkan, proses verifikasi dan validasi tidak hanya melihat keberadaan gerai, tetapi juga memastikan kesiapan berbagai aspek yang diperlukan agar koperasi dapat dikelola dengan baik. Kesiapan tersebut menjadi penting karena KKMP diharapkan tidak hanya terbentuk secara administratif, tetapi juga memiliki tata kelola yang baik dan mampu menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan. Pemerintah menargetkan seluruh tahapan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan jadwal yang telah ditetapkan. Dengan demikian, gerai koperasi yang telah memenuhi persyaratan dapat segera melanjutkan ke proses selanjutnya. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Pendengar, Rido Pratama dari Bengkulu Tengah dan Filzah Dwi dari Bengkulu Utara resmi dinobatkan sebagai Bujang dan Gadis Bengkulu 2026. Gelar ini diraih setelah keduanya berhasil menyisihkan 30 finalis lainnya pada malam grand final yang digelar di Ballroom Hotel Grage Horizon Bengkulu Minggu malam. Dengan predikat baru ini, Rido dan Filzah dipercaya menjadi duta sekaligus ikon utama dalam mempromosikan sektor pariwisata Provinsi Bengkulu. Mewakili Gubernur Bengkulu, Sekretaris Daerah Herwan Antoni yang membuka acara menyampaikan rasa bangganya kepada seluruh peserta yang telah menembus babak grand final. Herwan menyebutkan 30 finalis terpilih merupakan sosok-sosok terbaik yang berhasil menyisihkan 219 pendaftar dari berbagai daerah. Yang

0: mengimbau seluruh peserta untuk terus membawa dampak positif serta menjadi penggerak aktif dalam memajukan potensi wisata daerah. Herwan juga berharap para pemenang mampu membawa nama harum Bengkulu hingga ke tingkat nasional maupun internasional. Pendengar, jumlah penduduk Kabupaten Bengkulu Utara kini telah menembus 315 ribu jiwa. Penambahan tersebut akan berpotensi adanya penambahan alokasi kursi DPRD Kabupaten Bengkulu Utara. Selengkapnya disampaikan reporter Aisyah Dini.
1: Berdasarkan data kependudukan terbaru menunjukkan jumlah penduduk Kabupaten Bengkulu Utara terus bertambah. Kini jumlah penduduk Bengkulu Utara tercatat mencapai 300 ribu jiwa lebih. Dari jumlah tersebut, 2 ribu jiwa lebih merupakan penduduk berusia 17 tahun atau sudah masuk kategori wajib KTP. Bertambahnya jumlah penduduk ini bukan sekedar berdampak pada data administrasi kependudukan saja. Dalam konteks pemilu, angka tersebut juga berkaitan dengan alokasi kursi DPRD Kabupaten Bengkulu Utara. Dengan jumlah penduduk yang telah melampaui 300 ribu jiwa, alokasi kursi DPRD Bengkulu Utara pada pemilu 2029 akan bertambah. Jika sebelumnya terdapat 30 kursi, maka pada pemilu 2029 mendatang, alokasi kursi DPRD Bengkulu Utara menjadi 35 kursi. Penambahan 5 kursi ini sekaligus menjadi perhatian KPU Bengkulu Utara karena berkaitan dengan pembagian alokasi kursi ke masing-masing daerah pemilihan, di mana saat ini Bengkulu Utara memiliki 4 dapil.
2: Jadi kalau terkait dengan jumlah penduduk yang sudah melebihi dari 300, memang secara regulasi di Kabupaten Bengkulu 12 itu berjumlah 35 orang.
1: Penambahan alokasi kursi DPRD Bengkulu Utara menjadi 35 kursi akan menjadi bagian penting dalam penyusunan pemilu 2029 mendatang. KPU memastikan proses penataan dapil akan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi kependudukan dan prinsip presentasi agar alokasi kursi dapat mencerminkan persebaran penduduk di setiap wilayah. Demikian Aisyah Dini, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Pendengar, alunan lagu Kata Pujangga yang dibawakan Sanggar Man 2 Kota Bengkulu sukses menyemarakkan pembukaan Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI tingkat Provinsi Bengkulu tahun 2026. Kemarin di Nala Seaside Hotel Kota Bengkulu. Kompetisi itu diikuti ratusan peserta terbaik dari jenjang SD, MTS hingga MA seprovinsi Bengkulu yang akan berlaga di berbagai bidang akademik mulai dari matematika hingga sains terintegrasi. Tidak hanya menyajikan kompetisi antar siswa, pembukaan OMI 2026 ini juga dirangkaikan dengan peluncuran aplikasi galeri prestasi siswa madrasah. Kabupaten Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenak Bengkulu Hamdani menjelaskan bahwa inovasi digital ini hadir untuk mendokumentasikan serta mengintegrasikan seluruh rekam jejak prestasi siswa secara rapi dan mudah diakses. Aplikasi ini diharapkan mampu memotivasi para pelajar madrasah untuk terus memupuk talenta dan mencetak inovasi baru di bidang akademik maupun non-akademik. Sementara itu, Kakanwil Kemenak Bengkulu Saifuddin memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas hadirnya aplikasi tersebut dan berharap OMI menjadi ruang pembinaan karakter serta ajang pencarian bakat. Menurutnya, ajang ini bukan sekedar mengejar gelar juara, melainkan wadah membentuk generasi madrasah yang unggul dalam sains, berkarakter islami, serta siap bersaing di tingkat nasional. Informasi lainnya, pendengar, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan BKHIT Bengkulu telah memberikan 300 dosis vaksin rabies gratis kepada masyarakat yang memiliki hewan penular rabies. Lengkapnya disampaikan reporter Bisara Sianipar.
3: Ketua Panitia Vaksinasi Rabies Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bengkulu Hafli Hasibuan mengatakan, vaksinasi merupakan bagian dari upaya pencegahan dan pengendalian penyakit hewan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan rabies. Kegiatan tersebut digelar dalam rangkaian peringatan Hari Rabies Sedunia dan Hari Karantina tahun 2026 di halaman kantor ASDP Bengkulu, Pelabuhan Pulau Bai yang turut dirangkai dengan Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan Nasional bersama pemerintah Provinsi Bengkulu. Hafli menjelaskan vaksinasi dipusatkan di kawasan pelabuhan penyeberangan menuju Pulau Enggano karena menjadi salah satu jalur lalu lintas masyarakat dan hewan dari daratan Bengkulu menuju wilayah tersebut. Menurutnya, pelabuhan perlu mendapat perhatian dalam upaya pencegahan penyakit hewan karena lalu lintas hewan harus diawasi agar tidak membawa penyakit yang dapat mengancam populasi hewan maupun kesehatan masyarakat di wilayah tujuan. Dengan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan menyediakan sebanyak 300 dosis vaksin rabies untuk anjing, kucing, dan hewan lainnya yang termasuk hewan penular rabies.
4: Seperti yang tadi Bapak sampaikan, kita melaksanakan kegiatan ini adalah rangkaian kegiatan. Pertama, hari lahirnya Badan Karantina Indonesia, kegiatan vaksinasi ini rabies. Vaksinasi yang pertama adalah World Rabies Day. Nah, World Rabies Day itu hari rabies sedunia. Nah, itu. Nah, jadi kemarin rangkaiannya, gongnya untuk World Rabies.
3: Hafli berharap seluruh dosis vaksin yang disiapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai bagian dari upaya bersama membebaskan Bengkulu dari rabies. Ia mengatakan pihaknya telah menyebarkan informasi melalui berbagai saluran termasuk kepada pihak pelayaran dan masyarakat, serta menegaskan status bebas rabies di Pulau Enggano yang telah berlangsung secara historis perlu dijaga bersama melalui pencegahan sejak dari titik keberangkatan agar hewan yang masuk ke Enggano tidak membawa risiko penyakit rabies. Bisa Sianipar melaporkan.
0: Mendengar proses belajar mengajar di SMP Negeri 19 Kota Bengkulu kembali berlangsung normal setelah sebelumnya sempat menerapkan sistem 2 shift pasca kebakaran pada 24 Juli 2026. Kehadiran ruang kelas darurat yang disediakan Pertamina Patraniaga Regional Sumatera bagian selatan Sumbaksel melalui Fuel Termina Pulau Bai membantu siswa dan guru kembali menjalankan kegiatan pembelajaran dalam satu jadwal seperti biasa. Kebakaran yang terjadi pada 24 Juli 2026 menghanguskan 6 ruang kelas, 1 ruang OSIS, dan 1 gudang sekolah. Kondisi tersebut membuat keterbatasan ruang belajar harus diatasi dengan pembagian jadwal belajar pagi dan siang bagi 192 siswa. Sejak ruang kelas darurat berdiri, seluruh siswa dapat kembali mengikuti pembelajaran secara normal tanpa sistem shift. 4 tenda yang disediakan digunakan seluruhnya sebagai ruang belajar dan hingga saat ini masih dimanfaatkan lengkap dengan fasilitas pendukungnya. Area Manager Communication Relationship and CSR Pertamina Patraniaga Regional Sumbaksel, Rusminto Wahyudi mengatakan, keberadaan ruang belajar darurat menjadi bagian penting dalam menjaga agar proses pendidikan tetap berjalan selama sekolah memasuki masa pemulihan. Perubahan tersebut dirasakan langsung oleh siswa Septarianto Evan, salah satu siswa SMP Negeri 19 Kota Bengkulu, mengaku kegiatan belajar kini terasa lebih nyaman, dapat kembali mengikuti pembelajaran bersama teman-temannya dalam jadwal yang sama. Pendengar, Ketua PWI Bengkulu resmi dilantik, siap bersinergi dengan pemerintah demi menciptakan ekosistem pers yang profesional. Selengkapnya disampaikan reporter Puspa Sekar Arum.
5: Marsyal Abadi resmi dilantik sebagai Ketua Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Provinsi Bengkulu periode 2026-2031. Pelantikan bersama jajaran pengurus PWI Bengkulu tersebut berlangsung di Balai Raya Semarak Bengkulu Minggu 4 Oktober 2026. Pelantikan dihadiri Ketua PWI Pusat, Gubernur Bengkulu, Wakil Gubernur Bengkulu, Unsur Forkopimda, Pimpinan Pemerintah Kabupaten dan Kota, Kepala OPD, serta sejumlah tamu undangan lainnya. Prosesi pelantikan sekaligus menandai dimulainya pengurusan PWI Provinsi Bengkulu untuk 5 tahun ke depan. Dalam sambutannya, Marsyal Abadi mengatakan pengurus PWI Bengkulu menghadapi tantangan besar dalam melakukan pembinaan terhadap anggota di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital dan kesejahteraan buatan. Kondisi tersebut menuntut insan pers untuk terus meningkatkan kapasitas agar mampu menjalankan tugas jurnalistik secara profesional. Marsyal menegaskan PWI Bengkulu akan berupaya menghimpun dan membina para anggota agar tetap menjunjung tinggi martabat pers nasional. Menurutnya, informasi yang disampaikan kepada masyarakat harus tetap akurat dan berpedoman pada ketentuan kode etik jurnalistik.
6: Dunia ini juga menjadi peran yang luar biasa ke depan bagi kami pengurus PWI Provinsi Bengkulu untuk khususnya melakukan pembinaan-pembinaan kepada anggota, terutama dengan apa kondisi perkembangan digital, perkembangan kecerdasan buatan yang sangat luar biasa. Tentunya tugas berat bagi kami pengurus untuk menghimpun kawan-kawan sehingga tetap bisa menegakkan martabat pers nasional, pers Indonesia ke depan.
5: Ia juga berharap dukungan dari pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota dalam menjalankan program kepengurusan PWI Bengkulu. Sinergi ini dinilai penting untuk menciptakan ekosistem pers yang profesional sekaligus mendukung penyampaian informasi yang berkualitas kepada masyarakat. Selain pelantikan pengurus PWI Bengkulu, dalam kesempatan yang sama turut dilantik jajaran pengurus Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia atau IKWI. Kepengurusan IKWI tersebut juga diberikan amanah untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab hingga 2031. Dengan dilantiknya kepengurusan baru, PWI Provinsi Bengkulu diharapkan dapat memperkuat pembinaan dan profesionalisme wartawan di tengah perubahan lanskap media. Pengurus juga diharapkan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan tanpa mengesampingkan prinsip jurnalistik, akurasi, serta kode etik pers. Puspaskara Rum, RRD Bengkulu melaporkan.
0: Mendengar peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat profesionalisme dan kesiapan prajurit dalam menjalankan tugas. Peringatan tersebut juga menjadi pengingat pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat melalui pelaksanaan tugas yang bertanggung jawab. Dalam sambutan Panglima TNI yang dibacakan Komandan Korem 041 Garuda Emas Bengkulu, Brigjen TNI Jatmiko Arianto SEMHAN, ditegaskan bahwa semakin kuat dan modern kemampuan TNI, semakin besar pula tanggung jawab yang harus dipikul. Karena itu penguatan TNI harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi, kesiapan, serta profesionalisme sesuai bidang tugas masing-masing.
7: Semakin kuat TNI dan semakin modern kemampuannya, akan semakin besar pula tanggung jawab yang harus kita pikul. Oleh karena itu, penguatan tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi, peningkatan kesiapan, serta profesionalisme sesuai bidang tugas masing-masing. Sehingga seluruh sumber daya yang dipercayakan kepada TNI dapat digunakan secara optimal dan dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya.
0: Panglima TNI menekankan bahwa optimalisasi seluruh sumber daya yang dipercayakan kepada TNI harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Hal tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan TNI yang semakin profesional dan mampu menghadapi tuntutan tugas di tengah perkembangan zaman. Mendengar dalam rangka HUT TNI ke-81 Kodim 0408 Bengkulu Selatan melaksanakan pemotongan tumpeng usai melaksanakan upacara bendera. Nasi tumpeng yang disajikan pada perayaan HUT TNI ke-81 kali ini merupakan simbol rasa syukur di hari lahirnya TNI. Pemotongan nasi tumpeng pertama oleh Komandan Kodim 0408 Bengkulu Selatan Kolonel Infanteri Aswin Suladi SEMAK yang didampingi oleh Pasipers Kodim 0408 Bengkulu Selatan Letu Kaf David Hasan. Dan dia mengungkapkan potongan nasi tumpeng ini merupakan sebagai simbol rasa syukur atas hari lahirnya TNI. Semoga ke depan TNI semakin jaya dan tetap menjadi kebanggaan rakyat. Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia, kali ini dirinya merasa bangga kepada seluruh prajurit dan PNS TNI yang telah menunjukkan profesionalismenya dalam melaksanakan setiap tugas yang telah dipercayakan rakyat, bangsa, dan negara. Semangat pengabdian tanpa batas dinilai sebagai kunci utama kekuatan pertahanan bangsa di daerah. Kolonel Infanteri Aswin Suladi menyampaikan harapan agar TNI semakin jaya dan dicintai rakyat. Ia juga memberikan apresiasi tinggi atas dedikasi serta profesionalisme prajurit dalam mengemban tugas negara. Informasi terakhir, pendengar, berikut wawancara reporter Bisri Mustofa bersama Kepala Karantina Bengkulu Betty Fajarwati mengenai pelaksanaan rangkaian hari karantina dalam rangka menjaga ekonomi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya.
8: Ya, baik pendengar, saat ini kita telah bersama dengan Kepala Karantina Bengkulu, Ibu Betty Fajarwati, dan kita akan mewawancarai terkait pelaksanaan hari karantina ke-149. Ya Bu, rangkaiannya seperti apa nih Bu, dalam memperingati hari karantina ke-149?
9: Hari ini kita akan mengadakan yang pertama cek kesehatan gratis kami untuk 150 orang masyarakat di sini, kemudian pasar murah. Nah, untuk tempat ini sendiri kami bekerja sama dengan Kelurahan Betungan, kemudian dengan kecamatan juga. Kemudian kalau untuk cek kesehatan kami bekerja sama dengan Puskesmas Betungan. Kemudian kalau untuk pasar murah kami bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan, juga UMKM di sekitar sini.
8: Dari sejumlah kegiatan tadi Bu, rangkaian utamanya yang memang diperingati secara nasional apa nih Bu?
9: Terima kasih. Ulang tahun karantina, badan karantina ketiga dan karantina Indonesia ke-149 pada tahun ini mengambil tema dari penjaga gerbang ke diplomasi ekonomi menuju Indonesia Emas. Jadi untuk menuju Indonesia Emas, karantina mempunyai roadmap 3. Yang pertama, ketahanan pangan. Kami mendukung ketahanan pangan. Kemudian, keamanan hayati. Yang ketiga adalah economic tools atau diplomasi ekonomi. Nah, jadi di sini ada rangkaian, salah satunya adalah mendukung ketahanan pangan dengan pasar murah. Demikian juga untuk cek kesehatan gratis juga menjaga kesehatan masyarakat.
8: Baik Ibu, ke depan seperti apa Bu target dari karantina sendiri kepada masyarakat?
9: Untuk karantina sendiri, awal kami adalah yang pertama menurut Undang-Undang 21, cegah tanggal penyakit sudah pasti, jadi menuju ke keamanan hayati juga. Dengan kalau Pulau Bengkulu, di Bengkulu, Provinsi Bengkulu sendiri, itu kami fokus untuk keamanan hayati ada di pelestarian keamanan hayati di Pulau Enggano. Jadi kemudian pengendalian jenis asing invasif nanti akan kami peringati, kami laksanakan juga nanti di hari Jumat Mbak, dengan enceng gondok itu kita bersihkan dari sungai. Jadi kemudian untuk keamanan hayati yang lain, kami akan lakukan penanaman pohon di kawasan Pulau Bai. Jadi memang rangkaian bulan bakti karantina tahun ini memang kami spread sesuai dengan temanya dari penjaga gerbang menuju diplomasi ekonomi. Jadi karantina yang awalnya hanya cegah tanggal penyakit, sekarang sudah ke mendukung ketahanan pangan, kemudian menjaga keamanan hayati, kemudian economic tools atau diplomasi ekonomi, di mana kita akan menurunkan reject jika ada ekspor, jangan sampai tertolak. Demikian. Kemudian kita juga menjadi fasilitator ekspor. Kemudian kita juga bekerja sama dengan Kementerian UMKM, Kementerian Pedesaan untuk kami gelorakan go ekspor, sehingga karantina menjadi tools. Tanpa sertifikat karantina, maka produk hewan, ikan, tumbuhan beserta produknya tidak bisa diterima di negara tujuan.
8: Baik, itu pendengar wawancara singkat bersama Ibu Betty Fajarwati, Kepala Karantina, terkait pelaksanaan Hari Karantina Nasional.
0: Mendengar demikian warta berita daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Saya Agnes mewakili kerabat kerja mengucapkan terima kasih. Selamat siang, selamat beraktivitas.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

Pendengar masih bersama kami di Bengkulu siang ini 9.5 FM kanal informasi dan inspirasi. Harga emas Antam mengawali pekan dengan kenaikan. Pada perdagangan Senin 5 Oktober 2026, harga emas naik Rp6.000 menjadi Rp2.580.000 per gram. Kenaikan juga terjadi pada harga jual kembali atau buyback sebesar Rp6.000 menjadi Rp2.386.000 per gram. Pergerakan harga emas dalam negeri antara lain dipengaruhi kondisi pasar emas global serta nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Naik turunnya harga emas tentu menjadi hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan transaksi. Masyarakat diharapkan tetap mempertimbangkan tujuan dan juga kemampuan keuangan, serta memantau perkembangan harga sebelum memutuskan membeli maupun menjual emas. Informasi ini bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

0: Hei, coba kau tengok ini dulu. Bagus sih kalau video mana mereka ini. Kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Eh, kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi.
0: Saja lu.
1: Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Eh, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.
2: Pro 1 RRI Bengkulu Mobile Application.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Anda masih mendengarkan RRI

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Selamat siang pendengar RRI Bintuhan dimanapun Anda berada. Pukul 14.02 menit waktu Indonesia Barat. Kita berjumpa kembali pendengar untuk Lintas Bintuhan Petang. Kali ini bersama saya Freddy Siswanto untuk Lintas edisi hari ini ya, di hari Senin 5 Oktober 2026. Pendengar untuk Lintas Bintuhan siang kita kali ini seperti biasa ya, hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti akan kami sajikan lagu-lagu dangdut yang kita kemas dalam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sementara itu azan maghrib untuk, maksud kami azan asar ya, maghrib lagi, azan asar untuk wilayah Kabupaten Kaur dan sekitarnya hari ini pendengar insya Allah akan berkumandang pukul 14.59 menit waktu Indonesia Barat. Wah, jadi nggak genap 1 jam ya kita Pro Dangdut di siang hari ini. Sajikan Pro Dangdut untuk siang hari ini pendengar, mengawali Lintas Bintuhan Petang bersama saya adalah lagu dari Muksin Alatas untuk Anda.

Sumpah Benang Emas, pendengar, lagu dangdut yang sudah menemani kita di siang hari ini. Pendengar, kita coba sajikan satu informasi untuk Anda. Nanti malam ya, nanti malam banget nih. Ada pertandingan final FIFA ASEAN Cup 2026 antara Indonesia menghadapi Thailand. Nah, pelatih timnas Indonesia, pendengar, John Heitmann diminta menyiapkan strategi permainan dinamis melawan Thailand pada final FIFA ASEAN Cup 2026. Laga final FIFA ASEAN Cup dijadwalkan bergulir di Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta pada hari ini, 5 Oktober 2026. Skuad Garuda diharapkan tidak lagi menampilkan pola permainan lambat serta monoton yang sudah ataupun yang mudah dibaca tim lawan. Indonesia perlu bermain lebih cair melalui sirkulasi bola cepat serta keberanian membangun variasi serangan antar lini di setiap jengkal lapangan ya. Ketua Umum Paguyuban Supporter Timnas Indonesia atau PSTI, Ignatius Indro, menyampaikan masukan taktik kepada staf pelatih nasional. Para pemain Indonesia harus berani bermain cepat dari kaki ke kaki. Indro mengingatkan barisan pertahanan agar menjaga disiplin tinggi demi menghindari kebobolan gol mudah pada awal, maksud kami pada laga krusial. Lawan memiliki keunggulan berupa kecepatan transisi serta kerapian struktur formasi yang sangat berbahaya di lapangan hijau. Ignatius, pendengar, meminta seluruh pemain Indonesia tetap menjaga ketenangan pikiran tanpa terbebani ekspektasi tinggi menjadi juara turnamen. Pemain tim nasional Indonesia diwajibkan menutup ruang pergerakan lawan dengan merapatkan jarak antar lini saat kehilangan penguasaan bola. Iya, jangan sampai nanti ya kita melewatkan pertandingan final antara Indonesia yang akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ari Sulistoyo. Watashi wa ima

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Begini untuk kalian semua biar bisa makan. Salah pilih.
4: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat, Kak, saya kalau begini terus.
3: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
5: Ma, takut, Kak.
3: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
4: Jadi begini, Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
3: Sudah, pergi kalian semua. Itu urusan saya.
6: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
9: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
10: Udah deh belanjanya.
9: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
10: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampai di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
9: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini. Kak, ini kenapa nih?
10: Kenapa?
9: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
10: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

pukul 14.39 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami. Pendengar, harga cabai merah di Kabupaten Kaur mengalami kenaikan memasuki awal Oktober 2026. Harga cabai merah kini berada di kisaran Rp60.000 hingga Rp70.000 per kilogram. Salah seorang pedagang sayur di Kecamatan Kelam Tengah, pendengar, Risis, mengatakan harga cabai merah pada pekan lalu masih di kisaran Rp50.000 per kilogram. Namun kini harganya naik menjadi berkisar di antara Rp60.000 hingga Rp70.000 per kilogram. Risis menyebutkan kenaikan harga cabai merah saat ini dinilai cukup tinggi dibandingkan sebelumnya. Biasanya harga cabai merah paling mahal berada di kisaran Rp50.000 per kilogram. Menurut Risis dan para pedagang cabai merah di Pasar Harian Sukarami Kelam Tengah, tingginya harga cabai merah disebabkan minimnya stok dari petani lokal Kabupaten Kaur. Selain itu, kondisi tersebut juga dipengaruhi sulitnya mendapatkan pasokan cabai dari luar Kabupaten Kaur. Minimnya stok, pendengar, dari petani lokal terjadi karena banyak petani cabai mengalami gagal panen akibat musim kemarau yang berkepanjangan. Kondisi inilah yang membuat harga jual cabai merah menjadi mahal. Sementara itu untuk harga cabai jenis lainnya, saat ini juga terpantau masih tinggi. Untuk cabai rawit hijau dibanderol Rp70.000 per kilogram, sedangkan cabai rawit merah di kisaran Rp80.000 per kilogram.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Berikutnya kita tuntaskan gelaran Prodangdut di siang hari ini. Kita akan jelang azan asyar wilayah Kabupaten Kaur yang akan berkumandang, pendengar. Insya Allah sesaat lagi pukul 14:59 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, pendengar. Pastikan Anda akan terus dan tetap setia bersama kami pada frekuensi FM 98,8 MHz.

pencerah jiwa. Seorang kakek dan sepeda motornya. Saudara, cerita ini tentang seorang kakek yang motornya sedang diparkirkan di sebuah tempat parkir. Ketika kakek tersebut hendak mengambil kendaraannya, ia kemudian didekati oleh seorang petugas. "Maaf Pak, parkir motornya 2.000. "Sebentar ya," si kakek merogoh saku celananya. "Berapa tadi?" "2.000 Pak." Sang kakek akhirnya menemukan uang yang ia cari. Kemudian selembar 2.000-an itu diberikan kepada si tukang parkir. Tetapi wajahnya tiba-tiba berubah menjadi pucat. "Maaf Pak, ada apa dengan uang ini? Apa Bapak tidak punya uang lagi?" "Tidak apa Pak, tak perlu bayar kalau begitu." Bukan saya tak punya uang." Mendadak teringat kepada dosa-dosa yang saya sendiri punya. "Maksud Bapak," kata tukang parkir, "ini, lihatlah. Motor saya hanya singgah sebentar saja di sini, lalu dijaga dan diawasi baik-baik agar tidak hilang. Saya harus membayar biaya parkirnya." Sejenak ia menghela napas dan pinar matanya mulai basah. "Lalu bagaimana dengan diri saya ini? Bukankah dunia ini hanya tempat singgah? Saya sudah lama singgah di dunia ini, dan Allah menjaga, mengawasi saya, sehingga sampai hari ini saya masih sehat. Lalu mengapa saya tidak pernah membayar kepada Allah?" Akhirnya tumpah juga air matanya meleleh ke pipi. Sang kakek benar-benar tersentuh dengan kejadian ini. "Saya menyesal sekarang. Sejak dulu saya jauh dari Allah. Kepada Allah Ta'ala, pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang selama ini memberi penjagaan sebaik-baiknya kepada saya. Ya Allah, saya bertaubat kepadamu. Sesungguhnya perumpamaanku dan perumpamaan dunia ini telah seperti pengendara yang berteduh di bawah pohon. Ia singgah sesaat, kemudian meninggalkannya." Hadis riwayat Ahmad

cerah jiwa. Jadilah yang bermanfaat. Hidup di dunia hanya sekali. Kita tidak akan pernah kembali lagi. Hanya ada dua pilihan, hidup sia-sia atau berbuat dan memberikan yang terbaik selama hidup. Percayalah, semua balasannya akan kita dapatkan hanya di akhirat sana. Berjuanglah meraih cita-cita, hidup yang bermanfaat. Perhatikan batu. Setiap ia disatukan, senantiasa berbentur dan saling menendang. Berbeda dengan air, ketika ia disatukan, ia menyatu senyawa, saling mengisi. Demikian pun manusia, kebanyakan orang pintar akan berbantahan, berdebat, bahkan berkelahi ketika berkumpul. Terutama karena kepalanya dibuatnya membatu oleh kepintarannya. Berbeda dengan orang bijaksana, ia akan selentur air. Ketika berkumpul, ia akan menyatu, berpelukan seperti air. Dunia adalah milik orang yang bersemangat, yang bisa menjaga ketenangannya. Kuatkanlah hati, jangan lemah semangat, karena ada upah bagi yang punya usaha. Hidup yang kita jalani penuh dengan tantangan, masalah, dan pergumulan. Tetap memiliki semangat berarti kita sudah memenangkan pertempuran atas segala tantangan, masalah, dan pergumulan. Jangan goyah, kuatkan dan teguhkan hati, tetap semangat karena orang yang bersemangat tetap yakin akan melihat hasil yang baik. Kelahiran, kematian adalah awal dan akhir. Yang terpenting adalah bagaimana kita mengisi kehidupan untuk senantiasa berarti. Jangan lupa selalu bersyukur dalam kondisi apapun, tentu doa dan usaha.

Anda masih mendengarkan RRI.

Pukul 15.26 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar Opik featuring Flo dengan Solo Ala Muhammad menjadi lagu terakhir untuk gelaran lagu-lagu bernuansa islami ataupun lagu religi. Pendengar menemani pada sholat asyar pendengar RRI Bintuhan yang tadi azan asyar kita sudah berkumandang pukul 14.59 menit waktu Indonesia Barat. Dari kawasan puncak Pondok Pusaka Bintuhan, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar untuk semua pendengar RRI Bintuhan dimanapun Anda berada. Kali ini pendengar, lagu-lagu pop Indonesia ataupun pop populer lainnya kembali kami sajikan menemani ruang dengar Anda hingga nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kami akan ajak Anda bergabung mengikuti Warta Belajar Sumba bersama dengan Programa 1 RRI Bengkulu.

Anda masih mendengarkan RRI Bin Tuhan. RRI Bin Tuhan FM 98,8 MHz.

Pukul 15.39 menit waktu Indonesia Barat, Super Girlies pendengar dengan hari-hari. Pendengar, kita coba sajikan satu informasi kembali untuk Anda yang pastinya masih kami kutip dari situs kami di rri.co.id, yang Anda juga bisa dengarkan siaran RRI Bintuan pastinya melalui aplikasi RRI Digital.

Berikan untuk informasi kita di sore hari ini. Polres Kaur Pendengar menggelar kegiatan rutin yang ditingkatkan guna memelihara situasi keamanan serta ketertiban masyarakat di seluruh wilayah hukumnya pada Minggu 4 Oktober 2026. Agenda penertiban skala besar yang dilaksanakan Sabtu malam tersebut dipimpin langsung oleh Kabak Ops Polres Kaur AKP Ahmad Khairuman. Patroli gabungan difokuskan menyasar sejumlah tempat hiburan malam serta warung remang-remang yang disinyalir kuat menjual minuman beralkohol secara ilegal. Dari hasil penggeledahan di lapangan, petugas kepolisian berhasil menyita sebanyak 311 botol minuman keras berbagai merek dari 4 pemilik. Nah, berdasarkan kepolisian menegaskan bahwa peredaran minuman keras tanpa izin kerap menjadi pemicu utama munculnya aksi kejahatan dan kenakalan remaja. Para pemilik usaha yang terjaring razia telah didata serta diberikan surat tanda penerimaan barang bukti guna penanganan hukum lebih lanjut. Seluruh pemilik warung juga diberikan pembinaan intensif dan himbauan tegas agar tidak lagi menjalankan aktivitas jual beli miras terlarang. Warga dihimbau untuk turut aktif melapor kepada petugas kepolisian apabila menemukan indikasi peredaran minuman beralkohol di lingkungan pemukiman mereka. Barang bukti ratusan botol miras sitaan tersebut kini telah diamankan di Markas Polres Kaur untuk diajukan dalam proses pemusnahan. Operasi pengamanan wilayah yang berlangsung hingga tengah malam tersebut berjalan secara aman, lancar, tertib, serta kondusif. Melalui langkah preventif secara masif ini, pendengar, Polres Kaur berkomitmen untuk terus memperketat pengawasan di seluruh titik rawan gangguan kejahatan. Kehadiran personil kepolisian di lapangan diharapkan mampu memberikan rasa aman, nyaman, dan tentram bagi seluruh warga Kabupaten Kaur.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Waktunya kentongan.

0: akrab gitu loh, Dul.
1: Ah, siap, Kumendan. Laksanakan. Kalau ditawarin makan, boleh ya, Ndan, ya?
0: Dul, Dul. Kerjaanmu itu loh, Dul. Makan terus aja.

edukasi mengenai kebakaran hutan dan lahan. Ketika musim kemarau, banyak persoalan yang terjadi yang akan berdampak terhadap masyarakat baik secara langsung ataupun tidak langsung. Salah satunya adalah kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan menimbulkan polusi udara yang menyebabkan penyakit pada saluran pernafasan seperti infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA, asma, dan penyakit lainnya. Usahakan tidak keluar rumah untuk mengurangi terhirup asap, dan jika terpaksa harus keluar rumah, sebaiknya menggunakan masker untuk mengurangi efek asap terhadap pernafasan. Masyarakat harus berperan aktif untuk mengawasi dan memantau titik rawan kebakaran hutan. Jangan membuang puntung rokok di rumput atau semak kering yang kondisinya rawan terbakar, dan jangan membuka lahan perkebunan dengan cara membakar. Waspada kebakaran hutan dan lahan.

0: dengan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan menyediakan sebanyak 300 dosis vaksin rabies untuk anjing, kucing, dan hewan lainnya yang termasuk hewan penular rabies.
1: Seperti yang tadi Bapak sampaikan, kita melaksanakan kegiatan ini adalah rangkaian kegiatan. Pertama, hari lahirnya Badan Karantina Indonesia, kegiatan vaksinasi ini ya, rabies. Vaksinasi yang pertama adalah rabies D. Nah, rabies D itu lahir di rabies sedunia. Nah, itu. Nah, jadi kemarin rangkaiannya bongnya untuk rabies.
0: Hafli berharap seluruh dosis vaksin yang disiapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai bagian dari upaya bersama membebaskan Bengkulu dari rabies. Ia mengatakan pihaknya telah menyebarkan informasi melalui berbagai saluran termasuk kepada pihak pelayaran dan masyarakat, serta menegaskan status bebas rabies di Pulau Enggano yang telah berlangsung secara historis perlu dijaga bersama melalui pencegahan sejak dari titik keberangkatan agar hewan yang masuk ke Enggano tidak membawa risiko penyakit rabies. Dari Bengkulu, Bisar Sianipar melaporkan.
2: Dari RRI Bengkulu, kami menuju ke RRI Sungai Liat.

0: maupun bebas kasus rabies, Kabupaten Bangka mendapat bantuan sebanyak 1.000 vaksin rabies dari Kementerian Pertanian. Selengkapnya disampaikan Irwan Aulia Rahman dari RRI Sungai Liat.
1: Pendengar, pemerintah
0: Pertanian. Selengkapnya disampaikan Irwan Aulia Rahman dari RRI Sungai Liat.
1: Pendengar, pemerintah

0: pilar penularan zoonosis.
1: Zero rabies ya, semua kita mau zero ya, di sektor kesehatan juga begitu, di ya ini nanti kesehatan Pak, setelah kemarin kita DBD kemudian campak ini juga rabies, kita semua kita antisipasi ya, kita mitigasi ya, jangan sampai gigit orang atau dia menular jadi masalah.
0: Melalui program vaksinasi ini, Dinpan Pertan Kabupaten Bangka juga mengimbau kepada para pemilik hewan peliharaan untuk proaktif memanfaatkan layanan vaksinasi gratis yang diselenggarakan pemerintah demi menjaga kesehatan hewan sekaligus keamanan lingkungan sekitar. Walaupun begitu, di Kabupaten Bangka dan umumnya di Kepulauan Bangka Belitung masih nol kasus atau bebas rabies, namun tetap menjadi perhatian karena sifat zoonosis yang dapat menjadi perhatian karena sifat zoonosis yang dapat

0: masih nol kasus atau bebas rabies, namun tetap menjadi perhatian karena sifat zoonosis yang dapat
1: lain yang belum melapor.
2: Jadi kalau di total ini ada 28 TKP ya rekan-rekan, 28 TKP di sekitaran wilayah Jakarta Pusat. Perkara ini terkait dengan penjambretan sebagaimana pasal 477 subsidiar pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun dan juga terkait dengan tindak pidana penadahan sebagaimana pasal 592 ayat 1 dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun.
1: Polisi menangkap SS di kawasan Kemayoran pada Kamis 24 September 2026 sebelum mengembangkan informasi hingga menangkap NAR di wilayah Kota Bekasi. Dari pengungkapan tersebut, polisi menyita sejumlah telepon seluler serta sepeda motor Kawasaki Ninja yang diduga digunakan untuk melakukan aksi penjambretan. Berdasarkan penyelidikan sementara, NAR diduga telah beraksi sekitar 2 bulan dengan sasaran antara lain pengendara maupun pejalan kaki, terutama korban yang menggunakan telepon seluler saat berjalan. Pendengar, seorang pasien patah tulang di Tegal Alur Kalideres, Jakarta Barat kehilangan motor saat berobat di klinik pengobatan di...
3: Mungkin apalagi untuk anak-anak kecil ya, bahaya juga untuk anak kecil.
4: Kalau menurut saya untuk menek...
3: Anak-anak kecil ya, bahaya juga untuk anak kecil.
4: Kalau menurut saya untuk menekan

0: 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital.
2: Pendengar, kami mohon maaf untuk program Warta Belajar Sumba yang disiarkan dari RRI Palembang tidak dapat kami lanjutkan karena adanya gangguan teknis, dan untuk kebersamaan kita di Bengkulu sore ini masih akan terus lanjut bersama saya Haryansyah. Tetap bersama kami.
0: Bengkulu sore ini
1: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: segera dilakukan, dok, saat orang ataupun anjing tergigit dari virus rabies ini seperti apa, dok? Pertolongan pertama.
1: Ya, jadi kalau pada orang ini kan harus mencuci lukanya di air yang, yang mengalir selama 15 menit ya. Ya. Ini, seperti sabun itu supaya apa? Supaya melumpuhkan cuci dan mematikan virus itu supaya jangan menyebar ya. Itu harus dilakukan dan segera dilakukan bawa ke puskesmas yang rabies center ya. Ya. Rabies center. Terus selanjutnya untuk hewan ya, kalau kita tahu bahwa itu ada rabies ya, itu ditangkap atau dikurung, atau orang ini kan sering supaya kelihatan menggigit kemana-mana, dia aktif menggigit, nah ini kan berbahaya dan itu harus di jangan sampai dia sampai menggigit orang ya, itu diupayakan untuk ditangkap.
0: Dokter, iya. Terakhir dok, apa sih dok pesan ataupun harapan dokter dok untuk masyarakat untuk mewaspadai rabies dan juga kenali resiko serta pencegahan sejak ini seperti apa dok?
1: Iya, saya kita berharap kepada masyarakat untuk bisa menjadi kader rabies semua ya, iya. Untuk bisa menyampaikan informasi-informasi penting untuk supaya keluarga masyarakat di sekitar kita dan negeri kita ini Sumatera Selatan ini bisa terbebas dari rabies dengan cara apa? Satu, melakukan vaksinasi pada hewan peliharaan. Dua, jangan melepas liarkan hewan peliharaannya karena itu akan bisa tertular dari penyakit yang berbahaya. Yang ketiga, jadilah pemilik hewan yang bertanggung jawab. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.
0: Baik, Dr. Hewan Zaprizal, terima kasih atas informasi dan juga edukasinya kepada pendengar RRI. Selamat melanjutkan aktivitas, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar dari RRI Palembang, kami menuju ke RRI Waikanan.

0: Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas TPHP Waikanan terus mengoptimalkan 3 puskeswan untuk melayani belasan kecamatan di wilayah setempat. Layanan ini mencakup diagnosa, pengobatan, hingga penanganan gangguan reproduksi hewan secara aktif dan pasif. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Rio Tanjung, RRI SPW Kanan.
1: Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang diagnosis penyakit hewan, pengobatan, penanganan gangguan reproduksi ternak, serta kesehatan hewan dan ternak, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan atau TPHP Kabupaten Waikanan terus mengoptimalkan peran Pusat Kesehatan Hewan atau Puskeswan. Penyuluh Peternakan Dinas TPHP Kabupaten Waikanan, Yobi, kepada RRI menjelaskan bahwa saat ini Kabupaten Waikanan memiliki 3 puskeswan yang berperan penting dalam memberikan pelayanan kesehatan hewan kepada masyarakat. Pelayanan tersebut meliputi diagnosa penyakit, pengobatan, penanganan masalah reproduksi ternak, serta pemeliharaan kesehatan hewan ternak maupun hewan peliharaan. Dirinya mengungkapkan, setiap puskeswan mampu melayani hingga 5 kecamatan. Untuk wilayah pelayanan, puskeswan 1 meliputi kecamatan Umpu Semenguk, Belambangan Umpu, Bahuga, Buai Bahuga, dan Waituba. Puskeswan 2 melayani kecamatan Banjit, Baradatu, Gunung Labuan, Kasui, dan Rebang Tangkas. Sementara itu puskeswan 3 mencakup kecamatan Negeri Agung, Negeri Besar, Negara Batin, dan Pakuan Ratu. Ia menambahkan bahwa pelayanan puskeswan dilakukan secara aktif dan pasif dengan sasaran hewan ternak milik masyarakat, kelompok peternak, usaha kemitraan atau usaha peternakan, serta hewan peliharaan atau hewan kesayangan.
2: Puskeswan di Waikanan itu ada 3 puskeswan, puskeswan 1, puskeswan 2, dan puskeswan 3. Setiap puskeswan itu terbagi dari beberapa kecamatan, beda seperti UPT Pertanian. Kalau UPT Pertanian itu kan satu UPT Pertanian, dia hanya satu kecamatan. Nah, beda dengan puskeswan, satu puskeswan membawai lebih dari 2. Contoh, seperti puskeswan 1 itu kecamatan yang dibawai Umpu Semenguk, Belambangan Umpu, Bahuga, Buai Bahuga, dan Waituba. Untuk puskeswan 2, Banjit, Baradatu, Gunung Labuan, Kasui, Rebang Tangkas. Untuk puskeswan 3, itu Negeri Agung, Negeri Besar, Negara Batin, dan Pakuan Ratu.
1: Lebih lanjut, pelayanan yang paling sering dilakukan adalah pelayanan aktif, yakni pelayanan yang dilakukan di luar gedung puskeswan, baik secara rutin maupun berdasarkan laporan dari masyarakat pemilik hewan ternak. Dalam pelayanan aktif tersebut, petugas juga melakukan pembinaan kepada peternak dan kelompok peternak. Sementara itu, pelayanan pasif dilakukan dengan cara masyarakat membawa hewan ternak atau hewan peliharaannya langsung ke puskeswan untuk mendapatkan penanganan dan pelayanan kesehatan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Waikanan, kami menuju stasiun produksi Sungai Penuh.

0: Pendengar, sebanyak 134 ekor anjing dan kucing di Kota Sungai Penuh telah mendapatkan vaksinasi anti rabies. Pemerintah Kota Sungai Penuh melalui Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan terus menggencarkan vaksinasi massal untuk mencegah penyebaran penyakit rabies di tengah masyarakat. Laporan disampaikan oleh Desi Hermila, RRI SP Sungai Penuh.
1: Melalui Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan terus menggencarkan vaksinasi massal terhadap hewan peliharaan yang berpotensi menularkan penyakit rabies. Upaya ini dilakukan untuk mencegah penyebaran rabies sekaligus meningkatkan perlindungan bagi masyarakat di Kota Sungai Penuh. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Sungai Penuh, Aris Armen mengatakan, vaksinasi saat ini telah dilaksanakan di Kecamatan Pesisir Bukit. Vaksinasi akan terus dilanjutkan secara bertahap ke sejumlah kecamatan lainnya di Kota Sungai Penuh. Dalam kegiatan tersebut, petugas memberikan vaksin kepada hewan peliharaan, khususnya anjing dan kucing. Hingga saat ini sebanyak 134 ekor anjing dan kucing telah mendapatkan vaksinasi anti rabies.
2: Dilaksanakan hari Selasa itu di Desa Kuto Duo. Itu kami vaksin 4 desa Sungai Liu. Itu kami dapat itu kami vaksin itu sasaran kami itu sekitar 60 ekor anjing atau hewan peliharaan penyebar rabies itu cuma kami dapat di situ 58 ekor.
1: Di samping itu, pemerintah Kota Sungai Penuh mengajak masyarakat untuk ikut berperan aktif dengan membawa hewan peliharaan mereka untuk mendapatkan vaksinasi. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah penularan rabies dan menjaga keselamatan masyarakat dari penyakit yang dapat berakibat fatal tersebut. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari Sungai Penuh, kami menuju ke RRI Lampung.

0: Pendengar Balai Karantina Lampung bersama mitra terkait melakukan vaksinasi rabies terhadap ratusan hewan peliharaan di Desa Legundi, Lampung Selatan. Vaksinasi dilakukan dengan mendatangi langsung rumah warga guna memperluas dan mempermudah layanan. Berikut laporan Bayu Satria, RRI Bandar Lampung.
1: Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung bersama Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia PDHI Cabang Lampung dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan menggelar vaksinasi rabies gratis di Desa Legundi, Kecamatan Ketapang. Vaksinasi dilakukan secara jemput bola dengan mendatangi rumah-rumah warga di desa tersebut. Sebanyak 149 hewan peliharaan berhasil divaksinasi dalam kegiatan tersebut. Hewan yang divaksin terdiri atas 81 ekor anjing dan 68 ekor kucing. Kepala Karantina Lampung, Doni Muksidayan, mengatakan vaksinasi dilakukan dengan mendatangi langsung pemukiman warga untuk memperluas jangkauan pelayanan kesehatan hewan. Pendekatan tersebut dilakukan agar pemilik hewan lebih mudah mendapatkan layanan vaksinasi rabies. Pada kegiatan tersebut, petugas menyusuri 9 dusun untuk memberikan vaksinasi kepada hewan peliharaan milik warga.
2: Nah, jadi sebenarnya setiap Oktober ini sebenarnya kita ada hari rabies sedunia, Nah, termasuk ini kita selenggarakan di Lampung. Mungkin ada beberapa event lah, termasuk di Lampung. Ini makanya juga dikoordinasi oleh Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Lampung, yang ketuanya kemudian juga hadir, bagaimana kita bareng-bareng membantu pemerintah Provinsi Lampung untuk memberantas atau membebaskan Lampung ini dari penyakit rabies. Kita ingin juga nanti ke depan, kalau ada masyarakat yang biasanya beli anjing atau kucing dari luar daerah, kalau boleh sebelum dilepas, divaksin dulu.
1: Lebih lanjut ia mengatakan, vaksinasi rabies menjadi salah satu langkah penting dalam upaya pencegahan dan pengendalian rabies. Karena itu, pemilik hewan peliharaan diimbau memastikan hewan mendapatkan vaksinasi secara rutin. Dirinya berharap pelaksanaan vaksinasi secara langsung di pemukiman warga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan hewan peliharaan. Pemilik hewan juga diharapkan aktif memeriksa kondisi hewan dan melaporkan apabila terjadi kasus gigitan atau ditemukan gejala yang tidak biasa. Dari Bandar Lampung, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Lampung, kami menuju ke Belitung.

0: Bangkitlah. Pendengar, Kabupaten Belitung Timur hingga kini masih berstatus bebas rabies. Laporan disampaikan reporter Septrianingsi, RRI SP Belitung.
1: Ini kita telah melaksanakan launching untuk Institut Dargantara atau Dharmaganesa Nusantara. Ini adalah satu
2: kampus Institut Dargantara atau Dharmaganesa Nusantara di wilayah Kabupaten Belitung Timur resmi diluncurkan. Pembina Yayasan Dharmaganesa Nusantara, Tor Dharma Wangsa, menjelaskan bahwa peluncuran Institut Dargantara merupakan bagian dari upaya yayasan untuk meningkatkan jenjang pendidikan yang dapat diakses masyarakat di Pulau Belitung. Ia pun menyampaikan bahwa Institut Dharmaganesa Nusantara saat ini telah memperoleh izin dan hadir dengan 4 program studi pada jenjang sarjana atau S1. Kedepan pihak yayasan juga merencanakan pengembangan program studi hingga ke jenjang magister.
1: Harapan kami memang per hari ini kami baru mendirikan 4 prodi ya Pak, baik di tingkat level S1 atau sarjana status 1 di ekonomi, pendidikan dan hukum. Namun kami berencana akan menambahkan prodi kedepannya untuk prodi magister atau S2 di manajemen dan magister hukum seperti itu. Tentunya kenapa kami perlu hadir di sini karena kami ingin memberikan eksistensi di perguruan tinggi pada wilayah Belitung Timur dan Belitung supaya masyarakat mampu mengakses pendidikan tinggi, tidak perlu harus keluar, mereka tetap bisa di sini sehingga kami mampu mengakomodir mereka, sehingga nanti kami berharap dengan adanya institusi kami yaitu Institut Dharmaganesa Nusantara ini mampu meningkatkan indeks prestasi masyarakat yang ada di Belitung dan Belitung Timur.
2: Ia pun berharap nantinya para lulusan bisa memiliki kebanggaan terhadap sebagai putra putri daerah yang mampu menempuh pendidikan di tanah sendiri sekaligus bersaing di dunia profesional. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Belitung, kami akhiri Warta Belajar Sumba hari ini dari Bintuhan.

0: Penggiat literasi di Kabupaten Kaur berharap tingkat literasi masyarakat akan terus berkembang di tengah era global saat ini. Laporan disampaikan Rohil Minata, SP Bintuhan.
1: Penggiat literasi di Kabupaten Kaur berharap dengan banyaknya konten-konten yang menggaungkan literasi bisa berdampak kepada meningkatnya literasi di Kabupaten Kaur, sehingga ke depan literasi ini bisa terus berkembang dan maju. Pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan dukungan nyata melalui penyediaan fasilitas membaca yang memadai di setiap desa. Sinergi antara pemerintah dan komunitas lokal menjadi kunci utama untuk mempercepat pemerataan akses informasi tersebut. Selain itu, para pemuda di Kabupaten Kaur perlu diajak aktif menjadi motor penggerak kampanye membaca di media sosial. Kehadiran mereka sebagai kreator konten digital akan memberikan warna baru yang lebih segar dan menarik bagi generasi muda. Tasman, salah seorang penggiat literasi di Kabupaten Kaur, mengatakan, sekolah-sekolah juga memegang peranan penting dalam menumbuhkan kebiasaan membaca sejak usia dini melalui program yang menyenangkan. Guru dapat memanfaatkan konten literasi digital yang ada sebagai bahan penunjang pembelajaran di dalam kelas.
2: Kalau untuk peningkatan literasi, tentunya dengan banyaknya konten-konten yang menggaungkan literasi, ya tentu saja mudah-mudahan ya literasi yang ada di kita Kabupaten Kaur tentunya khususnya itu akan semakin meningkat dan semakin berdampak pada masyarakat.
1: Tantangan geografis yang ada di beberapa wilayah luar pusat kota tentu harus disiasati dengan program perpustakaan keliling. Langkah jemput bola ini dinilai sangat efektif untuk menjangkau anak-anak yang tinggal di pelosok daerah. Melalui kolaborasi yang kuat dari berbagai pihak, ruang-ruang baca publik akan semakin hidup dan ramai dikunjungi warga. Masyarakat tidak lagi memandang literasi sebagai sebuah kewajiban, melainkan kebutuhan hidup sehari-hari. Dampak positif dari gerakan ini nantinya tidak hanya meningkatkan minat baca, tetapi juga mengasah kemampuan berpikir kritis masyarakat. Kabupaten Kaur pun siap mencetak generasi emas yang cerdas, adaptif, dan mampu bersaing di era global. Demikian Rohil Minata dari Bintuhan melaporkan.
0: Pendengar, laporan dari Bintuhan tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba hari ini Senin 5 Oktober 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Alvina Damayanti, selamat sore dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

Anda masih bersama kami di Bengkulu sore ini. Kita terus lanjut ya. Setelah tadi kita bisa lanjutkan kebersamaan kita untuk Luarta Belajar Sumba, dan Bengkulu sore ini masih akan saya temani hingga pukul 20 nanti di Pro 1 Bengkulu.

0: tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Pendengar, jelang laga final FIFA ASEAN Cup 2026 Indonesia kontra Thailand yang akan berlangsung pada pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti malam ya di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Tentunya juga pengamanan dan juga antisipasi dilakukan ya, dan termasuk juga dari TMC Polda Metro Jaya yang mengimbau masyarakat untuk menghindari kawasan Gelora Bung Karno. Jadi memang disarankan untuk yang nonton langsung itu menggunakan kendaraan umum, kalaupun juga menggunakan kendaraan pribadi sudah disiapkan beberapa tempat parkir di kawasan GBK ini ya. Jadi ada mulai dari Senayan Park, lapangan ABC, gedung TVRI, gedung Kemenpora, GBK Arena, parkir Timur Senayan, Plaza Tenggara, dan juga Istora. Dan untuk yang menonton langsung juga diminta untuk bisa memperhatikan perkembangan informasi lalu lintas selama pertandingan berlangsung, dan pengguna jalan juga diminta untuk menggunakan rute alternatif apabila terjadi kepadatan. Karena memang sudah bisa dipastikan ini akan ramai sekali untuk laga final yang sangat dinantikan Indonesia melawan Thailand. Dan tentunya kita juga memberikan doa yang terbaik untuk hasil yang terbaik juga bagi skuad Garuda untuk bisa memenangkan harapannya tentunya ya. Dan paling enggak berikan perlawanan juga hasil yang terbaik untuk final FIFA ASEAN Cup 2026 Indonesia melawan Thailand.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih ya. Nah.
1: Loh, itu kan buku Siki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin Solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Percaya basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan? Aduh,
1: nasib stik separuh kayak aku sama kayak si Capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Pukul 17 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami. Selepas tadi kita ikuti Warta Pelajar Sumba bersama dengan program 1 RRI Bengkulu, kita akan sajikan pendengar kali ini lagu-lagu daerah Provinsi Bengkulu hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun jelang tuntas kebersamaan saya menemani ruang dengar Anda edisi hari ini di hari Senin 5 Oktober 2026. Menemani suasana sore di cuaca yang agak sedikit mendung saat ini untuk kawasan puncak Pondok Pusaka.

Pendengar Kepala Madrasah Aliyah Negeri atau Mankaur Suwandi dan jajarannya menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada Karissa Ramadhani atas pencapaiannya sebagai Duta Generasi Berencana atau Jenre Provinsi Bengkulu. Prestasi tersebut pendengar menjadi kebanggaan bagi keluarga besar Mankaur sekaligus menjadi motivasi bagi para pelajar untuk terus mengembangkan potensi diri. Kepala Mankaur mengapresiasi perjuangan dan kerja keras Karissa Ramadhani hingga mampu meraih pencapaian tersebut. Menurutnya, prestasi yang diraih Karissa merupakan hasil dari proses ketekunan serta semangat untuk terus belajar dan berkembang. Sebagai Duta Jenre, Karissa diharapkan mampu ikut menyampaikan pesan-pesan positif kepada kalangan generasi remaja. Hal itu terutama berkaitan dengan pentingnya merencanakan masa depan, meningkatkan kualitas diri, serta membangun pergaulan yang sehat dan bertanggung jawab. Ia berpesan agar Karissa tidak berhenti pada pencapaian yang telah diraih saat ini. Semangat untuk terus belajar, menambah pengalaman, serta mengembangkan kemampuan harus tetap dipertahankan agar dapat meraih prestasi-prestasi berikutnya. Pendengar, untuk informasi yang baru saja kami sampaikan, pastinya kami kutip masih dari situs kami di rri.co.id di edisi siar hari ini Senin 5 Oktober 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Papua memiliki suku bangsa yang paling banyak dan unik, serta masih banyak menyimpan rahasia. Etnis Moi misalnya. Etnis ini mendiami wilayah kepala burung Papua, tepatnya di kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Etnis ini memiliki banyak kebudayaan yang berbeda dengan suku lain di Papua, termasuk dalam hal perkawinannya.

0: Dalam tradisi adat perkawinan suku Moi, terdapat syarat yang harus dipenuhi dan harus mengikuti sejumlah prosesi adat perkawinan, yakni tradisi bayar tulang yang oleh suku Moi disebut Au Kudus.
1: Bayar tulang itu kalau menurut adat orang Moi itu orang sudah diliang. Dia sudah meninggal dulu berapa tahun kemudian. Baru dia punya saudara-saudara orang datang. Dan bilang, kamu ini yang nyatong putulan kah? Tidak banyak tapi berapa. Tulang itu pembayaran terakhir. Itu yang disebut Au Kudus.
0: Itulah pengertian bayar tulang bagi suku Moi, yakni prosesi pembayaran terakhir dari rangkaian pembayaran adat perkawinan yang dilakukan setelah istri meninggal dunia, baik dalam umur tua maupun umur muda. Nilai dari prosesi ini biasanya bersifat pengikat kedua belah pihak, karena selain pembayaran Au Kudus, keturunan dari pihak laki-laki boleh mengambil wanita lain atau dari marga yang sama untuk dijadikan istri.
1: Kita orang Mui itu kalau orang baru meninggal hari ini, jarak berapa tahun dulu baru dia bisa kawin baru dengan orang yang lain. Tetapi ini berkewajiban untuk harus menyelesaikan itu, mama itu yang lama itu punya tulang. Kain ini merupakan salah satu alat selain untuk membayar kudus tadi, tapi itu satu kasih untuk mengikat, lebih mengakrabkan lagi kekeluargaan itu kembali. Itu nilainya di situ. Selain itu yang kedua adalah silsilah ini tidak boleh dilupa oleh anak-anak yang baru. Kalau dia tidak tahu dia pohon mana, dia putete yang mana.

0: Meskipun tradisi bayar tulang atau agudus merupakan sebuah keharusan yang patut dipenuhi oleh setiap lelaki suku Moi yang sudah menikah, namun tradisi ini mulai terkikis seiring perjalanan peradaban suku Moi dan juga dikhawatirkan akan tergilas oleh perkembangan zaman. Ketua Lembaga Masyarakat Adat Moi, Silas Ongge Kalami menyadari bahwa kebudayaan Mala Moi, khususnya tradisi adat bayar tulang, telah mendapat ancaman dari kekuatan budaya lain yang secara masif telah menerobos masuk ke dalam sistem peradaban masyarakat Moi.
1: Nah, kuat tidaknya sebuah kebudayaan itu kan tergantung kepada pendukung kebudayaan itu sendiri. Nah, kembali kepada kita orang Moi, bagaimana kita menjaga kebudayaan kita? Karena itu sebuah kewajiban leluhur yang perlu kita lestarikan. Kita harus menceritakan itu berulang-ulang kepada anak cucu kita. Apalagi budaya kita ini kan bukan budaya tulis, budaya cerita. Nah, hilangnya ini karena pengaruh budaya luar yang masuk di tengah ini. Maka mosaik budaya lokal kita ini mulai terkikis atau hilang karena orang tua kita kurang menceritakan itu kepada anak cucu mereka.
0: Kita berharap meskipun zaman terus berubah, namun Au Kudus akan tetap lestari dalam budaya masyarakat suku Moi dari generasi ke generasi. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Lucy Arebo untuk Pro 4 Jakarta.

Sahabat budaya, banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan. Salah satunya adalah dengan menggelar syukuran atau selamatan. Setiap daerah tentu mempunyai tradisi yang berbeda-beda ketika menyelenggarakan syukuran. Dan bagi masyarakat Jawa, tiap kali mengadakan syukuran, selalu dihidangkan makanan dengan berbagai macam upo rampenya. Nah, dari salah satu kelengkapan tersebut, yang tidak boleh terlupakan adalah tumpeng.

0: Tumpeng dalam khasanah kebudayaan Jawa mempunyai arti yang mendalam. Tumpeng yang berbentuk kerucut ini diartikan sebagai hubungan manusia sebagai makhluk dengan Tuhan, yang mana dalam konsep ketuhanan masyarakat Jawa disebut dengan Manunggaling Kawula Gusti. Tumpeng juga bisa dimaknai sebagai tumapaing laku kang lempeng, tumuju marang pangeran, yang artinya manusia harus mengikuti jalan yang lurus dan benar, yaitu jalan yang diberkati Tuhan Yang Maha Esa. Satu hal yang sudah lazim dilakukan dan kini membudaya, namun ternyata salah kaprah, adalah tradisi potong tumpeng. Cara menikmati tumpeng seharusnya adalah dengan dikeruk dari bagian bawah tumpeng, sehingga lama-kelamaan puncak tumpeng akan turun dengan sendirinya, bukan dengan memotong puncak tumpeng itu sendiri. Tumpeng yang dikeruk dan tercampur menjadi satu melambangkan Manunggaling Kawula lan Gusti, dan sebagai wujud kerukunan dan kebersamaan. Seperti yang dituturkan Presiden Indonesian Gastronomy Association, Ria Musiawan.
1: Karena tumpeng sendiri itu adalah perumpamaan dari sebuah doa. Doa yang kita panjatkan kepada yang di atas. Sedangkan tumpeng itu berbentuk kerucut. Pada umumnya berbentuk kerucut yang mengumpamakan sebuah gunung. Yang pada zaman dahulu dianggap sangat sakral karena tempat tinggalnya para dewa-dewi, para sesepuh, yang orang-orang yang disucikan. Dan itu tidak kita potong pucuknya, karena kalau kita potong berarti doa yang kita panjatkan itu terpotong dan terputus, sehingga tidak sampai pada yang kita tuju, yaitu yang kita.
0: Sejalan dengan Ria Musiawan, pemerhati sejarah kuliner Nusantara, Murtiati Garjito, juga berpendapat bahwa dalam bahasa Jawa istilah makan tumpeng bersama disebut dengan ngepung tumpeng atau kepungan. Tetap dengan cara mengambil tumpeng dari bawah tanpa memotong pucuk tumpeng.
2: Tumpeng itu nggak boleh dipotong. Tumpeng itu harus dikepung. Ngepung tumpeng itu artinya menikmati tumpeng itu untuk dimakan bersama secara banyak orang. Caranya adalah dengan mengambil dari bawah, sehingga puncak tumpeng itu nanti makin turun, sampai akhirnya puncak tumpeng itu berada di bawah. Dan itu yang terjadi adalah simbol atau lambang Manunggaling Kawula lan Gusti.
0: Tumpeng Megono yang merupakan salah satu jenis tumpeng yang ada di Indonesia mengilhami FAO atau Badan Pangan Dunia PBB untuk dijadikan sebagai panduan makanan sehat di seluruh dunia, yang kemudian dikenal dengan Food Pyramid, seperti ditambahkan oleh Murtiati Garjito berikut.
2: Di tingkat dunia, FAO dan WHO itu menciptakan apa yang disebut Food Pyramid, piramida makanan, yaitu panduan bagi orang di seluruh dunia makanan sehat, yang notabene ternyata diilhami oleh tumpeng Megono dari Indonesia. Itu hebatnya di situ, kita sendiri tidak pernah menyadari.
0: Nah, sahabat budaya, tumpeng ternyata bukan hanya sebuah sajian kuliner biasa, namun dari tumpeng terkandung banyak filosofi yang berkaitan langsung dengan kehidupan manusia. Pun, kita juga harus berbangga karena salah satu produk budaya Indonesia berupa kuliner ini juga telah diakui oleh dunia.

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami untuk Lintas Bintuhan Petang edisi Senin 5 Oktober 2026. Masih kami hadirkan pendengar lagu-lagu daerah Provinsi Bengkulu untuk Anda. Pendengar, Badan Kontak Majelis Taklim atau BKMT Kecamatan Sebidang Kumai bersama Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama atau KUA Kecamatan Sebidang Kumai menggelar kegiatan Majelis Ilmu di Masjid Desa Mentiring, Kecamatan Sebidang Kumai, Kabupaten Kaur. Kegiatan yang berlangsung pada Sabtu 3 Oktober 2026 tersebut diisi dengan penyampaian tausiah oleh Ustadz Muhammad Renal Ghazali. Kegiatan ini mendengar menjadi salah satu wadah bagi masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, majelis taklim tersebut juga menjadi sarana untuk mempererat silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah di tengah masyarakat Kecamatan Sebidang Gumai. Kepala KUA Kecamatan Sebidang Gumai, Muhammad Aminuddin menyampaikan apresiasi kepada para penyuluh agama Islam KUA Sebidang Gumai yang telah melaksanakan kegiatan tersebut. Menurutnya, kegiatan majelis ilmu memiliki peran penting dalam memberikan penguatan keagamaan sekaligus menjadi pengingat bagi jamaah untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.

Harga jengkol peringkat di tingkat petani di Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu pada awal Oktober 2026 mengalami penurunan tajam hingga berada di kisaran Rp5.000 per kilogram. Sebelumnya, petani masih dapat menjual jengkol dengan harga sekitar Rp8.000 hingga Rp10.000 per kilogram. Harga jengkol cenderung fluktuatif dan sulit diprediksi karena sangat dipengaruhi oleh siklus musim panen. Selain itu, peringkat, berbagai faktor termasuk banjirnya hasil panen atau kelangkaan jengkol turut menentukan perubahan harga jengkol di pasaran. Fluktuasi harga jual jengkol biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya panjangnya rantai pasok sebelum jengkol sampai ke tangan konsumen. Komoditas tersebut umumnya melalui beberapa tahapan, mulai dari petani, pengepul lokal, bandar besar, agen pasar induk, hingga pedagang eceran. Bagi petani jengkol di Kabupaten Kaur, penurunan harga hingga Rp5.000 per kilogram menjadi persoalan karena hasil penjualan harus menutup biaya pemetikan dan transportasi. Kondisi tersebut membuat sebagian petani memilih menunda pemanenan dan membiarkan jengkol tetap berada di pohon sambil menunggu harga kembali naik atau harga kembali membaik, pendengar. Penurunan harga itu turut dikeluhkan masyarakat dan petani lokal karena berdampak langsung terhadap pendapatan mereka. Bagi warga yang mengandalkan hasil kebun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, fluktuasi harga jengkol menjadi tantangan tersendiri, terutama ketika harga jual tidak sebanding dengan biaya produksi dan distribusi. Berikut untuk informasi yang baru saja kami sampaikan, pastinya kami kutip masih dari situs kami di rri.co.id.

Pukul 17.53 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami informasikan untuk Anda di hari ini Senin 5 Oktober 2026. Azan Maghrib wilayah Kabupaten Kaur akan berkumandang pukul 18.03 menit waktu Indonesia Barat. Dan kebersamaan saya untuk menemani ruang dengar Anda tuntas mendengar di Lintas Bintan petang kali ini. Untuk Lintas Bintan malam, Anda akan ditemani rekan Aris Fernandez hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selamat petang, selamat beristirahat, ataupun selamat melanjutkan semua aktivitas dan rutinitasnya. Saya pamit undur diri. Kita akan berjumpa kembali di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك.

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Kan kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
0: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.
2: Oke, mas, saya mau pesan ya. Saya mau pesan gurame bakarnya satu, terus kepiting lada hitamnya satu, cumi saus menteganya satu, cak kangkungnya satu, sama nasinya dua porsi aja. Nggak lupa, es jeruknya yang jumbo satu. Sayang, kalau kamu mau apa?
3: Aku minumnya es degan madu aja deh. Gila, banyak banget pesanannya.
2: Ya udahlah, nggak apa-apa, tenang aja, aku yang bayar.
3: Yakin habis? Kita cuma berdua loh.
2: Ya udahlah, nggak apa-apa, nggak habis juga nggak apa-apa kok.
3: Ya ampun sayang, nggak gitu juga kali. Aku tuh pernah baca ya, menurut lembaga pangan dunia FAO, sampah makanan di Indonesia itu per tahunnya mencapai 1,3 juta ton atau per orangnya itu bisa menghasilkan 300 kg sampah makanan. Dan kalau dirupiahkan, maka setiap 1,3 juta ton sampah makanan itu bisa menghasilkan 27 triliun. Jadi kalau makanan yang menjadi sampah itu dikonsumsi, 27 triliun itu dapat memberi makanan 28 juta orang per tahunnya. Banyak kan?
2: Waduh, berarti mubazir banget dong yang kita pesan tadi.
3: Ya udah, nanti kita makan sebagian aja ya. Sisanya kita bungkus buat yang di rumah. Jangan buang-buang makanan sayang. Kasian, masih banyak orang yang gak bisa makan.

Anda masih bersama kami di Bengkulu sore ini. Dan untuk Anda yang baru saja tiba di rumah, saatnya untuk bisa bersih-bersih, untuk juga siap-siap makan malam ya, untuk bersama dengan keluarga lagi, bisa kumpul bareng lagi. Dan masih ditemani dengan musik informasi, hingga pukul 19 nanti kami akan hadirkan kembali informasi terupdate dari Pro 3 RRI.

0: tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.
1: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Eh, siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
2: Loh, ini kerjaan siapa sih? Kerannya nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
3: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

Pendengar, untuk Anda yang lagi dalam perjalanan, semoga nyaman dan penerangan di jalan juga cukup ya. Nah, ini ada informasi dari rri.co.id dari pemerintah Kota Bengkulu yang terus memperkuat penerangan jalan melalui program Bengkuluku Terang Benderang yang digagas oleh Wali Kota Bengkulu Didi Wahyudi bersama Wakil Wali Kota Roni PL Tobing. Program ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan keamanan juga kenyamanan Anda khususnya saat beraktivitas di malam hari. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bengkulu melalui Kepala Bidang Sarana Sony Risdianto mengatakan hingga saat ini sebanyak 993 unit lampu jalan ini telah direalisasikan. Dinas Perhubungan Kota Bengkulu juga turut melakukan pemasangan lampu penerangan jalan umum atau PJU ini baru ya, yang baru sekaligus juga memperbaiki dan juga mengganti lampu yang mengalami kerusakan di sejumlah wilayah Kota Bengkulu. Dan langkah ini mencakup pemasangan baru, perbaikan, penggantian demi memastikan juga wilayah penerangan jalan berfungsi secara optimal. Dan pemasangan juga pemeliharaan lampu dilakukan dengan menyesuaikan kebutuhan masing-masing lokasi. Daya lampu yang digunakan juga variasi mulai dari 30 watt hingga 200 watt. Dari 993 unit lampu ini, sebanyak 20 unit menggunakan daya 200 watt, 130 unit menggunakan 120 watt, 65 unit 90 watt, 332 unit 60 watt, dan 446 unit menggunakan daya 30 watt. Yang tentunya perbedaan daya ini disesuaikan dengan kondisi juga klasifikasi jalan, baik jalan protokol maupun kawasan permukiman masyarakat. Keberadaan lampu penerangan jalan ini tidak hanya untuk memperindah wajah Kota Bengkulu pada malam hari, juga pastinya penerangan yang memadai diharapkan dapat meningkatkan rasa aman masyarakat dan membantu mengurangi potensi kecelakaan lalu lintas.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater ini sudah dilakukan maksimal.
0: Kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Basarnas menghentikan sementara pencarian bawah air terhadap korban KM Virgo Transport 8. ...11,7 juta perempuan di 28 negara terancam kerawanan pangan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur pagi tadi. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada prajurit TNI atas kesetiaan dan pengabdian untuk bangsa dan negara. Presiden Prabowo mengatakan kekuatan TNI tidak bisa dipisahkan oleh rakyat karena TNI adalah tentara rakyat, tentara nasional dan tentara pejuang. Oleh sebab itu keberadaan TNI untuk melindungi rakyat Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada HUT ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta pagi tadi.
1: Kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional. TNI adalah tentara pejuang.
3: Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan perayaan HUT TNI tahun ini berlangsung dengan sederhana.
4: Melaksanakan upacara HUT ke-81 TNI ya, dipimpin oleh Bapak Presiden langsung, dilaksanakan secara sederhana karena pasukan saya masih berada di daerah penugasan penanggulangan bencana alam yang di Sumatera masih... Banyak pasukan saya di situ membantu kementerian lain dan BNPB, kemudian juga di NTT masih ada, dan di daerah di SAR juga ada. Jadi personel dengan alusis saya lebih banyak dikerahkan di dalam rangka penanggulangan bencana alam, sehingga kita laksanakan secara sederhana di situ, tapi tidak mengurangi hikmatnya dan keseriusan dalam upacara tersebut.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI yang terdiri atas satuan TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Selain itu terdapat 6 kodam baru, yakni di Mataram, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Papua Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Dari Cilangkap, Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Ancaman terhadap pertahanan negara kini tidak lagi hanya datang dalam bentuk serangan fisik, tetapi juga melalui teknologi dan ruang cyber. Oleh karenanya, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya TNI membangun kekuatan yang modern dan mampu beradaptasi menghadapi perubahan tersebut. Laporan selengkapnya bersama Kiki Purba dari Voice of Indonesia.
5: Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI, sekaligus bertindak sebagai inspektur upacara di Markas Besar TNI di Jakarta, Senin 5 Oktober 2026. Dalam amanatnya, Prabowo menegaskan TNI harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi untuk memperkuat kemampuan pertahanan. Penguasaan teknologi dan kemampuan beradaptasi menjadi bagian penting dalam menghadapi berbagai tantangan pertahanan di masa depan.
1: Perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri. TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi.
5: Sementara itu, Menteri Pertahanan Safri Samsudin melalui media sosial menekankan pentingnya penguatan industri pertahanan nasional untuk mendukung kebutuhan TNI. Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat kemandirian pertahanan sekaligus menopang pelaksanaan tugas TNI.
6: Kementerian Pertahanan juga terus memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional untuk menopang kebutuhan Tentara Nasional Indonesia di dalam menjalankan tugasnya.
5: Peringatan HUT TNI ke-81 juga menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI. Peresmian tersebut menjadi bagian dari penguatan organisasi TNI dalam mendukung pelaksanaan tugas pertahanan di berbagai wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Kiki Purba, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peringatan HUT ke-81 TNI di Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, menjadi momentum memperkuat sinergi TNI bersama pemerintah daerah dalam menjaga keamanan sekaligus mendukung pembangunan dan kepentingan masyarakat. Dari RRI Langgur, Iren Cahyani melaporkan.
7: Upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tahun 2026 berlangsung di lapangan upacara Lanut Dominikus Dumatubun Langgur, Senin pagi. Upacara parade dipimpin Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut dan Lanal Tual Kolonel Laut Muhammad Ahnaf selaku Inspektur Upacara. Dalam upacara tersebut, dan Lanal Tual membacakan amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto yang menekankan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat kesiapan prajurit menghadapi perubahan lingkungan strategis. HUT ke-81 TNI tahun ini mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.

0: kesiapan, dan profesionalisme personel. TNI juga diminta tetap kokoh pada jati dirinya dalam menghadapi ketidakpastian global, ancaman terhadap keutuhan wilayah, serta dinamika ruang informasi dan kognitif. Sementara itu, dalam rangkaian kegiatan HUT ke-81 TNI, Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Vialirahan Toknam membacakan sambutan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun. Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas kontribusi jajaran TNI yang selama ini turut mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.
1: Dengan rangkaian kegiatan hari ini, kita melihat di depan mata TNI hadir untuk rakyat. 81 tahun lalu, TNI lahir dari rakyat. TNI berjuang bersama rakyat, dan sampai hari ini TNI tetap mengabdi untuk rakyat. TNI bukan hanya penjaga kedaulatan, TNI selalu siap sedia ketika rakyat membutuhkan. Saat cuaca buruk, saat bencana, saat ada gesekan di tengah masyarakat, prajurit TNI sering menjadi yang pertama datang. Rasa aman adalah syarat utama pembangunan. Rasa aman, nelayan tidak tenang di laut, pedagang tidak tenang berjualan, anak-anak tidak nyaman bersekolah.
0: Wakil Bupati mengungkapkan kehadiran TNI bersama Polri memiliki peran penting dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Kondisi keamanan tersebut dinilai menjadi salah satu penunjang aktivitas masyarakat, mulai dari nelayan yang melaut, pedagang yang berjualan, hingga anak-anak yang bersekolah. Dalam sambutan tersebut, Pemkab Maluku Tenggara juga menekankan pentingnya semangat kebersamaan yang sejalan dengan falsafah masyarakat KAINI AIN, yakni semangat untuk saling memiliki dan menjaga. Sinergi TNI Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan terus diperkuat untuk mendukung pembangunan Maluku Tenggara yang aman, maju, dan sejahtera. Momentum HUT ke-81 TNI juga dirangkaikan dengan kegiatan makan bergizi gratis bersama pelaku UMKM. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk keterlibatan TNI dan pemerintah daerah dalam mendukung program yang memberi manfaat bagi masyarakat sekaligus membuka ruang bagi pelaku usaha lokal. Dari Langgur, Maluku Tenggara, Irina Hari Cahyani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Aksi demo udara oleh prajurit TNI Angkatan Udara memeriahkan HUT ke-81 TNI di kantor Gubernur Bangka Belitung. Laporan selengkapnya bersama dengan Debi Nirwandi dari RRI Sungai Liat.
3: Kami dari anggota Lanur Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021.
4: Peringatan hari ulang tahun atau HUT ke-81 TNI di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berlangsung meriah di kantor gubernur pada Senin pagi. Salah satu atraksi yang berhasil menyedot perhatian dan memukau para hadirin adalah aksi demo udara penerbangan para motor yang dibawakan oleh prajurit TNI Angkatan Udara. Prajurit berbakat tersebut adalah Praka Ronaldi Suhario, anggota Tamtama Teritorial Disterlanut Haji Abdullah Sanusi Hasanuddin Belitung. Peringatan kelahiran Tanjung Pandan tersebut menggeluti olahraga kedirgantaraan para motor sejak 2021 dan merupakan lulusan khusus para motor tahun 2023. Dalam atraksi udara, Praka Arnoldi mengudara selama kurang lebih 1 jam dengan memulai dari take off hingga landing dengan mengkonsumsi bahan bakar sekitar 2 liter. Ia mengaku sangat bersyukur dan senang bisa melaksanakan misi penerbangan untuk menghibur masyarakat serta jajaran tamu undangan yang hadir.
3: Kami dari anggota Lanur Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021. Dan pengalaman terbang kami sebelumnya terbang di Medan, Sumatera Utara, Padang, dan Bangka Belitung. Alhamdulillah, dengan senang hati sukses melaksanakan penerbangan hari ini. Kesulitan cuma mengelawan arah angin aja. Kalau arah anginnya agak kencang, lumayan sulit.
4: Sementara itu, Komandan Lanut Hasanuddin Belitung Letkol Naf Maruli Tua Sinambela mengatakan anggota tersebut merupakan salah satu atlet para motor andalan yang dimiliki oleh Lanut Hasanuddin dengan jam terbang yang sangat tinggi.
5: Atas nama Pratu Ronaldi, tadi melaksanakan penerbangan para motor ya. Tadi mengisi dalam rangka kegiatan ini. Itu merupakan salah satu atlet yang kami miliki dan sudah memiliki banyak jam terbang.
4: Sementara itu, peringatan HUT ke-81 TNI di kantor gubernur yang dihadiri oleh forum koordinasi pimpinan daerah tersebut berlangsung dengan penuh sukacita serta dengan berbagai pertunjukan lainnya. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
2: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang berdedikasi penuh untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di seluruh dunia, UN.

0: and Women memperingatkan bahwa 11,7 juta perempuan dan anak di 28 negara terancam kerawanan pangan akibat eskalasi konflik Timur Tengah dan gangguan di Selat Hormuz. Dua kondisi tersebut menurut UN Women memicu kenaikan harga pangan dan merusak mata pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Memasuki hari ke-22 operasi SAR kapal motor Virgo Transport 8, tim pencarian gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
1: Hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR.
2: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus berlanjut hingga hari ke-22 pada Minggu 4 Oktober 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana mengatakan, operasi pencarian dan pertolongan masih terus dilakukan dengan mengerahkan seluruh unsur dan potensi SAR yang terlibat. Dalam hal ini, tim SAR terus mengoptimalkan penyisiran di sejumlah wilayah yang dinilai berpotensi menemukan korban baik melalui pencarian di perairan maupun kawasan pesisir.
1: Hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR yang kita dapatkan hari ini yaitu tim dari kantor SAR Palangkaraya didukung oleh seluruh potensi SAR yang ada di wilayah kerja kantor SAR Palangkaraya berhasil mengevakuasi dua korban di daerah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah.
2: Sementara itu, pencarian di permukaan air yang dilakukan kantor SAR Banjarmasin dan kantor SAR Palangkaraya belum menemukan korban lainnya. Upaya pencarian tetap dilakukan dengan mengoptimalkan seluruh unsur dan potensi yang terlibat dalam operasi. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
3: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, usaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
2: Dengan tambahan dua korban yang berhasil dievakuasi, jumlah korban KM Virgo Transport 8 yang telah ditemukan mencapai 190 orang dari total 243 orang dalam manifest. Sebanyak 108 orang dinyatakan selamat, 82 orang meninggal dunia, sedangkan 53 orang lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dari Banjarmasin, Basarnas resmi menghentikan sementara operasi pencarian bawah air terhadap korban kapal motor Virgo Transport 8. Keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan kondisi di sekitar area pencarian. Laporannya disampaikan Lukmanul Hakim.
4: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap
5: operasi pencarian bawah air yang sebelumnya menjadi salah satu metode pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 kini resmi dihentikan sementara. Basarnas mengambil keputusan ini setelah melakukan evaluasi terhadap operasi yang telah berlangsung. Sejumlah pertimbangan yang menjadi dasar penghentian operasi penyelaman bawah air adalah kondisi akses yang sudah ditembus secara maksimal oleh tim, jarak pandang yang terbatas, hingga kondisi bangkai kapal yang tidak stabil. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i menyebut meski operasi penyelaman dihentikan sementara, pencarian dan pemantauan korban tetap dilakukan. Fokus pencarian kini menyisir area permukaan air dan pesisir pantai dengan sebaran area di wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, hingga Kalimantan Barat.
4: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap badan kapal ini sudah dilakukan maksimal. Karena itu tidak efektif kalau operasi underwater ini kita teruskan dalam kondisi sekarang.
5: Operasi SAR KM Virgo Transport 8 saat ini akan dijalankan beriringan dengan proses salvage atau pengangkatan badan kapal yang menjadi tanggung jawab pihak perusahaan. Juru bicara PT Virgo Karya Shipping, Simpson Rihi, mengungkapkan proses salvage tengah dipercepat dan ditargetkan dapat dilakukan pada bulan ini.
6: Ya, karena memang itu kewajiban kami. Dan itu juga kami didukung oleh surat-surat yang sudah diberikan oleh Menteri Perhubungan, KSOP, bahkan dari bantuan Pak Basarnas sendiri, untuk kami melakukan penekanan kepada pihak ANS, segera bisa dilakukan penyelesaian administrasinya dan penandatangannya, kemudian bisa dilakukan untuk rencana salvage-nya.
7: Tapi pasti bulan ini bisa dilaksanakan?
6: Insya Allah, Bu. Insya Allah. Pasti bulan ini.
5: Sementara itu, akumulasi data korban hingga minggu kemarin atau operasi SAR hari ke-22, total penumpang yang berhasil dievakuasi, yakni sebanyak 190 korban. Jumlah tersebut mencakup 108 korban selamat dan 82 korban meninggal dunia. Sementara 53 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Komisi 7 DPR RI menyoroti tumpang tindihnya kewenangan pengelola kawasan industri yang dinilai menghambat pelayanan. Laporannya bersama dengan Zahrotin Aljana.
8: Yang ketiga nih, kita berapa kali ungker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan.
9: Komisi 7 DPR RI menilai kewenangan pengelola kawasan industri perlu diperjelas dalam RUU Kawasan Industri. Persoalan ini menjadi salah satu masukan dalam kunjungan kerja panja RUU Kawasan Industri ke Karawang, Jawa Barat pada hari ini. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti mengatakan, pengelola kawasan bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada tenan. Namun kewenangan tersebut masih terbatas karena harus berhadapan dengan berbagai institusi dan regulasi sektoral. Evita menegaskan persoalan tersebut perlu diatur secara jelas agar RUU Kawasan Industri dapat diterapkan secara operasional. Kepastian hukum dan pembagian kewenangan juga dinilai penting untuk meningkatkan daya saing kawasan industri.
8: Yang ketiga nih, kita berapa kali ungker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan. Ini menurut kami merupakan salah satu isu yang penting, Pak, karena kita ingin mengintegrasikan semua kepentingan stakeholder yang ada. Jangan sampai pengelola kawasan menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kepada tenan, tapi kewenangan yang diberikan terbatas karena masih harus berhadapan dengan banyak institusi dan regulasi sektoral.
9: Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Karawang, Endang Sodikin, menyoroti kontribusi sektor industri terhadap penerimaan daerah. Ia mengusulkan agar PPH 21 pekerja industri dapat dipertimbangkan untuk dibagi kepada pemerintah provinsi dan kabupaten. Endang menyebut hampir 557.000 pekerja berada di Karawang, termasuk sekitar 20.000 pekerja kawasan industri. Ia juga menyampaikan potensi PBB P2 Karawang mencapai lebih dari 680 miliar rupiah. Tetapi baru sekitar 216 miliar yang terserap tahun ini.
10: Maka dengan demikian, pada forum yang terhormat ini, kami menyampaikan ide gagasan, terutama bagaimana PPH 21 bagi daerah untuk dapat dipertimbangkan, PPH 21 bagi daerah untuk bagian daripada ekonomi yang tentunya langsung terlibat di Kabupaten Karawang. Kami menitipkan aspirasi kaitan dengan PPH 21 agar Karawang menjadi tempat berlangsungnya produksi pekerja di Karawang.
9: Panja RU Kawasan Industri terus menggali persoalan pertanahan, perizinan, dan koordinasi antar instansi. Seluruh masukan tersebut menjadi bahan pembahasan agar RU Kawasan Industri dapat menjawab kebutuhan pengelola dan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Sugiono, menegaskan komitmennya untuk melanjutkan sekaligus menyempurnakan pekerjaan yang telah berjalan di Kemenko PMK. Laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
11: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang di...
12: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono resmi melanjutkan tugas Menko PMK sebelumnya, Pratikno, setelah serah terima jabatan di Kemenko PMK hari ini. Sugiono menyatakan akan melanjutkan pekerjaan yang telah berjalan, sekaligus melengkapi dan menyempurnakan hal-hal yang masih belum sempurna dan belum lengkap.
11: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang diemban oleh kementerian ini merupakan tanggung jawab yang mengcover kehidupan manusia Indonesia mulai dari lahir sampai meninggal. Jadi merupakan satu rantai pekerjaan yang spektrumnya panjang. Saya kira merupakan satu amanat yang besar. Dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Pratik yang sudah menyiapkan semuanya.
12: Sementara itu, Pratikno menyampaikan serah terima jabatan telah dilakukan dan Sugiono mulai aktif sebagai Menko PMK. Ia menyebut masih banyak agenda yang harus dikawal, serta hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan tugas kementerian.
13: Saya kira itu aja pembuka dari saya. Banyak agenda yang harus dikawal. Pak Sugiono sudah paham betul mengenai itu dan hal-hal apa yang diprioritaskan. Saya persilakan, Pak.
12: Adapun Presiden Prabowo Subianto melantik Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK menggantikan Pratikno di Istana Negara, Jakarta, Kamis pekan kemarin. Sugiono dilantik sebagai Menko PMK yang baru sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga, di mana laga final FIFA Asian Cup 2026 antara Timnas Indonesia melawan Timnas Thailand malam ini berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dan untuk mengetahui situasi di Stadion Kebanggaan Masyarakat Indonesia tersebut, kita ikuti informasi yang akan disampaikan langsung oleh rekan kami Niar Abdul Ditiloli. Niar.
14: Di mana tempatnya saat ini saya berada di Tribun Media yang berada tepat di samping Royal Box atau area VIP, dan bisa kami sampaikan saat ini kedua tim baik dari Indonesia maupun Thailand tengah melakukan pemanasan jelang laga atau pertemuan kedua tim pada final FIFA Asian Cup 2026 yang akan berlangsung tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat pada malam hari ini. Dan kami sampaikan tim tamu Thailand yaitu tim Thailand ini mengenakan jersey hijau hitam untuk jersey latihan ataupun pemanasan mereka, sementara untuk timnas Indonesia ini mengenakan jersey putih merah putih atau yang digunakan untuk sesi latihan ataupun pemanasan ke warming up. Dan saya akan sampaikan dari lebih dari 69.000 dari total lebih dari 69.000 tiket yang sudah sold out atau terjual pada malam hari ini, hampir seluruhnya telah terisi untuk kursi-kursi ataupun bangku-bangku yang ada di tribun SUGBK. Dan masih ada beberapa data pun masyarakat berproses untuk masuk melalui proses pintu-pintu atau akses-akses pintu yang ada di setiap sisi tribun yang ada di SUGBK. Dan untuk pada malam hari ini, daftar susunan pemain atau DS meluncurkan ataupun disampaikan di mana pada malam hari ini 11 pemain yang akan menjadi starting 11, diantaranya untuk posisi kiper ada Emil Audero yang dipercaya untuk menjaga ataupun mengawal gawang Indonesia. Kemudian juga ada Kevin Dix tentunya sebagai kapten tim. Lalu kemudian ada Luke Vickery dan ada Michelle Becker, ini kemudian juga disusul dengan Ole Romini dan Ragnar Oratmangun. Kemudian untuk lapangan tengah itu ada Joey Pelupesi, kemudian juga ada Calvin Verdun yang akan membantunya. Kemudian juga di area belakang masih ada Tom Hayes, ternyata diturunkan pada malam hari ini setelah sebelumnya sempat mendapatkan kartu merah pada laga kedua di penyisihan grup A kontra Malaysia pada beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tanggal 28 September lalu. Dan pada partai final ini kondisinya dalam istilahnya itu dipemutihan atau dihapuskan semua sanksi yang diberikan kepada setiap pemain yang mendapatkan sanksi di fase grup, sehingga pada malam hari ini Tom Hayes akan ikut tampil. Kemudian juga akan ada Elkan Bagot serta Justin Hubner yang akan mengisi lini belakang ataupun lini bertahan dari timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan untuk malam hari ini tentu salah satu yang dinanti dari pertemuan antara Indonesia dan Thailand adalah salah satu pemain yang sangat punya pemain dari tim lawan, yaitu Thailand yang punya kesan cukup mendalam bagi para supporter Indonesia adalah Chanathip Songkrasin. Ini salah satu pemain yang dinanti penampilannya, di mana pada konferensi pers sehari sebelumnya jelang pertandingan Chanathip sendiri menyampaikan bahwa ia cukup antusias, sangat antusias dengan menanti pertemuan ataupun tidak sabar untuk bertemu dengan timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan ini akan menjadi laga yang sangat dinanti-nanti, dan tentunya sebagaimana yang telah Anda tahu bahwa Presiden dari FIFA yaitu Gianni Infantino pada sore kemarin telah tiba di Jakarta dan telah melakukan sejumlah kegiatan. Salah satunya pada siang tadi melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, dan pada malam hari ini tentunya akan hadir untuk menyaksikan partai final sekaligus penutupan dari FIFA ASEAN Cup 2026 yang edisi pertama di Jakarta. Dan dari pantauan kami di sejumlah sisi di tribun supporter yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, ini sudah ada persiapan untuk koreo-koreo ataupun atraksi yang akan dilakukan oleh para supporter untuk memberikan dukungan semangat. Dan juga kami sampaikan pendengar bahwa malam ini di seluruh sisi tribun sudah mulai ada hal-hal yang disebutkan. Salah satunya adalah setiap penonton yang ada di sisi di tribun ini sudah menyalakan lampu di ponsel mereka masing-masing sebagai tanda antusias menanti pertandingan pada malam hari ini. Terdengar di sisi tribun yang saya supporter juara itu adalah harapan dan doa tentunya bagi masyarakat Indonesia dan juga seluruh pemain timnas Indonesia. Dalam malam hari ini Indonesia tidak hanya sekadar menjadi penyelenggara tapi mampu meraih gelar juara sebagai edisi pertama dari FIFA ASEAN Cup 2026. Dan nantinya juga dari yang bisa kami sampaikan, ini di sisi utara dan juga selatan di area tracking ataupun area lari, jadi ini sudah dipersiapkan sejumlah penari-penari yang bersiap untuk mengisi atraksi seni mungkin akan menjadi pengisi acara untuk pada malam hari ini dalam partai penutup FIFA ASEAN Cup 2026. Ini kan sebenarnya yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, Nia Ratulitulul, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: tuh?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu.
1: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Mulai investasi, hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

Anda lagi muter-muter Kota Bengkulu, kalau dengerin lagu yang satu ini enak banget ya. Dan masih di Bengkulu sore ini hingga pukul 20 nanti ya. Kami terus temani dengan lagu-lagu hits terbaik hingga jelang Bengkulu malam ini.

0: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
1: Makan yuk.
2: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
2: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
2: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih. Kan itu tuh support UMKM juga.
2: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau nggak enak, kamu tanggung jawab ya.
1: Iya, Neng. Dijamin deh, bakal pesen lagi. Gimana? Beneran enak kan?
2: Wah, ini kacau sih. Sambalnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa nggak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di Bengkulu sore ini bersama saya Haryansyah. Selepas ini rekan saya Nafla akan siap-siap menemani Anda untuk Bengkulu malam ini yang akan kami awali dengan mini drama radio. Jadi tetap bersama kami ya di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Sampai jumpa.

mengudara dari puncak Pondok Pusaka Bintuhan, Sase Sehijian. Inilah RRI Bintuhan 98,8 FM dan RRI Digital.

0: pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Bintuan dengan Warta Berita Daerah edisi Senin 5 Oktober 2026, Sari Berita. Pimpinan Muhammadiyah Bengkulu monitoring fasilitas pendidikan Muhammadiyah di Kabupaten Kaur serta melaksanakan di teritori organisasi Muhammadiyah. Kasih Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Kaur berharap dari 17 peserta OMI tingkat Provinsi Bengkulu dapat lolos ke tingkat nasional. Inilah Warta Berita Daerah lengkapnya malam hari ini bersama saya Ares Panandes. Baik pendengar, kami hadirkan Warta Berita pertama. Pimpinan Muhammadiyah Bengkulu monitoring fasilitas pendidikan Muhammadiyah di Kabupaten Kaur serta melaksanakan direktori organisasi Muhammadiyah. Laporan lengkapnya bersama rekan kami Rohil Minata.
2: Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah atau PWM Bengkulu bersama Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kaur beserta tim melaksanakan monitoring ke SMA Muhammadiyah Kaur. Kegiatan monitoring ini menjadi bagian dari ikhtiar bersama untuk melihat secara langsung perkembangan sekolah, pengelolaan pendidikan, serta berbagai hal yang menjadi perhatian dalam penguatan amal usaha Muhammadiyah bidang pendidikan. Ketua PWM Bengkulu Dr. Haji Fajrul Harmidi menyampaikan, dengan monitoring ini upaya untuk memperkuat sinergi, selain memberikan pendampingan serta mendorong SMA Muhammadiyah Kaur untuk terus berkembang dalam memberikan layanan pendidikan yang berkualitas dan berkemajuan. Disampaikannya, semoga kehadiran Muhammadiyah di Kabupaten Kaur bisa terus memberikan kemaslahatan bagi umat dan para pendidik di SMA Muhammadiyah beserta warga masyarakat lainnya bisa bersama menguatkan amal usaha Muhammadiyah. Dengan begitu akan semakin banyak masyarakat yang membutuhkan akan mendapatkan perhatian dan pertolongan dari Muhammadiyah. Untuk itu Ketua PWM mengajak semua pihak supaya bisa bersama memajukan dunia pendidikan.
3: Kemana SK 5 cabang ini masih ada SK pendirian dong? Akte pendirian cabang. Yang ada cuma pendirian cabang baru. SK pimpinan cabang Pulau Tengah dari pimpinan wilayah.
2: Dengan langkah kebersamaan tersebut diharapkan semakin banyak masyarakat yang membutuhkan mendapatkan perhatian serta uluran tangan dari Muhammadiyah. Peran aktif seluruh elemen masyarakat dan pengurus sangat dibutuhkan untuk mewujudkan visi besar kemajuan pendidikan Islam. Ketua PWM Bengkulu juga mengajak semua pihak agar senantiasa bergandengan tangan memajukan dunia pendidikan di daerah. Kolaborasi yang kuat antar sekolah, orang tua, dan pimpinan daerah akan menjadi kunci keberhasilan pembinaan siswa ke depannya. Dalam kunjungan Ketua PWM Muhammadiyah Bengkulu, selain monitoring ke fasilitas pendidikan, juga melaksanakan rangkaian acara sosialisasi Direktori Organisasi Muhammadiyah atau DOM. Pelaksanaan DOM ini menjadi bagian penting dalam memperkuat tertib administrasi, pendataan organisasi, digitalisasi, serta sinergi antar unsur peserikat Muhammadiyah, sehingga pengelolaan organisasi dapat semakin efektif, terarah, dan terintegrasi. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuan, melaporkan.
1: Di momen hari ulang tahun HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI yang jatuh pada hari ini 5 Oktober 2026, masyarakat menyampaikan berbagai harapan. Salah seorang warga Kota Mana Abdian berharap TNI senantiasa menjalankan tugas dengan menjunjung tinggi profesionalisme, integritas, dan kedisiplinan. Selain itu, TNI juga diharapkan mampu menghadapi berbagai tantangan keamanan yang terus berkembang, baik ancaman militer maupun non-militer. Masyarakat juga berharap TNI terus menjaga netralitas serta menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan kelompok maupun golongan. Sikap tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan TNI tetap menjadi institusi yang menjalankan tugas sesuai amanat konstitusi. Kepala Madrasah Aliyah Negeri Kaur Suwandi dan jajaran menyampaikan apresiasi kepada Karisa Ramadhani atas pencapaian sebagai Duta Generasi Berencana Provinsi Bengkulu, di mana prestasi tersebut menjadi kebanggaan bagi keluarga besar Man Kaur sekaligus menjadi motivasi bagi para pelajar untuk terus mengembangkan potensi diri. Kepala Man Kaur mengapresiasi perjuangan dan kerja keras Karisa Ramadhani sehingga mampu meraih pencapaian tersebut. Nah, menurutnya pendengar, prestasi yang diraih Karisa merupakan hasil dari proses ketekunan serta semangat untuk terus belajar dan berkembang. Sebagai Duta Jenderi, Karisa diharapkan mampu ikut menyampaikan pesan-pesan positif kepada kalangan remaja, di mana hal itu terutama berkaitan dengan pentingnya merencanakan masa depan, meningkatkan kualitas diri, serta membangun pergaulan yang sehat dan bertanggung jawab. Kasih Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Kaur berharap dari 17 peserta OMI tingkat Provinsi Bengkulu dapat lolos ke tingkat nasional. Laporan selengkapnya bersama rekan kami Lili Rahman.
4: Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kaur Mugiem bersama para Kepala Madrasah Kabupaten Kaur menghadiri pembukaan Olimpiade Madrasah Indonesia tingkat Provinsi Bengkulu tahun 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Hotel Nala Bengkulu. Mugiem menjelaskan pelaksanaan OMI tingkat Provinsi Bengkulu untuk jenjang Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Saunuyah dilaksanakan pada tanggal 4 hingga 5 Oktober 2026. Sementara itu, OMI tingkat Madrasah Aliyah Negeri atau SMA dijadwalkan berlangsung pada tanggal 6 Oktober 2026 di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu. Dalam ajang kompetisi tersebut, Kabupaten Kaur mengirimkan sebanyak 17 peserta. Para peserta merupakan siswa-siswi madrasah yang sebelumnya telah berhasil lolos seleksi OMI tingkat Kabupaten Kaur. Mugia menyampaikan apresiasi dan dukungan kepada para peserta dari Kabupaten Kaur yang telah berhasil melaju ke tingkat provinsi. Ia berpesan agar seluruh kontingen Kaur dapat mengikuti setiap tahapan kompetisi dengan penuh fokus, semangat, dan percaya diri.
5: Harapan kita agar untuk anak-anak siswa kita dari Kemenag Kabupaten Kaur bisa mewakili ke tingkat nasional yang akan dilaksanakan pertengahan November mendatang.
4: Menurutnya, keikutsertaan siswa madrasah dalam Olimpiade Madrasah Indonesia tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sebagai wadah untuk mengembangkan potensi, meningkatkan prestasi, serta membawa nama baik madrasah dan Kabupaten Kaur di tingkat yang lebih tinggi. Dengan semangat dan persiapan yang telah dilakukan, Kementerian Agama Kabupaten Kaur berharap para peserta dapat meraih hasil terbaik dalam OMI tingkat Provinsi Bengkulu tahun 2026 dan mampu mengukir prestasi hingga ke tingkat nasional. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
1: Dalam rangka HUT TNI ke-81 Kodim 0408 Bengkulu Selatan melaksanakan pemotongan tumpeng usai melaksanakan upacara bendera, di mana nasi tumpeng yang disajikan pada perayaan HUT TNI ke-81 kali ini merupakan simbol rasa syukur di hari lahirnya TNI. Pemotongan nasi tumpeng pertama oleh PGS Komandan Kodim 0408 Bengkulu Selatan ada Kolonel In F. Aswin Sulasdi SAMAK yang dipimpin oleh Pespes Kodim 0408 BS Letukap David Hasan. Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia, kali ini dirinya merasa bangga kepada seluruh prajurit dan PNS TNI yang telah menunjukkan profesionalisme dalam melaksanakan setiap tugas yang telah dipercayakan rakyat, bangsa, dan negara. Di mana semangat pengabdian tanpa batas dinilai sebagai kunci utama kekuatan pertahanan bangsa di daerah. Kolonel Aswin Suladi menyampaikan harapan

pagi 5 Oktober 2026. Di mana pendengar, agenda utama pertemuan ini berfokus pada pembahasan rencana pengambilan data teknis ke sejumlah instansi terkait, di antaranya Badan Pusat Statistik, Dinas Pendidikan, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Rapat pimpinan langsung oleh Kepala Dinas Kertanskaur, Suryoto. Suryoto juga menjelaskan di mana pengumpulan data dari ketiga instansi tersebut dinilai sangat krusial karena akan berfungsi sebagai data primer dan pendukung dalam memetakan potensi, ketersediaan, serta kebutuhan tenaga kerja secara akurat. Data kependudukan, tingkat pendidikan, dan indikator makro ketenaga kerjaan dari BPS, Dinas Pendidikan, serta Dukcapil, di mana nantinya akan menjadi fokus utama dalam menyusun dokumen RTKD yang berkomprehensif dan tepat sasaran. Ditambahkan oleh dirinya, pendengar, melalui rapat koordinasi, diharapkan seluruh tim teknis Dinas Kertanskaur dapat membagi tugas dengan jelas serta menjalankan kolaborasi yang erat dan lintas instansi dengan kelancaran proses lapangan. Dokumen RTKD yang matang berbasis data akurat yang nantinya diharapkan mampu menjadi acuan utama yang berharga dalam perumusan kebijakan pembangunan ketenaga kerjaan daerah yang terarah, inklusif, dan berkelanjutan. Baik, berikut demikian sudah warta berita daerah Kaur malam hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aris Penandes. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 98,8 FM RRI Bintuhan.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Ma, ada batu.
3: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di situ.
4: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
4: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Sebentar aja.
4: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ. Biarkan aja.
2: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
5: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

Hai kakak, aku percaya kalau keajaiban itu ada. Aku pun percaya kalau suatu hari nanti aku bisa main, bercanda, bahkan jalan-jalan sama kakak. Maafin aku ya kak, kalau selama ini aku belum bisa jadi adik yang baik buat kakak. Tapi kakak adalah kakak yang terbaik di dunia ini buat aku. Jangan sedih lagi ya kak. Kakak harus selalu tersenyum. Aku sayang kakak.

0: Enggak. Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: jalannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
4: Hah? Di Papua ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama, Pak Aga, mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-membahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang, Pak RT. Terima kasih banyak, Pak RT.
0: Iya, sama-sama, Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya, Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: istirahat dulu. Ah, capek aku. Teman-teman, lihat itu, si Asri. Ih, si bibir sumbing, anak cacat. Ih, ngeri wajahnya.
1: Hah, aku gak mau main sama anak orang miskin.
0: Betul-betul, bapaknya saja tukang becak. Ibunya penjual tempe di pasar.
1: Ih, kasihan Asri. Kalau semua teman-teman di sini tidak mau bermain sama dia.
2: Drama radio Belahan Jiwa. Naskah dan sutradara Titi Renggani. Teknik dan montase Halistia Putri. Produksi Radio Republik Indonesia Yogyakarta.

0: Asri, sini, duduk sini Asri.
1: Kamu tidak malu duduk denganku, anak cacat dan bibir sumbing.
0: Asri, kamu jangan bilang begitu. Itu kan teman-temanku yang ngomong, bukan aku.

0: Asri, ayo cepat tiup kayu yang ada di tungku ini biar cepat keluar apinya. Nah, kalau apinya dah keluar, nanti nasinya cepat matang, Duk.
1: Gak mau, Mbak. Aku pengen sekolah. Aku pengen pintar.
0: Iya, Duk. Tapi
1: aku dan mereka itu sama, Toma. Aku manusia, mereka juga manusia.
0: Sudah.
1: Karena aku cacat, jadi tidak ada sekolah yang menerima aku, Mbak.
0: Sudah, Duk. Besok kalau tiba waktunya, pasti kamu bisa sekolah, ya.

0: Sri, aku pengen kamu juga bisa sekolah seperti aku. Ini buku-buku untuk kamu, Asri. Tenang saja, papaku tidak tahu kok. Aku yang akan mengajari kamu membaca dan berhitung. Oh ya, ini ada makanan roti keju untuk kamu.
1: Makasih, Arum. Kamu memang sahabatku yang baik.
0: Iya, sama-sama. Aku itu lagi berpikir bagaimana cara dapat uang dan dikumpulkan untuk kamu bisa sekolah.
1: Iya, Arum. Aku ingin sekolah yang tinggi agar aku bisa bantu orang tuaku.
0: Sudah, Asri, ayo ikut aku.

0: Aku takut bapakmu. Ini kan sudah sore. Waktunya bapakmu pulang.
1: Tenang saja. Asri, awas minggir.
0: Arum, kacanya pecah.
2: Oh, kamu ya yang mecahin kacaku, hah? Iya, iya, hah?
1: Ayo, ngaku,
2: ayo ngaku.
1: Bapak, bukan dia, Pak.
2: Kamu selalu main di rumahku.
1: Bapak,
2: Arum sini, benci. Untung aku tidak punya anak seperti kamu, hah? Jangan dekat-dekat dengan anak itu.
1: Asri itu temanku, Pak. Cepat, Asri lari, cepat.
3: Asri itu anak yang selalu membuat masalah. Anak cacat, pembawa sial.
4: Kang, Kang, tega benar kamu ngomong itu. Kang, Asri anak kita, Kang.
3: Apa? Anak kita? Nem, Marino, ingat ya, Asri itu bukan darah daging kita, Nem.
4: Asri itu sudah kita rawat dari bayi, Kang. Seperti anak kandung kita sendiri. Orang tuanya malu dan tidak menginginkan. Karena Asri cacat dari lahir, berbibir sumbing, dan diberikan pada kita, Kang. Bertahun-tahun kita tidak dikaruniai anak. Maka aku menyayangi Asri, Kang.

0: kasih.
1: Lihat itu, anak-anak yang ngamen itu loh. Itu Asri, Kang.
2: Eh?
1: Asri.
2: Asri?
1: Iya.
2: Asri ngamen. Nem. Nem. Mau kemana kamu? Jangan turun, Nem. Nem. Nem, jangan dikejar. Bahaya, Nem.
1: Asri! Asri! Asri! Asri!
3: Asri, kenapa kamu lari?
4: Awas!
1: Asri! Asri, anakku, Asri!
2: Iya, Pak. Ini anak saya.
5: Itu, Pak. Orang yang nabrak sudah turun dari mobil.
2: Hah? Pak Kuat? Pak Harto?
6: Sahabatku yang aku ceritakan itu, Ma. Tapi Mama, Papa datang.
7: Loh, ada apa ini? Pak Kuat? Mari, Nem.
1: Asri, ayo. yuk kita pulang.
2: Asri pulang.
1: Kang Kuat, kita pulang.
2: Ayo pulang, Bu.
7: Kenapa? Biar saja mereka pergi. Atau kasih uang saja buat ganti ruginya.

0: dengan bayi mungil tanpa dosa itu. Terus bayi mungil itu kuberikan Marinem dan Pak Kuat ini, Mas. Jadi Asri itu
1: Ima. Jadi Asri itu anakku juga.
0: Iya, Mas.
1: Saudara kembar Arum. Asri.

Belahan Jiwa, produksi Radio Republik Indonesia Yogyakarta, dengan para pemain Nidia Vita sebagai Asri, Arum diperankan oleh Arnesia, Dalijo Angkring sebagai Pak Harto, Putri Arnesia sebagai Marinem, Mbah Darmo diperankan oleh Tuminten, dibantu Bilkis, Fanya dan Raihan.

Ya itu dia tadi berikan ada Mawar De Jong, mesin waktu ya, menemani ruang dengar Anda di mana saat ini sudah masuk kita pada pukul 20:55. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada saat ini, selamat beristirahat ya, ataupun masih disibukkan dengan aktivitasnya, tetap semangat ya. Nah baik berikan masih kami hadirkan satu buah lagi untuk lagu pop Indonesia, dan selanjutnya nanti akan ditemani dengan lagu-lagu Batang Hari 9 ya di ruang dengar Anda hingga menunjukkan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di RRI Bintuan, ada Firza tentang Rindu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 98,8 FM RRI.

0: Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
1: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.
2: Hi girls, what's up? Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
3: Yeah, I'm fine. So, where are you going?
4: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
3: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
4: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
5: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.

0: Waduh, kok buang sampahnya di sungai?
1: Lah, selesai buangnya kemana? Di rumah, enggak ada tempat pembuangan. Tetangga-tetangga saya, pada buang di sungai juga kok. Kan lebih pasti sungai di lempar. Enggak usah keluar biaya. Lagian, rumah saya dekat kok dengan sungai.
0: Sudah. Apapun alasannya, yang jelas membuang sampah di sungai merupakan tindakan yang tidak terpuji, yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Coba kamu bayangkan, air sungai tidak dapat mengalir dengan normal karena tersumbat sampah. Banjir terjadi karena sungai tidak dapat berfungsi dengan baik. Ikan-ikan pada mati. Pepohonan yang harus tumbuh di sekitar sungai juga menjadi mati. Kualitas air yang menjadi rusak. Bahkan bau busuk menyengat karena sampah. Banyak sekali kerugian yang ditimbulkan akibat membuang sampah di sungai.
1: Ya udah Pak, mulai besok saya akan membuang sampah pada tempat.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh.
2: Nanti kalau fee proyek kamu udah cair, ajak aku makan itu dong.
3: Makan apa?
2: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu nggak sih, sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga, canggih ya.
3: Emangnya kamu nggak kasihan apa sama hiunya?
2: Ih, kenapa?
3: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark fanning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
2: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasian hiunya.
3: Nah itu, menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Hiu bisa punah, akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
2: Ya udah deh, gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
4: Peduli akan kelestarian hiu, peduli akan keseimbangan laut Indonesia.

Ya baik, berikan masih bersama kami di RRI Bintuan FM 98,8 MHz. Dan baru saja tadi ada Beringis Mengge Kepala ya, yang sudah temani ruang dengar Anda. Dan di mana saat ini sudah mantan kita pada pukul 21 lebih 47 menit ya. Baik, benar kami akan hadirkan dulu informasi ke ruang dengar Anda. Di mana harga jengkol di tingkat petani di Kabupaten Kaur Bengkulu pada awal Oktober 2026 mengalami penurunan tajam hingga berada di kisaran Rp5.000 per kilogramnya. Sebelumnya petani masih dapat menjual jengkol dengan harga sekitar Rp8.000 hingga Rp10.000 per kilogram. Di mana pendengar, harga jengkol cenderung fluktuatif dan sulit diprediksi karena sangat dipengaruhi oleh siklus musim panen. Nah, selain itu, berbagai faktor termasuk banjirnya hasil panen atau kelangkaan jengkol turut menentukan perubahan harga jengkol di pasaran. Nah, bagi petani jengkol di Kabupaten Kaur, penurunannya harga hingga Rp5.000 per kilogram menjadi persoalan karena hasil penjualan harus menutup biaya pemetikan dan transportasi. Kondisi tersebut membuat sebagian petani memilih menunda pemanenan dan membiarkan jengkol tetap berada di pohon sambil menunggu harga kembali membaik. Penurunan harga ini turut dikeluhkan masyarakat dari petani lokal karena berdampak langsung terhadap pendapatan mereka bagi warga yang mengandalkan hasil kebun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Fluktuasi harga jengkol menjadi tantangan tersendiri, terutama ketika harga jual tidak sebanding dengan biaya produksi dan distribusi. Nabira, salah seorang petani di Kecamatan Kelam Tengah, mengeluhkan kondisi turunnya harga jengkol di tingkat petani saat ini. Meskipun sekarang bukan dalam kondisi panen besar, menurutnya jika harga tinggi, hasil panen jengkol dapat dimanfaatkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Itu dia tadi mendengar informasi yang kami hadirkan ruang dengar Anda, dan masih ditemani dengan lagu-lagu petang hari ya, hingga nanti menunjukkan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, mendengar tetap bersama kami di RRI Bintang.

0: Buang sini aja deh.
1: Hey, beraninya kamu membuangku sembarangan?
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah? Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan selama ini, masih berani kamu bilang kecil, kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Tidak!
3: Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
5: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

Pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi

Banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

Ya, Bapak Budiar masih bersama kami di RRI Bintuhan dan masih di program acara kita Lagu Batang Hari 9 ya. Di penghujung acara, pendengar, masih kami akan temani dengan lagu-lagu petikan gitar tunggal malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana, pendengar, tetap bersama kami di RRI Bintuhan.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi?
2: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel lah.
3: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
4: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
1: Iya mbak, maaf.
4: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
1: Hus, sana.
5: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 98,8 FM RRI Bintuhan.

pencerah jiwa. Bila hari ini belum dapat memberikan kebahagiaan pada sesama, usahakan hari ini tidak menyakiti orang lain. Bila hari ini belum dapat melakukan amal soleh, usahakan hari ini tidak melakukan dosa dan maksiat. Bila hari ini belum dapat berakhlak mulia, usahakan hari ini tidak menyimpan hati buruk pada sesama. Bila hari ini belum dapat menghargai orang lain, usahakan hari ini tidak memberi nilai berlebih pada diri sendiri. Bila hari ini belum dapat memberi manfaat buat orang lain, usahakan hari ini tidak memberi mudarat bagi sesama. Bila hari ini belum dapat menciptakan suasana yang menyenangkan buat orang lain, berusahalah hari ini tidak melakukan keonaran, kemarahan, kebencian pada sesama. Bila hari ini belum dapat mengingat kebaikan orang, usahakan hari ini dapat melupakan keburukan orang lain. Bila hari ini belum dapat beramal dengan ikhlas, usahakan hari ini dapat membebaskan diri dari pujian orang lain. Makna dari kehidupan bukan terletak pada beberapa bernilainya diri kita, tetapi seberapa besar manfaatnya kita bagi orang lain. Jika keberadaan kita dapat menjadi berkah bagi orang lain, barulah kita

pencerah jiwa. Kalau kita didatangi orang yang susah, itu tandanya Allah Ta'ala sudah mempersiapkan kita untuk bisa membantu. Banyak membantu, semakin banyak rezeki. Banyak orang takut didatangi orang susah, karena logikanya mereka yang butuh dan bakal merepotkan. Padahal sebenarnya kita yang butuh mereka. Suatu hari Rasulullah memberitahu kepada para sahabatnya bahwa orang miskin nanti akan memiliki kekuasaan. Lalu sahabat bertanya, kekuasaan apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di hari kiamat nanti akan dikatakan kepada mereka, tariklah mereka yang pernah memberimu makan walau sesuap, memberi minum walau seteguk, ilmu walau setetes, dan pakaian walau selembar. Peganglah tangannya dan tuntunlah ke surga. Masya Allah, semoga kita semua tergolong insan mukmin yang gemar dan mudah menolong. Jangan pernah takut memberi, karena itulah yang akan menolong kita di alam kubur hingga akhirat nanti. Tebarkanlah kebaikan, niscaya kebaikan akan kembali kepada kita.

Semoga kita bisa terus istiqomah, senantiasa bertutur, berpikir, berbuat yang baik, beribadah dengan penuh keikhlasan, serta menjadi lebih baik, lebih bermanfaat kepada sesama. Dan semoga kita senantiasa menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur, memiliki hati yang terbaik, bersih, ikhlas dalam berbuat kebaikan, serta Allah Ta'ala menerima taubat, memberikan ampunan atas dosa-dosa kita. Semoga kita senantiasa memperbaiki ibadah kita kepada Allah dan terus istiqomah, bertutur kata, berpikir, berbuat baik.

cerah jiwa. Optimis. Kondisi apapun kita harus optimis dan yakin menjalani hidup ini. Menjalani hidup mesti lapang dada, walau mungkin ada yang mencaci, menghina, dan mengabaikannya. Sesungguhnya di dalam kesulitan ada kemudahan dan hikmah. Orang yang mempunyai sikap optimis adalah orang yang mempunyai ketaatan dan menegakkan semua yang dituntut oleh keimanannya. Dia berharap agar Allah tidak memalingkannya, menerima amalnya dan tidak menolaknya dan melipatgandakan pahalanya. Allah berfirman, jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, maka tak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Quran Surat Yunus ayat 107. Sebaliknya, orang yang pesimis seringkali merasa bimbang, apalagi menghadapi permasalahan hidup. Sikap bimbang akan membawanya pada sikap tidak percaya diri, mudah menyalahkan orang lain, bahkan terkadang tak jarang mengurangi kadar keimanannya kepada Allah, sehingga tidak ada alasan untuk menunda meraih kebahagiaan, kesuksesan, dan berharap ridho Allah. Kita harus optimis negeri ini akan menjadi lebih baik, bangsa dan pemimpinnya. Tentu ini bukan gratis. Harus kita mulai dari diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Harus memulai yang lebih baik. Lebih apanya? Ya lebih tutur kata, pemikiran dan perbuatannya. Kita yakin jika kita, masyarakat dan bangsa ini sudah melakukan hal yang positif, maka akan dipilihkan pemimpin yang positif untuk kebaikan dan keadilan di Indonesia yang diridhoi Allah.

pencerah jiwa. Ikhlas. Siapa yang tidak tahu pentingnya keikhlasan dalam amal ibadah kita? Sering kita mendengar, bahkan kita mengucapkan, "Saya ikhlas melakukannya, saya ikhlas memberinya," atau "Saya tulus melakukan untuk Anda." Saudaraku, pernahkah kita merenungkan makna mengucapkan "saya ikhlas" atau "saya tulus"? Andai benar-benar tulus dan ikhlas, untuk apa ketulusan dan keikhlasan diucapkan dan bahkan diceritakan kepada orang lain? Andai benar-benar ikhlas, mengapa ada rasa gembira saat dipuji dan sebaliknya tersinggung ketika ditolak atau bahkan dimaki? Ketahuilah, sejatinya orang yang benar-benar ikhlas adalah orang yang tidak berubah sikap atau perasaan ketika dipuji atau dimaki. Pujian dan makian sesama manusia bagi orang yang ikhlas tiada bedanya. Bahkan mereka lebih suka menyembunyikan amalannya dibandingkan menampakkannya. Demikianlah gambaran tentang keikhlasan yang dapat kita simpulkan dari sebuah hadis berikut. Di antara orang yang mendapat jaminan akan dinaungi Allah di hari kiamat adalah lelaki yang menyedekahkan sebagian hartanya, lalu ia merahasiakan sedekahnya. Tangan kirinya tiada mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan orang yang berzikir mengingat Allah di tempat sunyi, lalu kedua air matanya berlinang menangis. Semoga kita sudah di level ini, walau awalnya sangat sulit, namun percayalah bersama Allah kita bisa dan ada solusinya. Selamat berkumpul dengan keluarga. Nikmatilah apapun yang ada. Dengan mensyukuri nikmat Allah, maka yakinkan bahwa Allah akan menambah nikmat yang lain.

0: cerah jiwa,
1: rendah hati.
0: Kisah kerendahan hati yang mempesona. Suatu siang, seorang pemuda membawa banyak sekali koper memasuki gerbang pondok pesantren Lirboyo. Rupanya, ia hendak menjadi santri baru. Pantaslah, barangnya cukup merepotkan. Kebetulan ia melihat seorang tukang kebun yang sedang mengurus tanaman di halaman pondok. Maka dengan santun, pemuda itu menyapa sang tukang kebun. "Maaf pak, apa tidak merepotkan kalau saya minta tolong?"
2: "Boleh mas, apa yang bisa saya bantu?"
0: "Kalau berkenan, tolong bantu membawa sebagian koper saya ke kamar santri baru."
2: "Baik mas, mari saya bantu bawakan."
0: Tanpa perasaan sungkan, barang-barang itu dibawakan sampai ke dalam. Pemandangan itu mengejutkan para santri lama yang menyaksikannya. Belakangan, si pemuda baru mengetahui bahwa orang yang ia sangka tukang kebun ternyata Kiai Abdul Karim, pengasuh pondok pesantren itu sendiri. Kelihatan sekali bagaimana tawaduk seorang ulama besar yang tidak malu-malu membantu dan melayani para pelajar yang datang hendak menuntut ilmu. Kiai Abdul Karim wafat tahun 1954, dan cerita tadi hanya goresan kecil dari lautan kerendahan hati dalam kehidupan beliau. Dalam hadis riwayat Al-Imam Ahmad, sahabat bertanya pada Ibunda Aisyah, "Apakah yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sedang berada di rumah?" Bunda menjawab, "Rasulullah melakukan seperti apa yang dilakukan kalian jika sedang membantu istrinya. Rasulullah menambal sendiri sandalnya, menjahit bajunya, dan mengangkat air menggunakan ember. Ya Rabbi, adakah keteladanan yang lebih indah melebihi akhlak seperti yang diperlihatkan manusia yang paling mulia di seluruh alam ini? Jagalah selalu sifat rendah hati dalam diri kita. Hindari sejauh-jauhnya sifat merasa sudah pandai, merasa sudah sukses, merasa tidak pantas melakukan sebagian pekerjaan karena memandang diri sendiri sudah mulia dan

cerah jiwa. Takziatun Nufus. Pembahasan tentang Takziatun Nufus merupakan pembahasan yang penting, di mana akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat nanti, dan Allah hanya akan menerima manusia yang datang kepadanya dengan hati yang selamat. Allah berfirman, dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Quran Surat Asy-Syura ayat 87 hingga 89. Dan Allah akan bertanya kepada hati sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Quran Surat Al-Isra ayat 36. Setiap anggota badan yang disebutkan dalam ayat tadi akan ditanya pada hari kiamat. Hatinya akan ditanya tentang apa yang terlintas, apa yang difikirkan, dan apa yang diyakininya. Pendengaran akan ditanya tentang segala hal yang didengarnya, dan seterusnya sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh para ahli tafsir. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ingatlah sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Apabila ia baik, maka baik pula seluruh tubuhnya, dan apabila ia buruk, maka buruk pula seluruh tubuhnya." Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, hati ibarat raja, sedangkan anggota badan ibarat pasukannya. Apabila baik rajanya, maka baik pula pasukannya. Apabila buruk rajanya, maka buruk pula pasukannya. Alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk membersihkan hati, beramal, dan beribadah kepada

Pencerah Jiwa. Sebuah ketulusan. Sepasang suami istri beruntung mendapatkan tiket untuk pulang ke rumah orang tuanya di kampung. Ketika naik bus, ternyata telah ada seorang wanita duduk di tempat duduk mereka. Inilah cerita si istri. Suami memintaku duduk dulu di sampingnya, namun tidak meminta wanita ini berdiri. Ketika aku perhatikan, ternyata kaki wanita itu cacat. Barulah aku tahu kenapa suamiku memberikan tempat duduknya. Suamiku terus berdiri sampai tempat tujuannya. Dari awal datang, dia tidak ada memberi tanda kalau itu adalah tempat duduknya. Setelah turun dari bus, aku berkata pada suamiku, bagaimana rasanya memberikan haknya? Mau berkorban untuk berdiri selama 3 jam dengan memberikan tempat duduknya tanpa wanita cacat itu tahu pengorbanannya. Lalu suamiku menjawab, wanita cacat kaki itu sudah tidak nyaman seumur hidupnya, tapi aku hanya kurang nyaman selama 3 jam saja. Mendengar perkataan ini, aku sangat terharu karena suamiku sedemikian baik hati, namun tidak mau orang lain tahu akan kebaikannya. Inilah yang membuat diriku merasakan dunia ini penuh dengan kehangatan. Pesan ceritanya, kalau pola pikir kita dapat seperti sang suami tersebut, dunia pasti akan aman dan juga tentram. Setiap hal dalam kehidupan ini bisa saja berubah. Tergantung dari bagaimana cara kita berpikir dan kita yang berinisiatif mau merubahnya. Tidak saat kita dihadapkan untuk memilih antara memaksakan hak atau kewajiban, namun saat kita melepaskan hak dan lebih memilih untuk memberi. Disinilah kebahagiaan yang akan muncul. Kita tidak menjadi kaya karena memiliki banyak uang, namun kita akan menjadi kaya secara batin dengan memberi. Melakukan hal baik tanpa diketahui orang lain sangatlah mulia, dan itulah sebuah ketulusan.

Baik, peringkat tuntas sudah kebersamaan kita lintas bintuan malam ini mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas untuk hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan kami ucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Kita berjumpa kembali di lintas bintuan pagi tepat pada pukul 5. Kami ucapkan selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, bintuan.

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Bila engkau menemukan celah pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu karena celamu lebih banyak darinya."

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap sahabatnya. Sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap tetangganya. Syahih Adabul Mufrad 84.

Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di Era Ripple dulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan berita daerah untuk edisi Selasa 6 Oktober 2026. Isu sejumlah kendaraan mogok usai isi Pertalite, warga Kota Bengkulu khawatir. Hingga September 2026, Perumbulok Kantor Wilayah Bengkulu memperkuat cadangan beras pemerintah dengan total mencapai 4.600 ton. Bersama saya Haryansyah, inilah berita selengkapnya. Selamat pagi pendengar, kami awali informasi pertama mengenai isu sejumlah kendaraan mogok usai isi Pertalite. Warga Kota Bengkulu khawatir. Laporan selengkapnya bersama Leni Rahmawati.
1: Isu BBM jenis Pertalite yang diduga menyebabkan kendaraan warga rusak membuat sebagian masyarakat Bengkulu mulai khawatir. Apalagi kendaraan menjadi kebutuhan penting untuk bekerja dan beraktivitas sehari-hari. Salah satu pengguna kendaraan, dia mengaku belum mengalami kendala setelah mengisi Pertalite. Namun ia tetap khawatir karena baru saja mengisi Pertalite dalam jumlah cukup banyak untuk mobilnya. Dia mengatakan terakhir mengisi Pertalite di salah satu SPBU kawasan penurunan pada minggu lalu. Ia berharap Pertamina bertanggung jawab jika nantinya terbukti terjadi di kerusakan kendaraan akibat kualitas BBM.
2: Ini cukup membuat saya khawatir, apalagi Pertalite yang saya isi itu kan cukup banyak dan saya juga tidak mengerti tentang mesin begitu. Nanti kalau sewaktu-waktu kendaraan ini mogok akibat Pertalite yang diduga itu mengandung semen dan bisa menyebabkan kerusakan pada mesin, saya jadi agak-agak khawatir kalau terjadi kemogokan, apalagi ya katanya biayanya cukup besar ya, karena infonya juga di bengkel-bengkel itu sampai bongkar mesin khusus untuk kendaraan roda 2 akibat endapan dari semen di mesin itu dari pengisian Pertalite. Itu.
1: Sementara itu, pengguna kendaraan lainnya, Dika, mengatakan isu BBM yang diduga tercampur membuat masyarakat lebih berhati-hati saat mengisi bahan bakar. Ia berharap kejadian serupa tidak kembali terjadi karena banyak masyarakat yang menggunakan kendaraan untuk bekerja.
3: Jadi persoalan bahan bakar minyak yang di Bengkulu ini banyak kendaraan yang terkena dampak ya, yang jadi viral di Bengkulu. Menurut saya pribadi sebagai masyarakat juga ada kekhawatiran dalam mengisi bahan bakar gitu. Karena kita juga tidak tahu nanti ini di SPBU mana bisa kejadian lagi kejadian serupa, dan kejadian ini tuh sebenarnya bukan pertama kali ya, sudah ada beberapa kali kejadian soal bahan bakar yang tercampur gitu. Kesalahannya mungkin ada di penyalur atau pemilik SPBU juga tidak tahu, karena sampai dengan saat ini mungkin Pertamina, kalau kemarin sih saya baca berita kalau Pertamina akan bertanggung jawab gitu dan mencari tahu infeksi juga untuk nyari tahu penyebabnya dari mana asal-masalnya. Sebagai masyarakat kita berharap kejadian seperti ini tidak terulang karena akan menyusahkan masyarakat juga, apalagi untuk masyarakat yang menggunakan kendaraannya untuk operasional cari pekerjaan, misalnya ada yang menggunakan untuk ojek online gitu ya, kemudian untuk berangkat kerja, kayak saya juga pakai motor ke kantor, juga kemana-mana juga pakai kendaraan roda 2, jadi sangat berharap Pertamina bisa mengevaluasi kinerjanya supaya tidak terjadi kejadian yang serupa.
1: Menanggapi keluhan tersebut, Pertamina Patra Niaga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Bengkulu. Sales Area Manager Pertamina Bengkulu Muhammad Farid Akbar mengatakan pihaknya telah melakukan investigasi dengan mengecekan dan pengujian sampel BBM dari full terminal hingga sejumlah SPBU. Pengecekan juga dilakukan bersama Dinas SDM Provinsi Bengkulu dan pihak terkait. Warga yang kendaraannya berdampak diminta melapor ke SPBU tempat terakhir mengisi BBM atau menghubungi Pertamina kontak sentral 135. Leni Rahmawati, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Pendengar, hingga September 2026, Perumbulok Kantor Wilayah Bengkulu telah menyerap gabah petani untuk memperkuat cadangan beras pemerintah dengan total mencapai 4.600 ton. Kepala Perumbulok Kanwil Bengkulu, Dodi Sahrial, mengatakan serapan gabah pada September 2026 ini cenderung menurun dibandingkan bulan-bulan sebelumnya akibat menurunnya produksi padi petani yang salah satunya dipengaruhi oleh faktor cuaca. Meski demikian, Bulog Bengkulu terus mengoptimalkan penyerapan gabah, terutama di daerah yang masih memiliki potensi produksi. Saat ini penyerapan difokuskan di Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Selatan, dan Lebong, agar hasil produksi petani tetap terserap sekaligus juga menambah stok cadangan beras pemerintah di Provinsi Bengkulu. Bulog Bengkulu menargetkan hingga akhir 2026, total penyerapan gabah dapat meningkat hingga berada di kisaran 4.700 hingga 4.800 ton. Upaya ini dilakukan untuk menjaga ketersediaan cadangan beras pemerintah, sekaligus juga mendukung penyerapan hasil produksi petani di Provinsi Bengkulu. Pendengar, kekompakan dan solidaritas menjadi kunci dalam mendukung setiap kebijakan pemerintah untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045. Laporan selengkapnya bersama Anggrit Nardianto.
4: Komandan Korem 041 Garuda Emas Bengkulu Brigjen TNI Jatmiko Arianto SEMHAN mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam mendukung kebijakan pemerintah. Hal tersebut disampaikannya usai upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia di halaman upacara Makorem 041 Garuda Emas Bengkulu kemarin. Danrem mengatakan, dukungan dan kekompakan seluruh elemen menjadi bagian penting agar setiap kebijakan pimpinan dan presiden dapat terlaksana dengan baik. Menurutnya, cita-cita bangsa menuju Indonesia Emas membutuhkan persatuan, kesatuan, serta soliditas seluruh komponen bangsa.
5: Apapun kebijakan pimpinan, kebijakan Bapak Presiden harus kita dukung, harus kita sukseskan. Karena semuanya tidak akan berhasil kalau kita tidak kompak, kalau kita tidak bersatu. Dengan persatuan, kesatuan, kompak, solid, insya Allah cita-cita bangsa Indonesia 2045 Indonesia Emas akan tercapai.
4: Dan Rem berharap semangat persatuan dan kesatuan dapat terus dijaga oleh seluruh komponen bangsa dalam menjalankan berbagai program pembangunan. Ia meyakini dengan kondisi yang kompak dan solid, cita-cita Indonesia Emas 2045 dapat tercapai. Anggrit Nardianto melaporkan.
0: Dinas Perhubungan Kota Bengkulu terus merealisasikan program Bengkuluku Terang Benderang melalui pemasangan dan perbaikan lampu penerangan jalan umum atau LPJU. Dan Kepala Dinas Perhubungan Kota Bengkulu melalui Kabid Sarana Sony Rizdianto mengatakan, hingga saat ini sebanyak 993 unit lampu jalan telah direalisasikan di berbagai wilayah Kota Bengkulu. Dari jumlah tersebut, sebanyak 446 unit menggunakan daya 30 watt, 332 unit untuk 60 watt, 65 unit 90 watt, 130 unit untuk 120 watt, dan 20 unit untuk 200 watt. Penggunaan daya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi jalan. Sony mengatakan penerangan jalan diharapkan dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat pada malam hari, sekaligus juga mengurangi potensi kecelakaan lalu lintas dan gangguan keamanan. Dinas Perhubungan menghimbau masyarakat untuk menjaga fasilitas LPJU ini dan segera melaporkan jika menemukan lampu jalan yang rusak atau tidak berfungsi. Ancaman krisis iklim dan kerusakan ekologi dinilai kian nyata merenggut ruang hidup serta mata pencaharian masyarakat pesisir di sepanjang wilayah Sumatera. Kerusakan parah meluas akibat maraknya industri kotor, mulai dari pencemaran lumpur batubara PLTU dan pembabatan 157 hektar mangrove cagar alam di Bengkulu. Tumpahan limbah solar di Teluk Lampung hingga limbah industri yang merusak ekosistem laut di Padang serta Sibolga. Kondisi ini memicu abrasi drastis dan kemerosotan hasil tangkapan ikan yang memaksa nelayan kecil menanggung pembengkakan biaya melaut hingga jutaan rupiah. Aktivitas destruktif yang terus dibiarkan tanpa saksi tegas ini mempercepat penurunan daya dukung lingkungan pesisir barat Sumatera sepanjang 1.700 km. Laju abrasi pesisir yang mencapai 1 hingga 4 meter per tahun kini langsung mengancam kawasan permukiman warga. Ketua Kanopi Hijau Indonesia Ali Akbar menegaskan bahwa krisis ekologi ini tidak hanya menghancurkan sumber daya laut, tetapi juga mengancam keberlangsungan tempat tinggal masyarakat pesisir. Ironisnya, berbagai pelanggaran nyata dan keluhan warga hingga kini belum tersentuh tindakan hukum yang konkret dari pihak berwenang. pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dinilai pembiaran terhadap kejahatan lingkungan yang terus berulang di sepanjang kawasan pesisir. Anda sedang mendengarkan berita daerah RRI Bengkulu yang juga disiarkan melalui RRI SP Bintuhan. Pendengar, Kasih Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Kaur berharap dari 17 peserta OMI tingkat Provinsi Bengkulu dapat lolos ke tingkat nasional. Laporan selengkapnya bersama Lili Rahman.
6: Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kaur Mugiem bersama para kepala madrasah Kabupaten Kaur menghadiri pembukaan Olimpiade Madrasah Indonesia tingkat Provinsi Bengkulu tahun 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Hotel Nala Bengkulu. Mugiem menjelaskan pelaksanaan OMI tingkat Provinsi Bengkulu untuk jenjang Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Saunuyah dilaksanakan pada tanggal 4 hingga 5 Oktober 2026. Sementara itu, OMI tingkat Madrasah Aliyah Negeri atau SMA dijadwalkan berlangsung pada tanggal 6 Oktober 2026 di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu. Dalam ajang kompetisi tersebut, Kabupaten Kaur mengirimkan sebanyak 17 peserta. Para peserta merupakan siswa-siswi madrasah yang sebelumnya telah berhasil lolos seleksi OMI tingkat Kabupaten Kaur. Mugia menyampaikan apresiasi dan dukungan kepada para peserta dari Kabupaten Kaur yang telah berhasil melaju ke tingkat provinsi. Ia berpesan agar seluruh kontingen Kaur dapat mengikuti setiap tahapan kompetisi dengan penuh fokus, semangat, dan percaya diri.
7: Harapan kita agar untuk anak-anak siswa kita dari Kemenag Kabupaten Kaur bisa mewakili ke tingkat nasional yang akan dilaksanakan pertengahan November mendatang.
6: Menurutnya, keikutsertaan siswa madrasah dalam Olimpiade Madrasah Indonesia tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sebagai wadah untuk mengembangkan potensi, meningkatkan prestasi, serta membawa nama baik madrasah dan Kabupaten Kaur di tingkat yang lebih tinggi. Dengan semangat dan persiapan yang telah dilakukan, Kementerian Agama Kabupaten Kaur berharap para peserta dapat meraih hasil terbaik dalam OMI tingkat Provinsi Bengkulu tahun 2026 dan mampu mengukir prestasi hingga ke tingkat nasional. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Kepala Madrasah Aliyah Negeri Man Kaur, Suandi dan jajaran menyampaikan apresiasi kepada Karisa Ramadhani atas pencapaiannya sebagai Duta Generasi Berencana Genre Provinsi Bengkulu. Prestasi tersebut menjadi kebanggaan bagi keluarga besar Man Kaur, sekaligus menjadi motivasi bagi para pelajar untuk terus mengembangkan potensi diri. Kepala Man Kaur mengapresiasi perjuangan dan kerja keras Karisa Ramadhani hingga mampu meraih pencapaian tersebut. Yang menurutnya, prestasi yang diraih Karisa merupakan hasil proses, ketekunan, serta semangat untuk terus belajar dan berkembang. Pihaknya berharap Karisa dapat menjalankan amanah sebagai Duta Genre Provinsi Bengkulu dengan penuh tanggung jawab. Peran tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk memberikan pengaruh positif serta menjadi inspirasi bagi generasi muda, khususnya para remaja di Provinsi Bengkulu. Pimpinan Muhammadiyah Bengkulu monitoring fasilitas pendidikan Muhammadiyah di Kabupaten Kaur serta melaksanakan direktori organisasi Muhammadiyah. Selengkapnya bersama Rohil Minata.
8: Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah atau PWM Bengkulu bersama Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kaur beserta tim melaksanakan monitoring ke SMA Muhammadiyah Kaur. Kegiatan monitoring ini menjadi bagian

0: dan masyarakat yang membutuhkan akan mendapatkan perhatian dan pertolongan dari Muhammadiyah. Untuk itu, Ketua PBM mengajak semua pihak supaya bisa bersama memajukan dunia pendidikan.
1: Yang mana SK 5 cabang ini masih ada SK pendirian, Bang. Akte pendirian cabang. Yang ada cuma pendirian cabang baru. SK pimpinan cabang Pulau Tengah dari pimpinan wilayah.
0: Dengan langkah kebersamaan tersebut diharapkan semakin banyak masyarakat yang membutuhkan mendapatkan perhatian serta uluran tangan dari Muhammadiyah. Peran aktif seluruh elemen masyarakat dan pengurus sangat dibutuhkan untuk mewujudkan visi besar kemajuan pendidikan Islam. Ketua PBM Bengkulu juga mengajak semua pihak agar senantiasa bergandengan tangan memajukan dunia pendidikan di daerah. Kolaborasi yang kuat antar sekolah, orang tua, dan pimpinan daerah akan menjadi kunci keberhasilan pembinaan siswa ke depannya. Dalam kunjungan, Ketua PBM Muhammadiyah Bengkulu selain monitoring ke fasilitas pendidikan, juga melaksanakan rangkaian acara sosialisasi Direktori Organisasi Muhammadiyah atau DOM. Pelaksanaan DOM ini menjadi bagian penting dalam memperkuat tertib administrasi, pendataan organisasi, digitalisasi, serta sinergi antar unsur peserikat Muhammadiyah, sehingga pengelolaan organisasi dapat semakin efektif, terarah, dan terintegrasi. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuan, melaporkan.
2: Di momen hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia pada 5 Oktober 2026, masyarakat menyampaikan berbagai harapan. Salah seorang warga Kota Mana, Abdian, berharap TNI senantiasa menjalankan tugas dengan menjunjung tinggi profesionalisme, integritas, dan kedisiplinan. Selain itu, TNI juga diharapkan mampu menghadapi berbagai tantangan keamanan yang terus berkembang, baik ancaman militer maupun non-militer. Masyarakat juga berharap TNI terus menjaga netralitas serta menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan kelompok atau golongan. Sikap tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan TNI tetap menjadi institusi yang menjalankan tugasnya sesuai amanat konstitusi. Pendengar, menutup berita daerah pagi ini, kami ajak Anda untuk mendengarkan wawancara bersama Santi Batik selaku pengrajin batik besurek Bengkulu dan mengenai kerajinan batik sebagai salah satu warisan budaya tak benda dan dipandu oleh rekan Bisara Sianipar.
3: Pendengar, saat ini kita telah terhubung dengan Santi Batik selaku pengrajin batik besurek Bengkulu. Kita akan wawancara mengenai kerajinan batik sebagai salah satu warisan budaya tak benda.
4: Nah, menurut saya sendiri, kalau makna Hari Batik Nasional ini, bagi selaku pengrajin Bengkulu, Hari Batik Nasional yang memperingati hari di mana Hari Batik itu ditentukan di tanggal 2 Oktober. Hari Batik itu bukan sekedar seremonial atau mengenakan baju bermotif batik, tapi momentum kebangkitan ekonomi, pengakuan identitas dan ruang lestari budaya bagi kita selaku pengrajin atau mahakarya, yaitu di kain besurek.
3: Bagaimana agar masyarakat Bengkulu, baik remaja hingga orang dewasa, mau mencintai batik, melestarikan batik, khususnya ini produk budaya Indonesia?
4: Menurut saya selaku pengrajin khusus kain besurek itu paling memadukan gaya hidup modern dan kebanggaan budaya lokal, seperti strategi untuk kalangan remaja seperti Gen Z atau Gen sampai Alpha, gitu kan. Jadi kuncinya cenderung menghindari pakaian-pakaian untuk remaja itu yang formal. Jadi bisa dipakai untuk santai, misalnya kita produksi di kontemporer atau juga bisa memproduksi seperti kaos. Kaos sekarang kan udah bisa dibatik juga. Seperti itu untuk kaum remaja agar budaya kain besurek kita tidak punah atau tidak merasa ketinggalan zaman untuk bagi anak-anak muda gitu.
3: Ayu sendiri sebagai pengrajin batik besurek, apa ciri khas dan motif yang dibuat selama ini?
4: Ciri khasnya, pengrajin itu punya ciri khas tersendiri masing-masing sih sebenarnya, di goresan atau bentuk lengkung gambar gitu. Kalau saya selaku pengrajin sendiri, kami tidak lepas dari paduan dari 7 motif lawas itu untuk dijadikan lembaran kain, seperti misalnya di pengembangan itu kan seperti Rapalesia atau makhluk-makhluk yang lain atau berbentuk-bentuk yang lain itu kan di pengembangan, tapi tidak lepas dari goresan seperti kaligrafi Arab, namanya makhluk yang diciptakan kepada

Pendengar, demikian informasi yang kami hadirkan di berita daerah pagi ini, dan kami akan perbarui lagi informasi untuk Anda seputar Bengkulu di berita daerah siang pukul 13 nanti. Dan dapatkan juga informasi lainnya melalui portal berita rri.co.id. Saya Haryansyah dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.

0: perkiraan cuaca hari ini.
1: Selamat pagi pendengar. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk hari ini di Selasa 6 Oktober 2026. Informasinya akan disampaikan oleh rekan dia, perkirawan dari BMKG Bengkulu berikut.
2: Terima kasih, selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perkiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Selasa tanggal 6 Oktober 2026. Pada pagi hari diperkirakan umumnya cerah berawan. Kemudian menjelang siang hingga sore hari diperkirakan umumnya cerah berawan hingga berawan dan berpotensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian wilayah kabupaten Muko-Muko, Bengkulu Utara, Lebong, Bengkulu Tengah, Seluma, dan Bengkulu Selatan. Kemudian pada malam hari diperkirakan umumnya cerah berawan hingga berawan, berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian wilayah kabupaten Muko-Muko, Bengkulu Utara, Lebong, Bengkulu Tengah, Seluma, dan Bengkulu Selatan. Sementara pada dini hari diperkirakan umumnya berawan, berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah kabupaten Muko-Muko, Bengkulu Utara, Kepahyang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Kemudian suhu udara hari ini berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 60 hingga 98%. Angin bertiup dari arah utara hingga selatan dengan kecepatan rata-rata dari 4 hingga 40 km per jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut yang mencapai 2,5 meter di perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu, perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan dini yang perlu diwaspadai masyarakat yaitu waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat dan angin kencang di wilayah kabupaten Muko-Muko, Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, dan Bengkulu Selatan, serta waspada potensi angin kencang di wilayah Provinsi Bengkulu. Info perakiran cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perakiran cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat saya sampaikan. Saya Diah, BMKG Bengkulu melaporkan.
0: Kanal informasi dan inspirasi

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar, kayaknya pagi ini semuanya lagi senyum bahagia ya, karena timnas Indonesia berhasil mengukir sejarah menjuarai FIFA Asian Cup 2026. Aduh, ini kayaknya doa nih. Mau kesebut World Cup tadi. Oke. Dan juara FIFA Asian Cup 2026 ini setelah menang drama adu penalti menghadapi Thailand. Laga ini juga berlangsung ya Senin malam di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan babak pertama skor Indonesia menghadapi Thailand masih buntu dengan 0-0. Kemudian setelah turun minum, masing-masing tim juga mencoba bermain yang lebih greget lagi ya, dengan skor akhir 2 sama. Dan setelah skor akhir waktu normal juga perpanjangan waktu menghadapi Thailand dengan 2 sama, membawa kedua tim ini harus ke babak drama adu penalti. Dan skor akhir dari penalti 4-2 menunjukkan timnas Indonesia berhasil memenangkan drama adu penalti ini. Para algojo penalti Indonesia menunjukkan juga menuntaskan tugasnya dengan mencetak gol ke gawang Thailand. Kapten timnas Kevin Dix menunjukkan kelasnya ya sebagai penendang penalti pertama. Kemudian juga penendang kedua ada Dan James yang sukses menambah skor Indonesia. Penendang ketiga Elkan Baggott juga berhasil menjebol gawang Thailand. Dan publik juga tanah air ini mendapatkan harapan juara setelah penendang ketiga dari Thailand ini gagal eksekusi penalti. Dan eksekutor penalti timnas Indonesia yang keempat ada Shane Petinama berhasil memperjauh keunggulan timnas menjadi 4-2. Kemenangan dipastikan untuk Indonesia ya. Dan yang bermain malam tadi ada Emil Audero kiper ya, ada Kevin Dix, Elkan Baggott, Justin Hubner, Joy Pelupesi, juga Tom Haye, Kelvin Verdong, Ragnar Orakmangun, Ole Romeni, Michel Baker, dan juga Luke Vickery. Dan di bawah pelatih John Hartman, akhirnya the first ever FIFA Asian Cup 2026 milik Indonesia. Congratulations, King.

0: mana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.